0: Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muda yang mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimbar lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
1: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Saya pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tunudan sebagai lokasi transit para jemaah haji, sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai

0: Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman WDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
1: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
1: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan

bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 7.26 waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah kita dengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda berkaitan dengan hari ini, peringatnya 1 Juni 2026, kita peringati juga sebagai hari lahir Pancasila. Untuk itu Anda dapat bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang unik, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafal sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center, Kuching.

Sejarah lahirnya Pancasila bermula ketika bangsa Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan dari penjajahan. Pada masa itu, para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dibentuk Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang tersebut, para pendiri bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang akan menjadi pedoman Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, beliau memperkenalkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. 5 sila tersebut kemudian menjadi pondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, rumusan Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi ideologi bangsa yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila bukan hanya hasil pemikiran para pendiri bangsa, tetapi juga lahir dari semangat persatuan dan perjuangan panjang rakyat Indonesia. Karena itu, setiap peringatan hari lahir Pancasila mengingatkan kita untuk terus menjaga nilai persaudaraan, toleransi, dan cinta tanah air demi masa depan Indonesia yang damai dan kuat. Tanggal 1 Juni selalu menjadi ruang hening bagi bangsa Indonesia untuk mengingat kembali akar yang menyatukan negeri ini. Di tengah perbedaan bahasa, suku, budaya, dan keyakinan, Pancasila hadir bukan sekedar dasar negara, melainkan nafas kehidupan bangsa yang menjaga Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Pada tahun 2026 ini, tema hari lahir Pancasila yang diangkat adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa nilai luhur Pancasila bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga mampu menjadi cahaya bagi dunia yang sedang menghadapi banyak konflik. Di zaman ketika manusia sudah saling membenci hanya karena perbedaan pendapat, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman. Persatuan tumbuh dari rasa saling menghargai dan kesediaan untuk hidup berdampingan dalam damai. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa keberagaman bukan ancaman. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan manusia dengan adat dan tradisi berbeda mampu hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Itulah keajaiban yang diwariskan oleh Pancasila. Sila pertama mengajarkan manusia untuk menghormati Tuhan sekaligus menghargai sesama ciptaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tampak ketika masyarakat tetap menjaga toleransi meski berbeda keyakinan dan cara beribadah. Sila kedua mengingatkan bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Ketika seseorang menolong tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, disitulah Pancasila hidup dalam tindakan nyata. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi sangat penting di era digital. Saat media sosial sering memecah belah masyarakat melalui ujaran kebencian dan fitnah, Pancasila hadir sebagai pengingat agar bangsa ini tidak mudah diadu domba. Persatuan bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Persatuan berarti tetap saling menggenggam meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Inilah kekuatan terbesar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain. Sila keempat, mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan.
Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering lupa mendengar pendapat orang lain. Padahal, keputusan terbaik lahir dari hati yang mau mendengarkan. Sementara itu, sila kelima mengingatkan bahwa keadilan sosial harus dirasakan seluruh rakyat. Pancasila mengajarkan bahwa kemajuan bangsa tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang, tetapi harus membawa kesejahteraan bagi semua. Hari lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan. Ia adalah momen refleksi untuk bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila tidak cukup dihafal dalam upacara sekolah atau pidato resmi. Nilainya harus hadir dalam sikap sederhana. Menghormati tetangga, membantu yang lemah, menjaga persaudaraan di tengah dunia yang dipenuhi peperangan dan konflik kemanusiaan. Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa perdamaian masih mungkin diwujudkan. Pancasila menjadi pondasi penting untuk membawa pesan damai kepada dunia internasional. Tema tahun 2026 mengandung makna mendalam bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga bangsa yang membawa harapan bagi perdamaian dunia. Anak muda memiliki peran besar menjaga api Pancasila tetap menyala. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan apakah Indonesia tetap bersatu atau justru terpecah oleh ego dan kebencian. Kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempererat persaudaraan, bukan menyebarkan permusuhan. Pancasila mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa moral hanya akan melahirkan kehancuran. Hari ini, bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak keteladanan. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, masyarakat yang peduli, dan generasi muda yang berani menjaga persatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Pancasila telah melewati berbagai ujian sejarah, penjajahan, konflik, krisis ekonomi, hingga perbedaan politik. Namun sampai hari ini, Pancasila tetap menjadi rumah bersama yang tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Maka, memperingati hari lahir Pancasila berarti memperkuat kembali janji kebangsaan. Janji untuk menjaga Indonesia tetap damai, adil, dan penuh kasih sayang bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Di bawah langit merah putih, mari kita rawat nilai-nilai Pancasila dengan hati yang tulus. Karena selama Pancasila tetap hidup dalam jiwa rakyat Indonesia, harapan tentang persatuan bangsa dan perdamaian dunia akan selalu menyala sepanjang zaman. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi jiwa yang menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Selamat hari lahir Pancasila 2026. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia.

Pendengar, pada tanggal 1 Juni 2026, bangsa Indonesia berdiri di ambang refleksi mendalam terhadap dasar negara yang telah menjadi pijakan kita sejak kemerdekaan, yaitu adalah Pancasila. Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar diskursus tentang apakah nilai-nilai Pancasila telah melemah atau hanya mengalami tantangan dalam adaptasi dengan dinamika zaman yang terus berkembang. Saat ini kita tiba di titik temu, bukan hanya sekedar mengevaluasi apa yang telah terjadi, tetapi juga merenungkan bagaimana upaya kita bersama telah membentuk makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya, semuanya memiliki peran yang tak terpisahkan dalam membentuk implementasi nilai-nilai tersebut. Dari sinilah makna dari refleksi ini terletak, bukan hanya untuk melihat sejauh mana kita telah mencapai target, tetapi juga untuk menyadari bahwa memperkuat Pancasila adalah perjalanan yang tak pernah berhenti, sebuah proses kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan membawa semangat ini, mari kita telaah bersama pendengar setiap akses aspek yang telah menjadi bagian dari konstruksi pemahaman kita tentang Pancasila melalui serangkaian pertanyaan dan analisis kritis yang akan kami sampaikan. Beberapa saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda makna hari lahir Pancasila bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Turiman Faturrahman Nur, SH.M.Hum. Untuk Anda yang bergabung nanti silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349878. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kami kembali temani Anda pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini kami hadirkan Pontianak Menyapa. Edisi hari ini spesial pendengarnya Senin 1 Juni 2026 kita memperingati hari lahir Pancasila. Dan tadi di pembuka juga sempat kami sampaikan pendengar ya mengenai refleksi Pancasila yang tidak hanya mencari siapa yang benar atau yang salah begitu, melainkan tentang melihat secara kritis sejauh mana kita telah berhasil menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai rumusan tertulis tetapi juga sebagai kekuatan hidup yang menggerakkan setiap langkah pembangunan negara. Dan untuk itu pendengar, kami akan bahas tema pagi ini mengenai makna hari lahir Pancasila bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Turiman Faturrahman Nur SHM HUM. Selamat pagi Pak Turiman.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Satu Pontianak.
0: Iya, selamat pagi, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, sehat-sehat Pak ya. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai makna hari lahir Pancasila. Pas juga kita peringati hari ini Pak ya, 1 Juni 2026. Di segmen awal ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila Pak di segmen pertama. Kemudian nanti juga akan kita lanjutkan dengan bagaimana hubungan Pancasila dengan perkembangan zaman teknologi era sekarang begitu Pak ya, yang tentunya apakah masih relevan dengan perkembangan yang dinamis. Dan kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya, sharing mungkin ya, berbagi pendapat dan opini Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Pak Turiman, di implementasi nilai-nilai Pancasila ini, apakah berbagai upaya yang telah dilakukan di sektor pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial hingga 1 Juni 2026 ini bisa kita katakan telah mampu menguatkan nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya dianggap lemah, Pak Turiman?
1: Baik, para pendengar RRI Pro 1, ya, hari ini kita sudah sampai 1 Juni 2026. Untuk kesekian kalinya kita memperingati hari Pancasila, hari Pancasila. Nah, kalau kita bahas tentang pertanyaan tadi ya, beberapa upaya memang sebagai upaya menunjukkan kemajuan di berbagai sektor. Namun dikatakan tidak seluruhnya merata. Di sektor pendidikan ya, integrasi Pancasila dalam kurikulum karakter memang telah meningkatkan kesadaran konseptual. Secara konseptual sudah meningkat ya, secara konseptual. Namun implementasinya masih tergantung pada kapasitas, kapabel, kemampuan guru dan dukungan infrastruktur di daerah terpencil itu di bidang pendidikan ya. Kita masih merasakan di berbagai daerah terpencil. Kemudian di dimensi pemerintahan ya, di pemerintahan reformasi birokrasi dan penegakan hukum terhadap beberapa tindak korupsi menunjukkan perbaikan ya kan, kita ketahui. Namun praktek kolusi masih terjadi di tingkat lokal akibat lemahnya pengawalan masyarakat. Kemudian di bidang ekonomi ya, program keadilan sosial seperti bantuan usaha mikro memang telah memberikan dampak positif, tapi kesenjangan antara kota dengan desa itu masih melebar karena pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kota. Kemudian, nah ini yang sangat mendasar di kehidupan sosial, gerakan gotong royong ya, digital memang mulai berkembang semua orang sudah masuk ke platform-platform digital ya. Namun ya, konflik-konflik yang berbasis identitas juga muncul akibat penyebaran informasi dunia digital begitu. Beberapa lalu, beberapa kejadian-kejadian kita bisa lihat viral di media massa begitu.
0: Baik, dari sektor pendidikan ya, pemerintahan sampai kehidupan sosial yang tentunya juga diatur dalam undang-undang, sebenarnya kita lihat beberapa konflik yang baru malah muncul begitu ya Pak ya. Dan apakah pendidikan karakter yang mengintegrasikan Pancasila ini telah berhasil membuat nilai-nilai seperti yang ya, Bapak sampaikan tadi ya, gotong royong, keadilan sosial dan persatuan lebih melekat Pak dalam perilaku generasi muda pada tahun 2026 ini?
1: Hanya bisa dilihat dari dua arah. Kalau kita mendasarkan kepada survei terakhir, ini menunjukkan bahwa

0: semua komentar di daring begitu ya kan. Yeah. Tapi begitu yang terjun itu bisa bisa dihitung begitu ya, bisa dilihat surveinya. Ya. Nah, interaksi tatap muka juga begitu ya. Ya, di perkotaan akibat gaya individu semua orang pegang gadget, dua pegang HP kan begitu ya. Ya, semakin kuat ya kan. Namun interaksi antar masyarakat ya kan, nah kurang, jadi lebih banyak di dunia digital. Kemudian nilai keadilan sosial diterapkan sikap menghargai keberagaman, keragaman. Namun ada kecenderungan berdasarkan status ekonomi ya kan, lingkungan kerja ya, jadi ada kelas seperti itu. Nah di sini tiga hal persoalan ini akhirnya akan berpengaruh kepada nilai, tercermin pada nilai persatuan begitu ya, kebangsaan. Makanya tema kita kan memang persatuan untuk perdamaian dunia begitu, hari ini hari negara ya, hari peringatan 1 Juni 2006 ya kan. Nah kelemahan ini tentu bisa kita analisis ya, apakah terjadi kekurang pembelajaran dalam praktek yang terstruktur atau contoh nyata dari figur publik yang konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut gitu loh. Jadi figur publik penting hari ini begitu ya, keteladanan itu penting apalagi di dunia digital yang anak-anak muda mungkin hari ini paham personal branding ya, ini ya. Personal branding, karakter, nah, kita lihat gitu ya, muncul di dunia digital begitu.
1: Baik. Pak Turiman, tadi sempat dibahas mengenai gotong royong yang sekarang sudah bisa kita katakan beralih ke digital begitu Pak ya, gotong royong secara digital. Beberapa waktu lalu tidak jauh-jauh kita lihat seperti waktu bencana di Aceh dan Sumatera Utara, itu kan masyarakat kita bergotong royong untuk mengumpulkan dana, kemudian ada yang dikirim ke sana untuk memberikan bantuan dan melihat secara langsung apa yang terjadi di sana begitu. Apakah itu juga termasuk gotong royong digital atau bagaimana menurut pendapat Anda Pak? Pak Turiman, terputus sepertinya.
0: Ya, ya itu gotong royong itu gimana?
1: Ah, itu. Baik, silakan Pak.
0: Didengar?
1: Iya, silakan Bapak.
0: Didengar suaranya?
1: Iya.
0: Kesempatan digital untuk menginformasikan, kejadian ya, begitu ya, menginformasikan kejadian, ya kan? Dan dari situ kemudian ya informasi bantuan masukkan begitu. Itu yang maksud saya gotong royong digital kan begitu, gotong royong digital. Dan makanya dunia digital ini juga mempengaruhi nilai-nilai itu. Namun ya kan, nilai-nilai itu ya kan harus terimplementasi ya kan, tidak hanya ketika pada saat kejadian. Nah yang paling penting adalah pra kejadian. Sebelum kejadian nilai-nilai itu harus tumbuh, jangan pada saat kejadian aja gotong royong itu tumbuh kan begitu. Nah disitu ngukurnya seperti ini.
1: Baik.
0: Boom.
1: Baik. Kemudian kita bergeser ke pertanyaan mengenai sektor pemerintahan Pak, yang telah terjadi perbaikan nyata ya, dalam mengatasi praktik yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana Bapak melihat ini Pak?
0: Ya, baik. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa terjadi perbaikan nyata dalam penanganan korupsi ya, apalagi dengan KUHP yang baru ya. Nah, kalau saat ini kan tidak cepat orang menuduh korupsi, harus dibuktikan apakah penyalahgunaan kewenangan kan begitu ya. Nah, dengan angka kasus korupsi yang menurun 30% ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2023
1: ya.
0: Ini

0: satu berkat adanya sistem integrasi data antara lembaga penegak hukum dan teknologi pengawasan berbasis blockchain, ya. Nah, jadi apa cybercrime sekarang ini sangat kuat sekali, ya. Namun muncul bentuk korupsi baru yang lebih tersembunyi. Nah, itu yang jadi persoalan.
1: Yeah.
0: Seperti korupsi dalam tender proyek digital atau penyalahgunaan wewenang dalam pengolahan data masyarakat. Ya. Nah, ya, ini juga terkait diskriminasi dan kebijakan yang non diskriminasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan saat ini. Jadi saya baru kemarin menjadi saksi ahli di daerah, ya, di Kalimantan Barat itu. Begitu cepatnya orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah hibah begitu, ya, lalu penggunaan hibah itu, apalagi ya sampai miliaran itu, langsung dituduh korupsi. Nah, karena konstruksi hukumnya, ya, tidak tersosialisasikan apa itu kebijakan dari negara tentang hibah itu. Nah, ini kan efeknya. Nah, jadi akhirnya timbul timbul sebuah semangat dari masyarakat, no viral no justice, kan begitu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu, Bung. Nah, baik. Itu budayanya itu yang berkembang hari ini kan itu. No viral no justice.
1: Betul.
0: Kalau tidak viral tidak ada keadilan, kan gitu.
1: Betul. Sebenarnya ironi ya, Pak, ya. Melihat ini, ya, sebenarnya. Ironi. Dan
0: ya, ironis.
1: Dan
0: jadi,
1: Pak,
0: dengan KUHP,
1: silakan,
0: ya, Pak, dengan KUHP yang baru itu sebenarnya lebih ditempuh restorasi justice hari ini, gitu.
1: Baik.
0: Ya, baik.
1: Kita melihat dari keragaman bangsa kita di Indonesia yang semakin terjaga, gitu ya, Pak, ya, dan juga diperkuat nih dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun ini, Pak, atau masih ada tantangan konflik yang kita akan hadapi antara kelompok yang perlu diatasi, atau apakah sudah aman-aman saja, Pak? Ya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
0: Wah, salah satu kan, budaya daerah adalah model budaya nasional. Jadi keragaman bangsa memang tetap terjaga, keragaman bangsa, dan itu sebuah keniscayaan, ya. Bahkan diperkuat dengan berbagai program budaya bersama, festival keragaman yang digelar berkala di berbagai daerah. Namun tantangannya, ya, masih ada.
1: Iya. Yeah.
0: Meskipun skala prioritasnya, ya, skala prioritas dan intensitasnya menurun. Nah, konflik yang terjadi itu lebih banyak bersifat konflik kepentingan ekonomi daripada konflik berbasis agama dan suku, gitu loh. Konflik kepentingan ekonomi yang kalau tidak diatasi melebar ke konflik agama dan suku, begitu, ya, kan, itu. Baik. Ini yang jadi masalah, begitu.
1: Baik.
0: Nah, contoh seperti perselisihan tentang pengelolaan sumber daya alam, pembagian anggaran daerah antara pusat dengan daerah. Nah, yang luar biasa yang menjadi masif penyebaran hoax yang memancing kebencian antar kelompok. Nah, masih menjadi ancaman serius itu, ya. Nah, terutama platform media sosial yang belum sepenuhnya memiliki sistem moderasi yang efektif. Persoalannya kecil, ya kan, tapi ya, karena dipiralkan akhirnya mengarah kemana-mana gitu,
1: ya
0: kan, mengarah ke dimensi lain, ya.
1: Baik. Baik Pak, jika kita melihat kemajuan, kalau misalnya kita melihat ya, jika ada nih Pak ya kemajuan nyata, apakah itu berarti emang konstruksi tentang lemahnya nilai-nilai Pancasila yang sempat kita bahas di awal tadi itu telah berhasil diatasi melalui kerjasama seluruh elemen bangsa? Dan jika tantangannya masih ada, bagaimana Pak langkah-langkah yang perlu dirumuskan dari refleksi tersebut?
0: Ya, kemajuan yang dicapai memang akan menunjukkan lemahnya nilai-nilai konstruksi, ya, nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, namun lebih tepat disebut lemahnya implementasi dan adaptasi, itu menurut saya, daripada lemah nilainya itu sendiri. Nilainya tetap ada, nilai-nilai Pancasila, tapi ya, lemahnya dalam implementasi dan adaptasi.
1: Iya.
0: Nah, misalnya kerjasama antar pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan swasta, itu sebenarnya tetap menjadi besi besar dan aplikasi Pancasila. Namun tantangannya, kan pertanyaan tantangannya masih ada, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tantangannya pertama adalah, nah, membentuk forum kerja lintas elemen bangsa. Jadi elemen-elemen bangsa, ya kan, bertemu gitu loh ya, untuk mengembangkan panduan implementasi Pancasila yang adaptif gitu. Ya, hari ini kan kita menyerahkan pendidikan Pancasila itu ke guru, ke dosen dan gitu. Nah, UNTAN, itu ada satu program yang universitas di luar, ya, itu menjadi contoh dengan menekankan pembelajaran lagi gitu loh, ya, lebih banyak diskusi terfokus misalnya, ya.
1: Ya.
0: Kemudian, nah, ini yang paling penting, menciptakan sistem penghargaan bagi individu atau institusi yang konsisten, kayak gitu. Jadi penghargaan begitu, penghargaan, apresiasi. Nah, ya, ingat kita kejadian cerdas cermat empat pilar itu, ya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan platform kolaboratif mengatasi permasalahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara bersama-sama. Ini menjadi penting, karena kalau penafsirannya berbeda, pemahamannya berbeda, apakah sebagai dasar negara, atau sebagai ideologi negara, atau hanya sebagai falsafah, dia nyambung. Sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah bangsa negara. Nah, ini kan harus satu pemikiran begitu, satu persepsi gitu.
1: Baik.
0: Begitu, Bung.
1: Baik, terima kasih Pak. Halo. Triman. Iya, Bapak.
0: Halo.
1: Iya. Ya. Hah, baik. Baik, sambil kita break terlebih dahulu Pak ya, nanti kita akan masih lanjutkan pembahasan kita mengenai makna hari lahir Pancasila, bagaimana hubungannya dengan dinamika zaman teknologi saat ini begitu ya, kemudian juga bagaimana kita juga tentunya memiliki peran kita masing-masing begitu ya. Dan untuk itu pendengar, jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Pontianak Menyapa. Kami masih membahas mengenai hari makna hari lahir Pancasila, pendengar, bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Bapak Turiman Faturrahman Nur, SHM Hukum. Di segmen kedua kali ini, pendengar, kami akan gali lebih dalam lagi bagaimana hubungan dengan dinamika zaman dan teknologi. Dan masih terhubung bersama kami, Bapak Turiman.
1: Iya, masih.
0: Baik, Pak.
1: Halo.
0: Iya, ya. Pak. Pak, apakah nilai-nilai Pancasila ini telah berhasil diimplementasikan, Pak, secara sesuai dengan konteks zaman pada tahun dan era sekarang begitu ya, sehingga bisa menjadi panduan juga bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan baru seperti masalah keamanan digital, kesenjangan ekonomi akibat teknologi, ataupun pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan nilai lokal kita, Pak?
1: Baik. Di tengah dinamika ini, ya, memang peranan media publik, salah satunya tadi kan RRI digital, iklannya itu kan, ini kan menjadi sangat strategis sebagai jembatan menghubung antara negara, daerah, dan masyarakat. Betul. Nah, sebagai jejaring komunitas yang selama ini menjadi kekuatan strategis, ya, lebih dekat, lebih cepat, lebih relevan untuk kebutuhan masyarakat modern. Nah, dalam hubungannya dengan dinamika zaman dan teknologi, ya, Pancasila menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan menurut saya, dan tetap relevan dengan dinamika zaman, ya. Misalnya, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa diinterpretasikan sebagai dasar mengembangkan etika digital, bagaimana berselancar di dunia digital yang melarang menyalahgunakan teknologi terhadap hak asasi manusia, bullying misalnya. Contoh lain, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dagang diaplikasikan dalam sistem partisipasi publik berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, masukan pada kebijakan negara. Namun perlu juga disadari bahwa adaptasi tersebut tuh belum merata, terutama di daerah yang kurang terjangkau teknologinya. Sehingga bagian masyarakat yang masih kesulitan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan digital. Selain itu, ada tantangan baru seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan, AI kan gitu, atau masalah privatisasi data. Ini kan membutuhkan interpretasi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila agar relevan. Nah, itu saya kira hal seperti itu menjadi penting, ya kan? Jangan sampai ketika identitas daerah itu bertemu dengan negara, ketika hukum adat bertemu dengan undang-undang negara, dan ketika suara daerah bertemu dengan panggung nasional melalui media publik, ya, nah, jangan sampai ya menjadi sebuah pertentangan. Pancasila hadir bukan menghapuskan kekhasan keanekaragaman, melainkan menjadi payung besar keberagaman budaya dan kekayaan dan persatuan negara dalam mencapai tujuan. Salah satunya adalah sila ketiga persatuan Indonesia. Di dunia digital ini ya mudah terprovokasi ya warga masyarakat. Nah, ini pentingnya nilai-nilai tersebut. Saya kira baik. Itu, Bung.
0: Baik, Pak Turiman ya. Kemudian Apakah telah efektif, Pak, yang namanya pendidikan di dunia digital, Pak? Emang kan sekarang kan digital juga, pendidikan juga masuk begitu ya ke dalam dunia digital untuk menyebarkan pemahaman Pancasila mungkin kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama pada generasi muda ya yang tumbuh bersama teknologi dan juga saat ini sedang mengenyam pendidikan, Pak.
1: Baik, jadi gini, di dalam mengembangkan dunia pendidikan di era digital ini, contoh, saya akan memberikan fakta saja, kurikulum baru di perguruan tinggi hari ini, ya mungkin juga di SMA, ya kurikulumnya sudah menuju kurikulum digital, UB, ya, di mana masih mahasiswa itu diajak berinteraksi. Makanya saya merintis materi perkuliahan saya itu dengan TikTok salah satunya. Saya menyampaikan materi dengan live TikTok, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya. Nah, itu partisipasi. Jadi karena menyesuaikan dengan generasi Gen Z ini dan gitu ya. Ya, karena mereka cepat untuk menangkap informasi. Jadi ketika saya uji coba dengan diskusi terfokus terhadap masalah-masalah yang lagi viral di masyarakat itu pandangan mahasiswa, pandangan siswa anak SMA itu luar biasa pandangannya itu dalam menangkap sesuatu dan itu mampu menganalisis sesuatu. Artinya nilai-nilai Pancasila itu ya sudah ya meresap kepada dirinya. Oh, inilah keindonesiaan begitu ya. Nah, contoh interpretasi nilai-nilai yang telah mampu menjadi panduan dalam menghadapi tantangan baru. Meskipun ya ruang untuk pengembangan lebih lanjut itu terkait dengan keamanan digital. Ya gitu kan. Nah, jadi penyebaran konten aktivitas yang dipantau oleh cyber kan begitu ya. Nah, ini penting ya, perlu di jadi dosen, guru maupun para pejabat ya, kalau sudah bicara di dunia digital hati-hati gitu loh. Ya, hati-hati public speaking, artikulasi ya, penyampaian pesan itu diksi-diksi yang terpilih begitu. Karena begitu viral, ya kan, itu sudah menjadi kemana-mana, nanti melebar kemana-mana interpretasinya. Jadi bersifat reaktifnya cepat, responsinya cepat gitu.
0: Baik, Pak, kita masuk di peran seluruh elemen bangsa dalam membangun konsensus ya. Dalam hal ini tentunya masih hari lahir Pancasila begitu ya. Refleksi 1 Juni 2026 kali ini, Pak. Sejauh mana kita telah berhasil mengelola perbedaan interpretasi tentang Pancasila dan kita sebagai masyarakat itu memiliki peran seperti apa sebenarnya, Pak, dalam memperjuangkan semangat hari lahir Pancasila ini, Pak?
1: Ya, pada satu sisi kita berhasil mengelola interpretasi, perbedaan interpretasi tentang Pancasila. Oke lah, Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan Pancasila yang hanya yang pidato Bung Karno yang kita peringatin hari ini, bukan Pancasila Piagam Jakarta, tapi Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah menjadi konsensus ya. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana kita menyampaikan di dalam forum diskusi dan lintas pemikiran. Nah, yang digelar yang akan membahas interpretasi Pancasila itu sendiri. Yes, sehingga perbedaan pandangan tidak menyebabkan konflik, tetapi menjadi sumber pembelajaran dan pengayaan pemahaman. Contoh, ya kan? Kalau kita menjelaskan di perguruan tinggi Pancasila itu hierarkis piramida, pasti semua pada mengacu ke Profesor Dr. Notonegoro. Sila ini menjiwai kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ketika ada menawarkan pembacaan Pancasila yang lain, ya, Pancasila yang lain, seperti saya menawarkan Pancasila pembacaan berdasarkan prinsip Pancasila, Pancasila jilir balik, berputar melawan arah jurjam, itu bukan sebuah penghapusan dari pembacaan Pancasila, tapi mengkayakan, memperkaya pemahaman Pancasila, kan gitu. Nah, contoh lagi, misalnya dialog antara ulama, akademisi dan tokoh masyarakat tentang nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi di dunia digital, kalau Bung bangun jam 2, jam 3, jam 6, sampai jam 4, dialog lintas keyakinan, lintas teks, lintas agama itu, ya, algoritmanya di dunia digital itu tinggi sekali, ya kan? Baik. Nah, sekarang bagaimana meredam itu tidak mengarah menjadi sara, kan gitu, tidak mencederai nilai persatuan, nah itu. Ini menjadi penting penyadaran-penyadaran seperti ini di dunia digital. Bukan tidak boleh dialog lintas agama, moderasi beragama, lintas teks, lintas keyakinan, ya kan? Nah, contoh aja, implementasi dari nilai ketuhanan Yang Maha Esa yang dijabarkan di pasal 29 itu. Ya, di mana negara memberikan kebebasan berpendapat untuk memeluk agama, pasal 28. Namun jangan mencederai persatuan. Hal itu untuk saling kenal mengenal. Itu jadi. Nah, itu salah satunya implementasinya Bung di itu, Bung. Nilai-nilai tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh saja itu.
0: Baik.
1: Di dunia digital hari ini.
0: Baik. Ya. Tentunya kita semua punya peran masing-masing ya, Pak ya, untuk menjaga keutuhan ya, Pak ya. Dari tentunya.
1: Oh iya, jelas. Betul. Ya kan? Kan itulah sebenarnya keberagaman, keanekaragaman itu. Yeah. Keanekaragaman, ya kan? Iya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu saya sering sampaikan bukan berbeda-beda satu jua, tapi di dalamnya itu ada keanekaragaman. Bhinneka itu kan keanekaragaman.
0: Yeah.
1: Tunggal itu kan satu, ikatkan itu. Yang beranekaragam satu itu. Yang satu itu beranekaragam. Itulah Indonesia sebenarnya. Yeah. Nah.
0: Baik. Di segmen terakhir ini Pak, apa harapan dan langkah ke depan yang kira-kira dapat kita ambil dan dengan kita peringati hari lahir Pancasila ini ya 1 Juni 2026, apa yang ingin Anda sampaikan Pak kepada pendengar kami? Silakan.
1: Ya, jadi pertama kita sudah, harapan saya yang pertama adalah kita sebenarnya sudah berhasil mengelola keberagaman, keanekaragaman, ya. Yang belum kita lola adalah ketika dia masuk ke dunia digital, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya, sudah digital masih kita belum punya etika di dalam bermain berselancar di dunia digital. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, ya, tentu bisa disampaikan informasi-informasi itu di dunia digital. Sekarang sudah mulai itu, saya lihat di berbagai dunia media sosial itu menyampaikan apa itu UMKM, bagaimana mendirikan koperasi, bagaimana mendapat bantuan dari pemerintah, nelayan. Nah, itu kan bisa diinformasikan di dunia digital, kan gitu kan? Ya. Agar dunia digital, agar informasi itu sampai. Karena kalau di dunia digital ini cepat sampainya, begitu ya. Nah, dan bisa ditangkap oleh masyarakat di perdesaan. Ya. Yang ketiga, ya, konsensus Pancasila sebagai landasan penting persatuan, ya, sebagai persatuan elemen bangsa, memang survei nasional menunjukkan 92% bahwa Pancasila adalah dasar negara. Itu sebuah keniscayaan, ya, keniscayaan. Nah, paling tidak komunitas-komunitas ada komunitas kepedulian nilai-nilai Pancasila. Jadi di masyarakat kita dorong itu di alaman-alaman anak muda itu, ya kan, komunitas-komunitas peduli terhadap nilai-nilai Pancasila, komunitas peduli dengan kebudayaan begitu. Nah, komunitas-komunitas ini harus kita dorong untuk menyampaikan hal-hal yang sangat, karena kalau di komunitas itu apa ya, egaliter begitu daripada di ormas begitu ya. Yeah. Saya melihat begitu. Ya, lebih fleksibel begitu. Lebih fleksibel kalau di komunitas gitu ya. Nah, harapan terakhir adalah di samping terbentuk konsensus luas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, peningkatan pemahaman tentang Pancasila sebagai di lapisan masyarakat, terutama di generasi muda. Namun yang penting adalah ketika masuk ya dunia digital. Jadi ini perlu dorong karena kurangnya konten program-program yang sesuai dengan konteks daerah begitu. Lebih banyak ya kita tahulah di dunia media ini. Jadi sekarang sudah waktunya generasi muda mengimplementasikan Pancasila di dunia digital. Sekarang kan sudah ada banyak anak-anak muda berani menari daerah tanpa pakai identitas narinya, baju narinya, hanya pakai blue jean ya kan. Tapi dia sudah membawakan tari-tari daerah di dunia digital itu. Nah, itu kan patut diapresiasi begitu. Artinya tidak tergerus dengan budaya-budaya luar. Begitu, Bung.
0: Baik, begitu pendengar ya. Dan tentunya di hari lahir Pancasila tahun 2026 ini kita kembali direkatkan nih tali persaudaraannya dan gotong royongnya tadi ya Pak Teriman ya, bahkan juga bisa melalui media ya, digital ya. Begitu menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Semoga nilai-nilai luhur dasar negara ini tidak sekedar menjadi hafalan kita setiap Senin ya Pak ya, tapi juga benar-benar ya, mengalir dalam setiap tutur kata dan aksi kepedulian kita sehari-hari Pak ya.
1: Iya, adanya konten-konten yang bermanfaat lah, konten-konten yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila begitu.
0: Baik, diperbanyak lagi nih konten-konten nilai Pancasilanya ya. Dan tentunya semoga kita bersama dengan Pancasila, kita juga menjadi rumah besar Indonesia agar tetap hangat, damai, dan melangkah pasti menuju masa depan yang lebih adil bagi semua. Terima kasih Pak Teriman.
1: Ya, terima kasih para pendengar Pro 1 Kontena di Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat tadi ya bahasan kita.
0: Baik, terima kasih Pak Teriman, sehat-sehat selalu.
1: Ya, amin. Ya,
0: alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali, nanti dapat menonton ulang tayangan ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila akan kita relay dari Pro 3 RRI Jakarta untuk berita nasional, dan juga akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali informasi cek fakta yang kami lansir dari laman rri.co.id. Kali ini pendengar, kami update salah satu informasi yang beredar ya di unggahan media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar bahwa informasi mengenai Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, saat ini pukul 9.18 waktu Indonesia Barat. Rencananya nanti pukul 9.45 kami akan segera merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat. Di mana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ini rencananya akan dilaksanakan hari ini, pendengar ya, Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta, dengan Presiden sebagai Inspektur Upacara. Untuk susunan acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, pukul 9.30 nanti akan ada trompet pertama, 9.35 trompet kedua, hingga nanti pasukan upacara memasuki tempat upacara. Komandan upacara memasuki tempat upacara dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Pukul 9.49, Presiden Republik Indonesia direncanakan tiba di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, hingga nanti akan dimulai penghormatan kepada Sang Merah Putih pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat sebagai pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat, yang akan kami siarkan juga, pendengar ya, di relay dari Pro 3 untuk Pro 1 Network seluruh Indonesia. Sambil menanti, pendengar, kami akan hadirkan beberapa koleksi produksi RRI Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dan begitu menulis untuk pasar, tidak penting lagi cerita seperti apa yang membakar sanubari kita. Yang terpenting adalah apa yang ingin dilihat pembaca, dan tidak ada yang peduli pada inspirasi. June Hayward merupakan seorang penulis kulit putih yang kurang sukses. Pada suatu ketika, dia mencuri ide dari sahabatnya yang sudah meninggal, yang juga merupakan seorang penulis bernama Athena Liu. Berbeda dengan June, Athena merupakan seorang penulis keturunan Asia yang namanya sudah besar. Setelah mengedit tulisan tersebut, June pun menyerahkan tulisan itu ke penerbit dengan mengklaim bahwa tulisan tersebut adalah murni karyanya. Penerbit ternyata suka dengan tulisan tersebut dan mengupayakan segala cara agar buku tersebut masuk ke jajaran buku bestseller. Apapun dilakukan, sampai-sampai juga melakukan rebranding citra June sebagai penulis, termasuk mengganti nama June Hayward menjadi Juniperson, sehingga menciptakan image bahwa June merupakan seorang keturunan Asia. Upaya itu pun berhasil. Buku tersebut diterima dengan sangat baik oleh pembaca dan menjadi bestseller. Semua orang membicarakannya. Namun, sosok mendiang Athena terus membayangi June. Aku baru ketemu karakter utama yang super nyebelin seperti Athena ini. Bayangkan, dia mencuri karya temannya dengan begitu santai. Awalnya dia sama sekali tidak merasa bersalah dan berkutat bahwa tulisan ini adalah murni karyanya. Beberapa kali dia hampir ketahuan bahwa ternyata dia mencuri tulisan Athena. Tapi dia melakukan berbagai cara agar rahasianya bisa tertutup rapat. Yellow Face mengangkat isu seputar penerbitan dan perbukuan di Amerika Serikat, membongkar banyak sisi negatif dari industri tersebut, salah satunya menyoroti bahwa penerbit tidak melihat karya seseorang secara objektif, melainkan dari figur penulisan. Apakah latar belakang penulis bisa menjadi figur yang pas untuk dijadikan penulis yang bestseller atau tidak? Yellow Face justru membahas bagaimana toksiknya pecinta buku di sosial media. Orang-orang gampang sekali menggiring dan digiring opininya hanya berdasarkan satu postingan. Selain itu, Yellow Face juga mengangkat isu rasisme, isu keluarga, persaingan, dan kecemburuan pertemanan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: ini saya berada di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tadi baru tiba sekitar pukul 9:30, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di lokasi untuk menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2026. Presiden tadi memakai atau juga menunggangi mobil maung berwarna putih, kemudian juga disambut oleh anak pelajar SD yang memakai seragam berwarna putih dan merah. Dan anak-anak ini sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga terpantau selain Presiden, sejumlah menteri sudah hadir di lokasi untuk mengikuti peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Di antaranya tadi saya sempat memantau ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan pendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai. Dengar, tadi juga ada trompet juga sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
1: Baik,
0: kita ikuti selengkapnya pendengar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti siaran langsung Hari Lahirnya Pancasila

Ya, benar. Beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bakhtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan benar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Tukmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti songkatnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saya di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, aku juga.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945. Mohon berdiri.
0: Ya, benar Presiden.
3: Acara peringatan
0: terakhir
3: Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个孙家道
1: 亮，
2: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak, senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个神家道
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa

adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dengan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，三家到，
1: 看。Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah ini pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam musik dan informasi, lalu nanti pada pukul 11 akan ada dinamika olahraga. Kita bergabung lagi nih bersama Pro 3 nanti. Lalu setelah itu kembali kami hadirkan ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Pada pukul 12 siang pendengar kita akan ada obrolan siang sampai pukul 13. Pada pukul 13 nanti ada warta berita siang, informasi aktual dan terkini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lalu pada pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti akan ada Indonesia Banget di mana Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Acara ini juga bisa Anda simak melalui RRI Digital dan audio streaming kami di rri.co.id. Mengawali kebersamaan kita siang hari ini pendengar sebuah lagu dari Malik The Essentials, Dia.

0: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui Geruang Dengar Anda. Spesial ya pendengar, hari ini hari lahir Pancasila tahun 2026. Ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yaitu Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila ini telah terbukti menjadi bintang penuntun sekaligus jangkar moral bagi bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia. Nah, pendengar, menurut Yudian, di tengah ancaman perpecahan dan ketidakpastian global, Indonesia ini bisa tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman ribuan pulau dan ratusan suku bangsa bisa dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Ia juga menegaskan Indonesia bukan hanya penonton dalam percaturan dunia. Melalui nilai-nilai Pancasila, Indonesia terus berperan menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara itu, pendengar, angkasawan RRI Sungai Liat, Ferdi P. Pabri, ini menilai Pancasila juga akan selalu hidup dalam diri tiap anak bangsa. Menurutnya, generasi muda ini punya peran yang sangat penting sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila yang menjadi kekuatan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai krisis, kemudian juga menjaga stabilitas ekonomi, sosial, serta politik. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang unik, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafal sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.
1: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya. Itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada

0: Ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun, saya tetap mampu finish di posisi kedua. But anyway, I was
1: able to finish second. Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
4: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
5: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
4: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
6: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
4: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: 97.4 FM, pendengar, anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah anda ikuti dinamika olahraga nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, siang hari ini tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar anda lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini berkumandang di jam 11 lewatnya 44 menit, dan nanti di dari jam 12 siang hingga ke jam 5 sore ada saya AL yang menemani anda. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita dengarkan dulu lagu-lagu religi pada siang hari ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
5: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh. Ngobe lalu kau.
4: Kang lak paling jak kena terbangkan hangin jok iya beh.
6: Yes, tapi jok yang lebay. Coba lah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
4: Aku juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
6: Iya lah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
7: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
2: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali edisi siang hari ini pendengar di Sambas Siang edisi hari Senin 1 Juni 2026 bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila ya. Dan kami juga mengucapkan selamat memperingati merayakan hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini pendengar ya. Dan tentunya pendengar, siang hari ini ada saya El yang menemani Anda dari jam 12 hingga ke jam 5 sore nanti. Dan dari jam 12 hingga ke jam 1 siang, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Dan di jam 1 siang hingga jam 1.30 kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Kembali bersama kami nanti di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore dalam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dari jam 3 hingga ke jam 4 jangan lewatkan juga, nanti akan ada UMKM Bicara atau juga rangkaian musik dan informasi di ruang dengar Anda. Di jam 4 nanti kita akan ikuti warta berita Kurwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Kembali bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi pendengar. Dari jam 5 hingga malam hari nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya di lintas Sambas sore hingga malam, ditemani oleh penyiar lainnya pendengar. Dan tentunya siang hari ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagu pembuka kita di Sambas siang edisi hari ini, lagu daerah Sambas dari Bang Andi Johdari ke Salapan. Tetap bersama kami di 97,4 FM.

0: megahertz.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tentunya pada siang hari ini kami hadirkan pendengar rangkaian informasi berkaitan dengan tradisi nobar begitu ya. Ini juga identik untuk Anda yang memang menyukai pertandingan sepak bola. Ya, apalagi nanti kita bentar lagi ini akan tentunya menonton ya, menyaksikan perhelatan akbar ataupun juga pertandingan termegah di dunia, Piala Dunia 2026 pendengar. Yang mana memang di beberapa kafe begitu ya, tempat-tempat ini juga sudah menyediakan ya untuk acara nobar ataupun juga nonton bareng begitu ya. Dan tradisi nobar, nonton bareng bola ini adalah budaya berkumpul masyarakat di Indonesia untuk menyaksikan pertandingan sepak bola bersama-sama di ruang publik, kafe atau juga di lingkungan warga. Aktivitas ini sangat populer begitu ya, karena

suatu tempat lah ya, lapangan terbuka, menggunakan proyektor ataupun layar tancap dengan suasana santai. Kemudian kafe dan restoran ini juga mengadakan nobar khusus dengan layar lebar disertai juga promo makanan ataupun juga minuman ya. Sambil nyantai, sambil nobar, sambil makan, sambil minum ya. Kemudian sering juga diadakan di fasilitas publik seperti di alun-alun kota ya, atau taman ya. Memang ini diinisiasi oleh pemerintah setempat dan juga komunitas supporter untuk tentunya memeriahkan nobar ini ya. Kemudian untuk atribut dan kebiasaan, nah ini biasanya yel-yel dan juga sorakan. Jadi penonton ini nantinya akan bersorak bersama saat ada peluang emas ataupun juga gol ya. Kemudian yang tidak kalah menarik juga mengenakan jersey klub ataupun juga tim kebanggaannya, serta membawa syal, atribut dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian sambil nobar kadang juga diselingi juga sambil menikmati hidangan ringan seperti kopi atau juga gorengan atau juga ya cemilan lokal lah ya, sehingga untuk kemeriahannya untuk nobar ini semakin terasa begitu ya. Adapun kalau untuk dari dampak sosialnya pendengar, jadi untuk nobar ini memang membangun silaturahmi dan menjadi sebuah ajang lah ya untuk berkumpulnya bagi para warga dari berbagai kalangan, entah itu muda, tua ya. Kemudian anak-anak juga ada yang nonton ya untuk nobar ya. Kemudian nobar di area publik ini memang juga seringkali itu membuka peluang bagi pedagang asongan ataupun juga UMKM tentunya ya. Dan acara yang diselenggarakan ya oleh komunitas supporter ataupun juga ada sponsor yang kerap kali ini juga membagikan door prize ataupun hadiah ini untuk menambah kemeriahan pendengar ya. Jadi kalau misalkan nanti ada nobar ya di mana begitu ya, silahkan diikuti, tapi tetap jaga ketertibannya begitu ya. Walaupun masing-masing itu beda jagoannya, istilahnya ini mengunggulkan tim A, tim B, tim C, tapi ketika hasilnya ya tidak seperti yang diharapkan ya tetap suportif sajalah ya. Karena memang untuk Piala Dunia ini adalah milik semua masyarakat tentunya untuk menyaksikannya begitu ya. Nanti Anda juga bisa ikuti ya untuk Piala Dunia ini siarannya di RRI, dan juga nanti Anda juga bisa berbagi untuk tebak skor juga pendengar. Jadi tetap nanti ya dipantengin aja untuk siaran Piala Dunia 2026 langsung dari RRI pendengar.

0: kotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
0: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, untuk Anda yang akan nobar ataupun nonton bareng nanti di pertandingan Piala Dunia 2026, dan tentunya agar nanti pendengar untuk keseruannya ini makin gong begitu ya, makin wah, makin rame, berlipat ganda. Jadi Anda bisa mempersiapkan beberapa hal. Jadi yang pertama itu adalah tentunya jajanan dan minuman ini juga menjadi poin penting begitu ya. Jadi memang Anda itu bisa menyiapkan makanan ringan dan juga minuman yang disukai oleh para penonton. Dan cemilan kaya rasa dan minuman dingin bisa bikin nobar ini semakin asik. Tempat nontonnya ini Anda bisa memilih ruangan yang lega dan nyaman buat nonton bareng. Pastikan ada kursi, atau kalau misalkan pengen lesehan, duduk basila lah ya, basa sambasnya. Tentunya pastikan itu cukup untuk semua orang. Kalau perlu siapkan juga bantal ataupun juga alas duduk lainnya. Layar lebar dan perangkat yang tentunya gahar mendukung begitu ya, agar nanti untuk puas menonton pertandingannya. Jadi memang pastikan juga punya TV dengan layar lebar ataupun juga proyektor. Jangan lupa juga untuk dicek nih sound systemnya, biar suara komentator dan gemuruh stadion itu terasa nyata ya. Jangan sampai nanti ketika nobar gambarnya seperti gambar semut ya, jangan sampai seperti itu ya, atau suaranya putus-putus ya, jadi kurang greget gitu ya nontonnya begitu ya. Dan ajak juga teman-temannya, sahabatnya, untuk yang sama-sama hobi olahraga gitu ya, untuk nonton bareng. Lebih seru lagi kalau misalkan Anda ini bisa mengundang teman yang mendukung tim lawan. Dan nobar ini akan terasa lebih meriah ya kalau misalkan para penontonnya ini mengenakan atribut tim favorit mereka. Jersey kah, sial kah, topi kah, atau pernak-pernik lainnya. Ini bisa bikin suasana nobar itu semakin kompak dan juga penuh semangat ya. Kemudian hiasi juga ruangan nobar dengan bendera, poster, atau juga ya hiasan bertema olahraga ya. Ini bisa menambah kemeriahan dan membuat suasana nobar lebih terasa spesial. Dan tentunya selingi juga nanti untuk acara nobarnya ini dengan games. Tentunya game seru ataupun juga tebak-tebakan skor akhir ya. Dan pemenang nanti itu bisa mendapatkan hadiah yang menarik pendengar. Dan terakhir, tetap jaga untuk sportivitas ya, meskipun suasananya itu tegang ya, penuh semangat. Tapi jangan lupa ya, untuk selalu menjaga sportivitas, hargai tim lawan, dan tetap junjung tinggi fair play. Tentunya ya, dengan persiapan yang matang, semangat kebersamaan juga. Jadi nobar yang akan dilakukan ini akan menjadi ya pengalaman lah ya, yang memang tidak terlupakan dan tentunya spesial di tahun 2026 ini pendengar.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Weh, awas weh kita.
2: Ngapa be?
1: Ya Allah, ngapa be ngapa?
2: Eh, pokok minggil. Eh, kita jajah orang aku. Jajah.
1: Siapa kau be?
3: Ngapa juga?
1: So asik.
3: Tati ku lah.
1: Tak ada kau be. So asik lah lu.
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
5: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah, seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Daerah Siang di jam 1.30. Dan jangan lewatkan nanti ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Gubernur Kalimantan Barat Adrian Osan mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
6: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
5: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang membawa harapan baru bagi masyarakat.
7: Nah, banyak yang mau, soalnya di sini tuh kalau dipilih kemarin tidak ada yang mau.
8: Kenapa?
7: Tidak tahu juga. Katanya itu tersurung katanya.
9: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini, di mana pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Adrian Osan mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita simak laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Adrian Osan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Adrian Osan usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Osan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
6: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
5: Gubernur Adrian Osan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Adrian Osan berharap semangat Pancasila terus tertanam dalam kehidupan masyarakat demi memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Syarusani melaporkan.
9: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang membawa harapan baru bagi masyarakat. Selain membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar, kehadiran sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif seperti judi online dan kecanduan game. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kehadiran sekolah rakyat di Kota Singkawang disambut penuh harapan oleh masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah. Warga Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Diana menilai sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini terkendala biaya dan kesempatan melanjutkan sekolah. Menurut Diana, pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.
7: Mudah-mudahan lah banyak yang mau, soalnya di sini tuh kalau dipilih kemarin tidak ada yang mau.
8: Kenapa?
7: Tidak tahu juga. Katanya itu tersurung katanya. Tersurung. Padahal gimana? Anak saya tidak mau tuh.
8: Kenapa?
7: Yang itu mau, itu sudah tuh.
8: Nah, maunya kenapa Bu yang mau?
7: Yang katanya sih mau pengen belajar ya katanya.
8: Hmm. Tapi kan fasilitasnya nanti lengkap Bu.
7: Iya.
8: Gratis lagi.
11: Sekolahnya keren loh Bu.
7: Iya. Nanti lah mungkin udah nampak, nanti kan udah terbukti gitu mungkin baru pada mau lah.
10: Diana juga menyoroti maraknya pengaruh game dan judi online yang dinilai berdampak pada menurunnya minat belajar anak-anak. Dirinya pun berharap sekolah rakyat membantu anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang terjerumus dalam kecanduan game dan judi online agar kembali fokus menempuh pendidikan. Menurutnya sekolah rakyat tidak boleh sekedar menjadi bangunan megah, tetapi harus mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan mereka harapan yang lebih baik ke depannya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Pendengar, sebelumnya pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporannya.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
13: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambahan hujan selesai lah sudah. Ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi di Jakarta.
12: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
14: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
12: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
15: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
9: Pendengar, masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha. Kali ini terasa sangat berbeda dan penuh kehangatan dalam acara Masak Besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhu Yahya bersama konten kreator sekaligus YouTuber ternama, Bobon Santoso, dengan memasak daging kurban sebanyak 1,5 ton yang diolah dalam kuali raksasa untuk dibagikan kepada ribuan warga. Berikut kita simak laporannya.
16: YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, Bobon Santoso mengaku sangat takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhu Yahya Kabupaten Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam yang merayakan, tetapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
17: Dagingnya masih banyak di sana. Ini harusnya kayaknya kita bawa 5 kuali. Jadi senang sekali bisa masak ekstra besar di sini. Tentunya yang paling senang tentunya membuat kita bahagia adalah bisa bertatap muka langsung ya dengan saudara kita di sini. Kita juga bisa melihat ternyata hasil masakan kita, hasil kurban kita ini bukan hanya untuk komunitas kita sendiri.
16: Sementara itu, pengasuh Masjid Ismu Yahya Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bubon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mu'alaf, kaum du'afa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar.
11: Kalau hari ini kumpul di masjidnya, besok kumpul di surganya Allah. Sebelum kumpul di surga, kita kumpul dulu di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, program ini sekaligus juga bentuk syukur kita atas insyaallah tahun kelima ini, perayaan kepercayaan masyarakat akan kurban di Ismu Yahya meningkat.
17: Ada laporannya?
11: Total hewan kurban kita tahun ini 1.760 kalau tidak salah saya. Takbir!
16: Pada pelaksanaan masak bersama Bun Santoso ini, warga Tumparwa padati halaman Masjid Ismu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
18: Sangat luar biasa, karena ada lagi Bun Santoso yang masak di sini kan. Itulah membuat kita jadi warga masyarakat nih sangat antusias datang ke sini untuk menyaksikan masak besar di sini di Ismu Yahya ini.
16: Melihat respon dan antusiasme warga yang tinggi, Bubon Santoso berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa yang datang. Bubon Santoso juga mengamini doa dari para pemuka agama setempat agar aksi berbagi ini membawa keberkahan yang berlipat ganda bagi semua pihak yang terlibat. Muhammad Rokib melaporkan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: titirang to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

0: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi kita di Perdangdut. Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia Sambas, edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026 ya. Di hari lahirnya Pancasila ya hari ini pendengar ya. Dan di Perdangdut pendengar tentunya Bang El temani Anda dari jam 3 hingga ke jam, maksud kami dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore nanti ya. Jauhnya melewati jamnya. Oke, tentunya di Perdangdut edisi hari ini kita buka untuk teleponnya, SMS-nya, WhatsApp-nya di 0851 76700977. Perdangdut, Dangdut adalah kita. Jangan lupa dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya ya. Boleh dikirimkan di ke SMS atau juga WhatsApp. Jangan lupa juga nanti di tentunya untuk salam-salamnya ya, 5 atau juga 6 orang saja begitu ya. Di WhatsApp kita juga buka begitu ya, di 0851 76700977 begitu ya. Cuaca di Kota Sambas, bentar, mengecek dulu, berawan ya, cerah berawan begitu ya. Ya tadi pagi sempat panas luar biasa, tapi siang hari itu untuk cuacanya cerah berawan nih. Suhu udara lumayan ya, untuk suhu udara ini cek dulu suhu udara di Sambas ya, 33 derajat Celcius begitu ya. Baiklah ya. Oke, pendengar tentunya untuk di program ini Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id. Langsung saja kita terima dulu untuk penelpon pertama. Halo Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jenap ih. Oke.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Jenap bagaimana itu lamanya? Dan dengar suaranya itu
1: Aduh, Bang, bareng si Andeng radio HP Ginang.
0: Ah, itu. Bagaimana kabarnya di sini, Neh?
1: Tidak panas, Bang.
0: Karena sehat ya.
1: Agak pilek tuh, Bang, batuk. Agak pilek. Sakit kepala.
0: Tangkapi.
1: Pakai lebaran terus tiga ya, Bang.
0: Kebanyakan begayau.
1: Dan.
0: Kak Janat di sini masih raya juga ke orang atau gimana?
1: Di kamek situ ke Bang. Ah. Alhamdulillah, Bang, raya.
0: Pakai kue lapis juga, iya, ke?
1: Kue lapis juga.
0: Kue lapis juga, alhamdulillah.
1: Lebih meriah lagi, Bang.
0: Ah, iya, iya. Sama dengan Idul Fitri, oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke lah, ya siaplah pun gie. Baik, masih kue lapisnya? Tanya lagi itu ya.
1: Masih ada, Bang.
0: Saya makan kue lapis, Bang LTW. Baiklah, kita hilangkan dulu cerita kue lapis, kalau jadi lapar, Bang LTW. Kita beri lagu lah pun gie, lagu apa?
1: Lagunya ya, Bulan Separuh aja, Bang.
0: Asih suha bakal denger itu Bulan Separuh tuh
1: Dari siapa lupa penyanyinya ya?
0: Bentar, Bulan Separuh. Bentar loh ya, Bulan Separuh. Dosa diputar ke deh.
1: Enggak tahu ya. Ya lagu lama ya, Bang.
0: Bukan Lilis Karlina, bukan ke?
1: Iya, dari Lilis Karlina kayaknya.
0: Oke lah, siap kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah pun gede.
1: Salamnya buat Abang, kabar tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Tuan Usu, Istri, Bang Halimin, Nadia, Kak Ella, gue semuanya dirangkul habis selalu, Pak, agak jenam dah. Dari A sampai Z aja lah, ya Bang ya. Buat Abang, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jenap kita dari Trans Sabung Sinon sudah bergabung di via telepon ya, menjadi penelpon pertama pada siang menjelang sore hari itu. Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya untuk orang Trans Sabung Sinon ya. Cuaca di Sinon panas. Coba semua juga untuk Kak Jenap kita ya gitu ya. Oke ya, di Prodangdut pendengar ya, sudah kita awali dengan requestan lagu dari Kak Jenap kita ya. Bulan Separuh nanti akan kita dengarkan sama-sama ya. Lanjut kembali ke penelpon berikutnya ya di 0851-7670-0977. Baik ya. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Ma'el.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cuaca di Parik Jawa Sinun?
2: Mendung cuaca itu ya.
0: Dari pagi kayak gitu ya.
2: Tiga hari tadi panas juga.
0: Ada juga iya.
2: Oh.
0: Itu yang mendung.
2: Itu yang mendung. Rupanya ada hadir juga ya. Kayak enak hujan tuh ya.
0: Udah berapa hari Sinun tak hujan arti
2: ya? Ya, baru sini juga, weh, malam mati, malam Sabtu sih waktu ya ada hujan, tapi ya tak anjak lapat deh hujannya.
0: Oh, nyari lah iya.
2: Nanti lah, gue gembong nak buat dia lah.
0: Baiklah pun gaya. Ya, oke lah, nak request lagu apa kita tuh ya?
2: Lagunya dari Iis Dahlia aja lah.
0: Apa itu?
2: Hujan.
0: Mudah-mudahan lah kita diguyur hujan nih, saya kan lagi, saya panasnya lah, nahan kan nih.
2: Iya lah, tak bisa hujan aja lah dari Italia.
0: Baiklah, siap kita bungkus, salam-salamnya silakan.
2: Salam nih buat Bang El, semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Apa tuh, Ki Busri? Nah, silakan lah saya.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang El?
0: Alhamdulillah sehat ya. Kebesar bagaimana di Sinun?
3: Alah, panas sedang tang Bang El. Bukan lagi panasnya itu. Nak mandi air kering masih.
0: Oke, siaplah. Ya, berbaran. Nah,
3: kita ke lagu lah, ya, Bang El.
0: Lagunya apa?
3: Masih ada Kak Cinta di sini dari Mansur S.
0: Dari Bang Alet Kandola masih adakah?
3: Ada, masih ada Kak Cinta di sini. Cinta sampai di sini, bukan Kak Alet. Cinta sampai di sini, Bang El.
0: Cinta sampai di sini dari Mansur S sih. Oke, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan Ki.
3: Salam pertama buat Bang El yang gitu coba cuma kita selalu.
0: Amin.
3: Salam juga ya Kak Rita tadi. Makan obat Kak Rita kalau sakit. Mohon maaf kalian batin Kak Rita. Selamat raya Idul Adha dua tim-timnya berkawan-kawan ya. Kami buat Bang El juga, mohon maaf lagi dan batin Bang El. Ya, terima kasih dengan Nela ya, cari ya, ya, ya, ya, numpang ya, Dewan Utu, Wan Aci, Masjurikam, yang lain, Tangkul aja lah, tanpa kecuali dari A sampai Z, penggemar gemar RRI Radio Kamas ya. Nah, buat Bang El, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya si Nun?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Abis terasa untuk Bang El.
0: Baik, ya langsung aja kita ke lagu-lagunya apa ya?
3: Lagunya Selamat Tinggal Kekasih dari Mega Mustika.
0: Kita belum ada judul lagu ya, udah boleh carikan tadi. Si An itu lagu ya. Iya, belum tersedia kita. Ganti yang lain.
3: Carikan yang judul yang lain aja dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Bentar ya. Bang lihatkan dulu Mega Mustika tuh. Cermin Cinta, Emosi Diri, Mentari Jingga, Janji Berbunga Duri.
3: Mentari Jingga aja.
0: Mentari Jingga. Oke lah, nak salam-salamnya ya, silakan.
3: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Amin. Amin.
4: Salamnya buat Uning Samsud, buat Nia, Dedi, buat Ella ye, Tia, Bang Yayan, Bang Senja, Pak De, buat Naci, Mak Su, Bang Jam Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Risa, Alimin, Bang Bunjang S, Kak Mar, Pak Anjang, Bang Imanabella, Bang Roni, Kak Meme, dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, nah, yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada
0: wanasi,
5: Bang El. Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum, El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sana, Nunaci?
5: Alhamdulillah, panas, sehat tuh.
0: Panas, pedangkang.
5: Raya itu, udah menjar nasi.
0: Baiklah, langsung aja harus lagunya apa?
5: Di payah-payah nak masuk tuh, nak numpang gitu, dendam itu.
0: Lagunya apa ya?
5: Lagunya tentang rasa nak denger lagu Roma, Seribu Satu Macam.
0: Seribu Satu Macam, bentar, ibu lihatkan dulu tuh ya, Seribu Satu, ke Seribu Satu Macam, ke
5: oh.
0: Bentar, Seribu Satu Macam. Bentar loh,
5: ini
0: Seribu, belum ada kita judul lagu ya. Seribu kurang satu, nak, dari Lualdi, naknya.
5: Si anak aja. Remaja, lagu anak aja. Awet muda.
0: Awet muda, ya. Awet muda tuh, Roma ke Nur Halimah?
5: Roma lah.
0: Oke lah, yang persis yang Roma, ya. Oke lah, siap kita bungkus. Salamnya.
5: Dari Talangnya, wangsi tadi, ya.
0: Talangnya,
5: buat mesin-mesinnya, pakannya dah ramai jatuh tu, Kung buat mak kasih, buat Ella mak kasihnya, numpang dolen, kami payah nak masuk tu,
0: Buat
5: mesin-mesinnya, buat mesin-mesinnya aja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa kue lapisnya ya. Minta kue lapis sudik. Baiklah, terima kasih untuk siapa tadi ya? Ke Ella, ke Busri. Duo Wan Aci, Wan Usu. Betul ya? Betul ya. Lanjut lagi satu penelpon ya. Di SMS juga boleh mendengar, dikirimkan ya. Kalau misalkan ada lagunya nanti akan bakal putarkan begitu ya. Oke, siapa di sana? Halo, Bro Dangdut. Kaciknya suara itu ya, Cik Kulan teh. Oke.
6: Sari suara.
0: Oke, Sari. Baiklah, panas ke sinunnya atau bagaimana?
6: Panas deh, gerau ketibau deh.
0: Baiklah ya. Baiklah, lagunya apa tuh kita?
6: Lagu dari Jaja Miharja pun ada.
0: Apa itu?
6: Ngaca. Ceramin dulu ya, grup ini orang.
0: Bentar lah, bentar. Gimana?
6: Ngaca,
0: bentar. Ibu lihatkan dulu tuh. Ngaca. Belum ada gitu sepertinya lagu tuh Adanya tuh cuma cinta... Sabun mandi, cinta ditolak dukun, kawin kredit, putus cinta, apa gitu. Duh nyai, cinta ban motor, apaan tuh?
6: Lagu mana aja bang, Negi Z aja.
0: Negi Z, apa tuh?
6: Berakhir pula. Kau yang
0: berakhir pula, bentar.
6: Padamkan ya.
0: Berakhir pula keh?
6: Awal.
0: Dari bang lihatkan dulu adanya tuh dari Hesti Damara dengan Kristina tuh Megizet kita belum ada sepertinya.
6: Oh.
0: Gimana?
6: Lagu mana aja lah. Tabah pun ada dari Dayu Agi. Tabah.
0: Dayu Agi, oke, bentar ibu lihatkan.
6: Dayu Agi.
0: Bentar. Dayu Agi. Bentar, Dayu Agi. Tabah, oke, adik lagunya. Oke lah, pun gue salam-salamnya silakan lah.
6: Salam-salamnya, pertama buat Bang El, semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Mama Lasa, Bang Limin, Kania, Katia, Kak Aida, Bang Andi, Bang Pawadi. Nah, ya jarak. Nah, yang lainnya kita tumpung habis dari Atang saja.
0: Oke.
6: Bang El, makasih banyak.
0: Makasih juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut dulu Bang Al, pindah ke WhatsApp ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dangdut adalah kita. Bang El tetap semangat di daerah Pekanbaru, cerah. Semalam kuat hujan katanya. Alhamdulillah di sini udah kena hujan ya di Pekanbaru ya. Dari Bang Utih tuh ya, salamnya buat Kak Jenab, Wan Nusu, Wan Aci, Cik Kulan, Pak De, Mama Nasa, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Ella, Bang Senja, Bang Jaja, Bang Oyot, Ning Sangsut, Bang Alimin. Dan yang lainnya dirangkul dari A sampai Z. Putarkan lagunya dari Mega Mustika. Bentar lo, apa tuh eh? Piye-piye ke? Bentar, balet dulu. Dari Mega Mustika, piye-piye. Makasih dari Bang Utih yang agi kepanasan di daerah Pekanbaru ya. Oke lah, piye-piye tuh kita ade. Putarkan lagu yang lain dari Caca Handika, Orang Sekampung. Nah, gimana tuh? Nah, Mega Mustika ke? Nah, itu, nah, Caca Handika. Caca Handika tuh boletkan dulu tuh apa dia? Orang Sekampung ke? Penciptaan Orang Sekampung nanti bakal putarkan yang Mega Mustika ya, gak apa-apa ya. Oke lah ya. Oke pendengar, kita ke lagu dulu lah kalau begitu ya. Ke lagu dari Lilis Karlina, Bulan Separuh. Is Dahlia Hujan, Mansur S Cinta Sampai di Sini, Mega Mustika. Udah tadi ya ternyata ya. Mentari Jingga. Kemudian saya begitu. Roma Irama, Awet Muda, Dayu Age Tabah. Dan terakhir Caca Handika, Orang Sekampung. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana bagaimana tuh di Sungai Deden tuh?
1: Cuaca di Sungai Deden tuh, Bang El, panas.
0: Panas.
1: Bukan lagi.
0: Oke, mudah-mudahan walaupun cuacanya panas, kita tetap diberikan kesehatan tentunya ya.
1: Tetap diberikan hati nang sajuk, Bang El ya.
0: Amin, betul. Ya, cuaca boleh panas, yang penting kepalanya, hatinya sajuk.
1: Kepalanya, hatinya harus dingin.
0: Tapi saya sajuk telak, kelak pecah, jaman batu es. baiklah, ya kita cairkan lolas ya, yang agak sajuk-sajuk hatinya itu eh. Dengan lagu dangdut lah, kira-kira lagu apa?
1: Dari Caca Miharja, Bang El, pelet Jepang, ada ke?
0: Siapa Caca Miharja ke?
1: Oh, pelet Jepang judulnya.
0: Bentar, Mbak, lihat ke yang pelet tuh Pelet Cinta, anaknya dari Soeimah, Kaye, Endang Kurnia, Jampe Pelet, Nini Aspirilia Ratu Pelet ya anaknya, pun...
1: Oh, Caca Miharja sih anke Bang El ya.
0: Caca Miharja kita tarik cuman ade kawin kredit laka iye cinta ditolak dukun, cinta sabun mandi, putus cinta, duh nyai, cinta ban motor, apaan tuh?
1: Oh, iyalah.
0: Uhamina.
1: Iya, di Jampi Penet ya lah Bang El dari Nanggurnia ya.
0: Oke lah, siap. Nak salam-salamnya si Leka lah pun gaya.
1: Salam-salamnya buat Kak Jainab tadi ya. Mm-hmm. Buat Panjang, Bang Jaja, Kak Ila Bang Senjani, Katia Bang Jene, Wansu, Eki Busri, Panaki, Sikulan. Nang lain kita pumpung aja Bang El ya.
0: Oke, siap.
1: Bang El tetap ceria, sehat, semangat, lalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan memang benar ya, cuaca yang panas itu tentunya tetap jaga kesehatan, karena memang kita mudah flu, batuk ya, sakit tenggorokan, sariawan, lengkap lah pokoknya. Jadi usah sampai kita lupa untuk minum air putih, begitu ya, cukupi untuk asupan air putihnya, begitu ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
2: Kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, kita lagi di mana tuh Kak Tia?
2: Kabarnya tinggi. Dia mata-mata di mana?
0: Lagi di mana, di rumah ke, di Parit Jawa ke, atau di mana tuh eh?
2: Di tepi pantai tuh
0: boleh. Oke lah, siap gaye. Lagi panas
2: sama.
0: Alhamdulillah sehat situ ya, panas juga situ eh.
2: Panas
0: di, oke lah ya. Langsung aja narik us lagu apa?
2: Lagunya dari Ike Nurjani aja.
0: Apa itu?
2: Berbaring luka.
0: Berbaring ke terbaring tuh bentar ya, balik kan ber.
2: Berbaring luka bang.
0: Berbaring duka, iya. Oke, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan lah pun gaya.
2: Salamnya kita rangkul aja lah Bang El.
0: Uh-huh.
2: Bang El semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik ya, dari Kak Tia kita ya. Oke lah, apa judul lagunya? Berbaring duka ke? Dari Ike Nurjana. Oke, kita bungkus lagunya. Lanjut aki sape kira-kira di sinun, ya telepon WhatsApp juga boleh silakan ya. Taroi balikkan dulu tuh SMS adik yang masuk tuh WhatsApp soalnya adik ternyata WhatsApp tuh mana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Darul dari Mempawah. Request lagunya Roma Irama Bebas. Salamnya untuk Cikulan, Bang Pawadi, Bang Puja, Bang Bujang S, kemudian Kak Mar,

Meimei, Wan Usu, kemudian Wan Aci, Kak Dini, apa gitu, Bang Deddy, Bang Andi, Bang Lanius, Nia, Ella, dan untuk semuanya katanya ya. Baiklah, terima kasih untuk Bang Darul ya. Mohon maaf Bang Darul, untuk lagu dari Roma Irama kita udah naikkan tadi. Boleh diganti ya untuk lagunya ya, yang lain ya. Karena untuk dari Roma Irama kita udah diputarkan tadi. Awet Muda, requestan siapa tadi? Ya, Awet Muda ya. Wan Aci ya, kalau tidak salah. Baiklah ya, lanjut ya ke telepon biasa di 0851 76 70 977.

Dan tentunya pendengar, untuk Prodangdut hari ini Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id ya. Ya, belum punya aplikasinya silakan diunduh, di-download ya, untuk aplikasi RRI Digital. Karena memang kalau untuk aplikasi RRI Digital ini cukup lengkap juga fiturnya, pendengar ya. Berbagai fitur tersedia di sana. Ada berita, ada podcast, ada komunitas, kanal, dan lain sebagainya. Dan tentunya Anda bisa terhubung dengan Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3, Pro 5, Voice of Indonesia, dan juga RRI Net. Tonton yang Anda dengar semuanya ada. Mau berita, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, sampai yang lainnya, pendidikan juga ada ya. Silakan ya diunduh aplikasi RRI Digital begitu ya. Oke, tentunya untuk RRI Digital ini pendengar ya, selama terhubung dengan internet, jadi Anda itu bisa dengarkan RRI dari Sabang sampai Maroke tentunya di seluruh Nusantara ya, berkat aplikasi RRI Digital begitu ya. Silakan diunduh ataupun juga di download ya. Baiklah, dari Bang Darul ya, ganti lagunya, Debu-debu Jalanan dari Imam Syarifin. Oke, kita bungkus lagunya. Oke, kalau begitu kita ke mana dulu nih? Ke lagu dulu kalau begitu ya. Lagu dari Endang Kurnia, Jambi Pelet, Ike Nurjanah Berbaring Duka, Imam Syarifin, Debu-debu Jalanan.

0: Kenapa sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ya, apalagi diketawain.

Dan mendengar lagu dari Iis Dahlia Demi Kamu menjadi lagu penutup di edisi Perdangdut kali ini. Dan nanti di Lintas Sambas Sore tentunya kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara lainnya hingga ke jam 5 nanti pendengar. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Saya El yang bertugas di Perdangdut mengucapkan terima kasih yang sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas. Dan tentunya tetap stay tune di 97,4 FM.

0: na sonda nya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan sore hari ini pendengar ya masih ditemani oleh saya El di Sambas siang hingga sore edisi hari Senin 1 Juni 2026 pendengar. Dan tentunya yang lagi dengarkan kami melalui siaran terestrial, mudah-mudahan tentunya semuanya tetap sehat selalu. Dan yang baru saja bergabung, kami juga mengucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, sore hari ini kami masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Kali ini kabar baik datang bagi tim nasional Kanada jelang tampil di Piala Dunia 2026. Kapten tim sekaligus bek sayap Alphonso Davies dipastikan ini masuk dalam skuad final Kanada. Nama Alphonso Davies ini memang juga sempat diragukan untuk masuk dalam timnas Kanada menuju Piala Dunia 2026. Hal itu dikarenakan memang untuk Alphonso Davies ini masih dikarenakan mengalami cedera. Namun dia ini untungnya begitu ya, dia ini berhasil pulih dengan cepat. Pelatih Kanada Jess Marsh sebelumnya menyatakan optimistis Davies itu dapat kembali untuk memperkuat tim meski masih menjalani proses pemulihan cedera hamstring yang dialaminya pada akhir musim bersama Bayern Munich. Dan dari pelatihnya ini yakin bahwa Alphonso ini akan bermain di Piala Dunia dan Alphonso ini akan bergabung bersama tim pada 31 Mei. Tetapi dari pihaknya ini belum, istilahnya dari Alphonso ini belum benar-benar siap ya untuk pertandingan pada 12 Juni mendatang. Dan Kanada juga mengumumkan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat waktu setempat. Nama Davies ini tetap masuk dalam daftar tersebut dan dijadwalkan bergabung dengan timnas Kanada. Untuk selanjutnya, sang kapten melanjutkan proses rehabilitasi bersama staf medis tim nasional Kanada. Meskipun demikian, dari pelatihnya ini mengakui bahwa Davies kemungkinan belum siap tampil pada laga pembuka Kanada. Namun, sang pelatih juga berharap pemain berusia 25 tahun itu nantinya dapat kembali bermain pada fase berikutnya di turnamen. Dan kehadiran Davies menjadi suntikan besar bagi Kanada yang akan tampil di hadapan publik sendiri sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Dan pendengar, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi masih berkaitan dengan Piala Dunia. Album resmi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan lagu baru berjudul Game Time. Lagu tersebut dibawakan oleh rapper asal Amerika Serikat, Future, bersama penyanyi asal Afrika Selatan, Tila. Melansir dari FIFA, Game Time ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya melalui Salsco One dan juga Def Jam Recording. Lagu tersebut ini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik. Untuk lagu Game Time ini menghadirkan perpaduan musik hip-hop, rap, dan pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola. FIFA menyebutkan lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip-hop sebagai elemen utama. Lagu tersebut diproduseri oleh peraih 4 Grammy Award Circuit, ya. Sementara itu untuk Future sendiri ini adalah, dan juga Tila, ya, berhasil memadukan dua gaya musik berbeda dalam satu lagu bertema semangat dan juga sepak bola dunia. Future membuka bagian awal dengan kalimat 20 second to game time yang menggambarkan suasana menegangkan sebelum pertandingan dimulai. Dan dari FIFA ini menyebutkan lagu itu dibuat untuk mempresentasikan ataupun juga menggambarkan antusiasme pemain dan juga penggemar menjelang kick-off Piala Dunia 2026. Kemudian dia juga mengaku merasa senang bisa terlibat dalam proyek musik resmi FIFA World Cup 2026. Dia juga menyebutkan Piala Dunia ini merupakan panggung global yang memiliki energi besar untuk musik dan juga olahraga, pendengar. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa simak di laman rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin.

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak, dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Kerwil 9 Nusantara.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Momentum hari lahir Pancasila, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak masyarakat jaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
1: Pendidikan Islam anak usia dini resmi hadir di Kabupaten Kuburaya mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa gadget.
3: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold for anak golden age.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita dan inilah berita selengkapnya.

0: Pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Trian Norsen mengajak masyarakat untuk menjaga nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Trian Norsen menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Trian Norsen usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsen mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
2: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
1: Gubernur Trian Norsen juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syarosani melaporkan.
0: Sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Kita simak laporannya.
3: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nur Hayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nur Hayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nur Hayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nur Hayati, Eka Nur Hayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
4: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold for anak golden age.
3: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
5: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita setidaknya untuk pondasi, untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
3: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Kita simak laporannya.
6: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalbar di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalbar, Effendi, mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
7: Oh,
6: Karena itu, pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu, penasehat LPKI Kalbar, Rihat Nasir Silalahi, mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
7: LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen.
6: Menurutnya, sinergi semua pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil sawit 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang Weli Anggara Sidik Simanjuntak mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bagi hasil sawit yang diarahkan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan. Menurut Weli, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Menurut Weli, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah. Hal tersebut dibuktikan melalui pembayaran klaim jaminan kematian JKM kepada para ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia. Ia berharap program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat terus berjalan dan memberikan rasa aman khususnya bagi para pekerja di Kabupaten Sintang.
9: Perjalanan sejarah dari program DBH sawit di Kabupaten Sintang itu dimulai dari tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sintang telah melindungi 2.000 orang peserta, kemudian dilanjutkan di tahun anggaran 2025, meningkat pesat dari 2.000 menjadi 4.500 peserta, dan di tahun anggaran DBH 2026 konsisten melanjutkan perlindungan bagi 4.500 peserta dengan total alokasi anggaran sebesar Rp907.200.000 untuk 12 bulan.
8: Sementara itu, salah satu penerima manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2026, Jumra, mengaku bersyukur dan bahagia karena terpilih menjadi peserta penerima bantuan perlindungan tersebut. Jumra mengatakan dirinya telah bekerja serabutan selama belasan tahun. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pekerja kecil seperti dirinya yang selama ini belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan.
10: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat bagi kami pekerja dan untuk kawan-kawan semua.
8: Jumra berharap program bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang bisa merasakan manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Danindra Sita melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DP3 saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kita simak laporannya.
12: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah Kota Pontianak akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal di Kota Pontianak.
13: Ini pertama kali kita lakukan ya. Kalau lihat dari pertumbuhannya dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, alhamdulillah cocok. Alhamdulillah cocok. Cuma nanti kita tunggu masa panennya, kan kita harus melihat produktivitas daripada kedelai itu.
12: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Berita lainnya, harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan harga, namun daya beli masyarakat tetap stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Kenaikan harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Buih Sintang, Margaret Juwa, mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram, kini rata-rata di atas Rp30.000 per kilogram, namun dagangannya terjual seperti biasa. Bawang merah Rp54.000 per kilogram dijual Rp80.000, bawang bombay Rp48.000 per kilogram, cabai Rp57.000 per kilogram, gambas dari harga Rp15.000 menjadi Rp25.000, namun ada diskon harga bagi pembeli dalam jumlah banyak.
15: Pokoknya segala kayu yang anu
16: sayur saya naik semua.
15: Udah naik semua. Rp30.000 ke atas semua modal. Mama apa lagi naik? Rp54.000, Rp6.000 anu modal.
16: Sekilo.
15: Wajah kan jual Rp8.000 seon kan?
16: Per onnya.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Ida Meliani, mengatakan memang terjadi kenaikan harga komoditi di pasar tradisional Sintang. Ini dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah. Namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal.
17: Kenaikan harga ini berpengaruh dari kemarin adanya kenaikan BBM ya, karena mungkin dari ongkos biaya transportasi atau itu biasa sangat berpengaruh untuk pengiriman komoditi ke wilayah kita. Kemudian kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat tetap membeli kebutuhan sesuai kebutuhan pokok sehari-hari, tidak panik buying.
14: Ida Meliani menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan. Ia berharap distribusi hasil pertanian dari daerah penghasil ke pasar-pasar di Kota Sintang dapat berjalan lancar sehingga harga komoditas sayur mayur dapat kembali stabil dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kali ini, sore ini kami sudah bersama Dwi. Silakan Dwi.
19: Terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sintang, Sepadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 2 Juni 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal serta tidak merata. Untuk potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan perlu diwaspadai karena wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 hingga 8 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 RRI Pontianak. Dan sore hari ini pendengar masih ditemani oleh saya AL hingga ke jam 5 nanti. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk lagu pop Indonesia pada sore hari ini. Dan tentunya jangan beranjak dari frekuensi FM 97,4 MHz karena kami akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

junjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

Dan pendengar, pada sore hari ini kami akan masih hadirkan ya di ruang dengar Anda. Informasi di ruang dengar Anda ini tentunya untuk Anda yang setelah melakukan sesi olahraga yang berat begitu ya. Tentunya tubuh Anda ini memerlukan nutrisi yang tepat untuk memulai proses pemulihan. Dan jangan heran gitu ya kalau misalkan habis fitness, habis nge-gym, badan iya rasa berakuan, serba sakit, serba binyeluan. Nah tentunya untuk mengembalikan tubuh kita itu seperti semula begitu ya, tidak rasa sakit lagi, pemilihan makanan yang tepat setelah berlatih ini sangat penting untuk mengembalikan energi, kemudian juga memperbaiki jaringan otot yang mengalami kerusakan serta mengurangi peradangan. Nutrisi yang baik tidak hanya dapat mempercepat proses pemulihan, tetapi ini juga mempersiapkan tubuh kita ini untuk mencapai performa terbaik pada latihan selanjutnya. Kalau seseorang ini mengabaikan asupan nutrisi setelah berolahraga, hal ini dapat menghambat kemajuan latihan dan memperpanjang waktu pemulihan. Oleh karena itu penting bagi setiap orang yang aktif secara fisik untuk mengetahui jenis makanan yang dapat mendukung proses regenerasi tubuh dengan optimal. Ada beberapa tentunya untuk makanan yang baik ya disarankan untuk dikonsumsi setelah berolahraga. Yang pertama, yogurt Yunani. Ini menjadi pilihan utama ya sebagai makanan pasca olahraga karena memang kandungan proteinnya yang tinggi, kemudian kadar lemak yang rendah. Untuk protein esensial dalam yogurt ini sangat penting untuk memperbaiki dan juga membangun kembali otot-otot yang mengalami kerusakan selama latihan intensif. Tentunya dengan mengkonsumsi yogurt Yunani ini, proses anabolik otot itu dapat didukung secara signifikan. Selain kaya akan protein, yogurt Yunani ini juga memberikan manfaat tambahan ya berkat kandungan probiotiknya yang ini juga bermanfaat untuk pencernaan, kemudian mempercepat pemulihan setelah berolahraga. Yang berikutnya ada telur. Nah ini telur rebus begitu ya, bisa Anda konsumsi ya. Telur ini merupakan salah satu makanan yang sangat ideal nih untuk dikonsumsi setelah berolahraga karena mengandung protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna, dan protein dalam telur termasuk asam amino leusin itu berperan penting dalam memperbaiki dan membangun jaringan otot yang mengalami kerusakan akibat latihan yang intens. Selain telur ada ubi jalar ya, timbili basi kita ya. Nak timbili ungu ke, nak kuning ke, silakan ya. Ubi jalar ini merupakan sumber karbohidrat yang kompleks, yang ini juga sangat baik nih bagi tubuh kita, terutama dalam mengisi kembali cadangan glikogen otot yang mungkin ya telah berkurang setelah berolahraga. Karbohidrat ini berperan penting dalam mengembalikan energi yang hilang selama aktivitas fisik yang intens dan juga melelahkan. Kemudian ubi jalar ini juga kaya akan mineral kalium yang mana itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita dan juga mencegah terjadinya kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit. Ada pisang juga pendengar ya. Pisang ini merupakan buah yang mengandung banyak karbohidrat, serat, serta juga vitamin dan mineral, termasuk kalium juga di dalamnya. Sehingga memang ini sangat sangat-sangat baik lah ya untuk pemulihan setelah berolahraga. Karbohidrat yang terdapat dalam pisang ini juga berfungsi untuk mengisi kembali energi yang hilang akibat aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian ada alpukat. Nah ini juga merupakan sumber lemak sehat, protein, dan kaya juga ini dengan kalium ya. Sehingga menjadikannya ini juga pilihan yang tepat, yang sangat baik untuk menjaga energi serta juga membantu pemulihan otot setelah beraktivitas fisik pendengar.

0: kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

Dan pendengar, saatnya untuk saya EL ya, yang menemani Anda di sore hari ini pamit undur diri. Di jam 5 nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan tentunya terima kasih sudah mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Dua ekor kambing sedang mencoba menyeberang jembatan tua yang sudah rapuh dan sempit. Idealnya kedua kambing ini harusnya bergantian untuk menyeberang agar aman. Namun ternyata keduanya sangat keras kepala dan ingin sampai ke seberang terlebih dahulu. Mereka pun berebut untuk menjadi yang pertama. Tidak ada yang mau mengalah. Keduanya pun bertengkar hebat. Tanpa disadari, mereka sudah saling mendorong sampai ke tengah jembatan. Namun, mereka tetap saja terus bertengkar dan mencoba untuk menyerobot satu sama lain. Jembatan yang sudah tua itu pun akhirnya goyah dan ambruk. Dua ekor kambing yang keras kepala itu pun akhirnya terjatuh ke sungai bersama-sama. Pendengar, ada kalanya kita ingin menjadi yang pertama dan terbaik. Namun, bijak-bijaklah menimbang dan mengalah di waktu yang tepat. Terkadang memang lebih baik mengalah daripada mengalami kemalangan karena sikap keras kepala.

0: Masalah Inspirasi di Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: kasih, Bu.
1: Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya, Be, Bu. Ibu, melihatik sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi, lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

我一来我一来

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak.
2: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
1: Wa wada'na 'anka wizrak.
2: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
1: Alladhi anqadha dhahrak.
2: Yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
2: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
1: Fa inna ma'al 'usri yusra.
2: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Inna ma'al 'usri yusra.
2: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Fa idza faragta fansab.
2: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
1: Wa ila rabbika farghab.
2: Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Tipiral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload

0: Lihatlah Bang, cantik inyan dia Bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah aku biasa aja.
1: Jangan boleh geye. Standar hidup kita ya bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be, ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ya wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ya be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin,

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Aduh, haus.
1: Selamat datang di Cool Time. Permisi, mau pesan apa ya?
0: Aku mau pesan favorit perfect 1, pakai sirup, whipped cream, sama krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Heh, yang benar aja, itu kan gula semua.
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian, masih muda juga kan, slow.
2: Iya, bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat 5, penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena.
0: Tapi...
2: Udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya warga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kita melihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulali, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan setelah tadi baru saja kita dengarkan ya pendengar ya, di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Dan ya berbagai program acara lainnya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini pendengar ya, termasuk juga di antaranya ada mimbar dan ataupun seni budaya tradisional untuk Anda pendengar, dan dilanjutkan hingga jam 8 nanti ada mini drama, hingga kami temani Anda juga dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara pendengar. Hingga jam 9 kami juga akan hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu edisi kali ini. Di edisi hari ini pendengar ya, Senin 1 Juni 2026. Kemudian juga kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu jam 9 hingga jam 11 malam nanti untuk Anda yang ingin request-request lagu-lagu untuk Anda di hari ini di pop internasional ataupun juga pop nostalgia kami hadirkan untuk Anda. Dan para pendengar tentu juga bisa bergabung untuk kirim-kirim salam di acara tersebut hingga jam 11 siang nanti. Juga ada kami temani Anda dengan ragam lagu-lagu yang kami siapkan di playlist kita untuk menemani malam hari Anda hingga bertemu RRI Pro 3 Jakarta di jam 12 siang nanti pendengar. Dan hari ini kita akan mendengarkan mimbar agama Advent pendengar ya, dengan tema hati adalah pemberdaharaan tubuh oleh Benedictus Beni, yang kita akan dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara mimbar gereja Masyarakat hari ke-7 yang pada malam hari ini mengambil judul hati adalah perbendaharaan tubuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada malam yang indah ini, kita undang kuasanya melalui doa. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang ke dirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami akan mempelajari nasihat akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami agar kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati pendengar setia RRI dimanapun berada yang mendengarkan akan acara ini. Biarlah mereka diberkati oleh karena nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni akan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tubuh kita ini bagaikan sebuah rumah. Rumah bisa terlihat indah, besar, megah, tetapi semua itu tidak ada artinya bila bagian dalamnya kosong atau kotor. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh bisa sehat, kuat, bahkan tampak gagah. Tetapi yang paling penting bukanlah penampilan luar, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah perbendaharaan tubuh, tempat di mana semua pikiran, perasaan, dan motivasi hidup bersumber. Jika hati baik, maka tubuh dan seluruh kehidupan akan memancarkan kebaikan. Tetapi bila hati kotor, maka seluruh kehidupan akan rusak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati menentukan arah hidup. Apa yang ada dalam hati kita akan menentukan cara kita berjalan. Di dalam Amsal 23 itu dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, hidup kita adalah cerminan isi hati kita. Saya akan ambil satu ilustrasi. Dikatakan seorang petani yang menanam benih baik akan menuai hasil yang baik. Tetapi jika ia menanam benih yang busuk, tidak mungkin ia menuai hasil yang sehat. Demikianlah hati yang kita adalah ladangnya, dan tubuh kita menuai dari apa yang ditanam di dalam hati. Hati adalah tempat Allah bekerja. Allah tidak hanya melihat tubuh kita, tetapi terutama hati kita. Kita mengatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari hati yang bersih, tubuh dapat dipakai sebagai alat kemuliaan bagi Allah. Seperti baterai pada sebuah ponsel. Ponsel bisa canggih, layarnya besar, aplikasinya banyak, tetapi tanpa baterai ia mati. Hati adalah baterai rohani kita. Jika hati dipenuhi Tuhan, tubuh kita memiliki kekuatan untuk melakukan
kehendak. Hati yang tidak dijaga menjadi sumber kerusakan. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 21 dan 23 bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, iri hati, percabulan, dan kesombongan dan lain-lainnya. Bila hati tidak dijaga, tubuh bisa jatuh dalam dosa dan menghancurkan hidup. Bayangkan sebuah sumur. Jika sumurnya bersih, air yang diambil pun jernih dan menyegarkan. Tetapi jika sumur penuh sampah, airnya akan kotor dan berbau. Hati adalah sumur dan tubuh kita minuman, meminum dari situ. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, isi hati dengan firman Allah. Caranya bagaimana? Renungkan setiap hari. Jaga hati dari kepahitan dan iri hati. Karena racun kecil bisa menghancurkan seluruh tubuh. Latih hati untuk bersyukur. Ucap syukur membuat tubuh sehat secara jasmani dan rohani. Dan serahkan hati pada Kristus. Hanya Dia yang bisa menuruti hati yang membaharui hati yang keras menjadi hati yang lembut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ingat, hati adalah perbendaharaan tubuh. Jika perbendaharaan itu kita isi dengan kasih, pengampunan, dan firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Tapi bila kita biarkan hati dikuasai oleh dosa, maka tubuh pun akan mengikuti kehancuran. Mari kita menjaga hati, sebab dari situ terpancar kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu pada malam yang indah ini. Bila itu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, agar kami menjaga hati kami, karena dari situ terpancar segala tindakan yang terlihat dalam tubuh kami. Biarlah kami menyerahkan dan jangan mengeraskan hati kami, berserah pada Yesus, agar kami menurut rencana dan kehendak-Nya, menurut contoh dan teladan-Nya dengan hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati pendengar setia RRI yang sudah mendengarkan acara ini. Biarlah terberkati oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus subur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gads. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Terima kasih pendengar masih bersama kami saat ini setelah tadi kita perusahaan ikuti mimbar agama Advent ya. Dan saatnya kita akan dengarkan juga pendengar berikut ini mini drama dari RRI Singaraja dengan tema pilihan yang tak mudah Indonesia sehat. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
1: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macem-macem. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin. Bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
2: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
3: Dok! Tolong anak saya, Dok!
2: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
3: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
2: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
0: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
0: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
2: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
2: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
2: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
2: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
2: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
2: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
2: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
2: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
2: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri, ibunya panik sekali, Dok.
2: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
2: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
2: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
2: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, Kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Tahukah Anda, burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dirancang oleh Sultan Hamid II dan kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Lambang Garuda terinspirasi dari sosok Garuda tunggangan Dewa Wisnu. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda digambarkan sosok yang tangguh. Namun, pernahkah kita memperhatikan gambar dari lambang burung Garuda? Memiliki perisai, di dalamnya ada 5 lambang Pancasila, meliputi sila pertama, menggambarkan bintang emas dan perisai hitam. Sila kedua, rantai emas berbentuk lingkaran dan segi empat. Kemudian sila ketiga, menggambarkan pohon beringin. Sila keempat, menggambarkan banteng. Dan sila kelima, menggambarkan padi dan kapas. Jika dilihat lagi, burung Garuda sedang mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan persatuan bangsa yang beragam suku, ras, dan agama. Lalu, mengapa lambang burung Garuda digambarkan menghadap ke kanan? Burung Garuda menghadap ke kanan sebagai lambang dari kebajikan. Artinya, burung Garuda menggambarkan rakyat Indonesia memiliki watak dan perilaku yang baik. Ditambah lagi, burung Garuda memiliki bulu berwarna emas bermakna sebuah kejayaan. Indonesia jaya, Indonesia tangguh adalah wujud dari bangsa berwatak baik dan menghargai keberagaman berlandaskan ideologi Pancasila.
1: Bersama di FM 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar masih bersama di malam hari ini. Pendengar, ya barusan kita dengar juga lagu dari Gigi Gumilar Music ya, dengan medley lagu-lagu Nusantara yang telah kami hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya kita juga selipkan sedikit informasi untuk para pendengar. Nah, hari ini ya tanggal 1 Juni 2026 seperti kita ketahui bersama, mungkin juga pendengar ikuti dialog informasi yang telah dibagikan oleh teman-teman kita bahwa hari ini merupakan peringatan Hari Pancasila ya, hari dimana kita bersama juga mengingat kembali ya lahirnya sebuah Pancasila yang menjadi bentuk kebersamaan kita dalam membangun Indonesia ini pendengar ya. Dan ya lagi-lagi juga Pancasila ini menjadi bagian yang sangat udah lama sekali bagi kehidupan bangsa ini pendengar ya, dan juga punya nilai-nilai luhur yang ada.

0: di dalamnya yang berakar juga berdasarkan budaya Nusantara. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, peringatan hari lahir Pancasila untuk di tahun itu ya, temanya tentang Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dan sorotannya di mana peran dari Pancasila ini sebagai perekat kebinekaan dan panduan untuk menjaga persatuan dan juga perdamaian baik di dalam negeri kita Indonesia ini maupun di kancah internasional. Yang selalu kita ingat ya, di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di sila ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila terakhir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ya, Pancasila dengan pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, dan adanya budaya Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan Pancasila yang lahir secara langsung dari akar budaya lokal, pendengar ya. Berbagai sumber yang kita kutip ya mengenai relasi antara Pancasila dan kebudayaan ini, yang memang Pancasila bukanlah ideologi yang meniru negara-negara lain, pendengar ya. Dan nilainya memang digali langsung dari adat istiadat masyarakat Nusantara, contohnya ya tradisi gotong royong dan juga musyawarah yang masih cukup erat insyaallah ya di daerah kita. Nah, budaya saling menghormati perbedaan suku dan agama yang memang sudah ada sejak berabad-abad. Dan Indonesia punya ribuan suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda, pendengar. Dengan berbagai keberagaman budaya ini yang rawan memicu konflik kalau tidak ada perekat di sana. Dan jelas ya, Pancasila ini menjadi perekat di antara kebudayaan itu. Dan Pancasila juga hadir sebagai payung besar yang menaungi seluruh budaya. Di sila ketiga persatuan Indonesia yang memastikan bahwa setiap budaya daerah memang ya pendengar ya diakui dan juga harus dilindungi. Budaya Indonesia pasti mengutamakan yang memang terkenal dengan budaya Indonesia ini adalah keramah tamahannya, kemudian kesopanan dan toleransi. Ini yang memang masih sangat erat kuat yang harus kita pegang sehingga kini, pendengar ya. Dan nilai budaya melahirkan prinsip yang politik luar negeri bebas aktif, pendengar ya. Dan adanya Indonesia menggunakan pendekatan budaya ataupun diplomasi budaya dalam hal ini untuk mendamaikan konflik global. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadi dasar moral ya untuk menolak berbagai penjajahan yang ada. Ya, kita tidak menampik ya terjadi perdebatan entah itu di daerah kita sendiri ataupun juga ya di luar Indonesia, luar negeri sana, banyak diantara yang masih berselisih pendapat, ada bahkan berperang dan lain sebagainya. Tapi di dalam Pancasila kita memang kita sangat menolak adanya penjajahan itu terjadi, pendengar ya. Dan mudah-mudahan ya kita juga ya bisa tetap kuat dihadapkan dengan berbagai tantangan yang akan terjadi di masa depan. Dan pendengar, adanya seni tradisional seperti wayang, tari-tarian yang memang kalau di dalamnya itu seringkali menyisipkan pesan-pesan moral, terutama pesan moral Pancasila, pendengar. Kemudian musik dan film modern pun sekarang ini aktif juga gitu, pendengar ya, menyuarakan toleransi antar budaya ya. Dan adanya media sosial yang sebetulnya juga sangat bermanfaat ya bagi wadah generasi muda mengkampanyekan persatuan lewat konten-konten kreatif antara budaya ataupun juga mencerminkan adanya implementasi Pancasila yang sampai sekarang pun kita sangat erat kaitannya ada di dalam kehidupan ini ya. Kemudian mendengar ya, kita juga kutip diantaranya di website kompasyana.com ya, antara relasi pelestarian budaya juga dengan Pancasila, mendengar ya. Dan adanya kepedulian kita terhadap kebudayaan dan Pancasila yang memang selalu ada di benak hati Indonesia dan masyarakatnya. Kemudian kita juga kutip ya selipan buku The Clash of Civilization karya Samuel P. Huntington yang katanya juga punya informasi gitu pendengar ya, yang memang menyelipkan antara tradisi warisan budaya leluhur ya, yang sangat erat kaitannya, yang tidak jauh dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berbudaya pendengar. Dan sila pertama yang tercermin pendengar ya, adanya juga kalau dari wujud budaya kita ya terhadap apa yang ada, termasuk kaitannya dengan Pancasila ya, kayak tarian-tarian seperti kita sampaikan sebelumnya pendengar ya. Nah, di sila pertama itu juga tercermin ya di tari tortor dari Sumatera Utara yang katanya gerakannya itu punya makna religius yang mendalam. Di sanalah ya tarian tersebut mengingatkan bahwa kita harus selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga tari kecak dari Bali. Nah, ini juga masuk ke sila kedua yang ceritanya mengajarkan tentang soal pengorbanan dan bagaimana manusia itu sendiri harus saling menjaga demi keselamatan bersama. Sedangkan di sila ketiga sering muncul di lakon wayang kulit biasanya, dengar ya. Nah, kalau sekarang pertunjukan wayang kulit sepertinya bisa kita lihat di YouTube atau kan televisi budayaan mendengar ya. Tapi kalau untuk secara real langsung di lapangan memang sangat jarang sekali gitu mendengar. Nah, kalau sila ketiga kaitannya dengan lakon wayang kulit yang juga menceritakan berbagai kisah bela negara dan perjuangan mempertahankan wilayah. Mungkin terganti ya wayang kulit sekarang ini dengan film perfilman tanah air Indonesia yang juga bernuansa bangsa Indonesia negeri ataupun sejarahnya gitu pendengar ya. Kemudian sila keempat, kerakyatan dan musyawarah. Ini ada di sistem suba irigasi sawah di Bali katanya, yang pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri, demokratis dan turun-menurun lewat musyawarah warga. Selanjutnya kayak di sila keempat ini mirip juga dengan budaya-budaya Melayu ataupun di daerah Kabupaten Sambas ini pendengar ya. Contohnya saat datangnya pernikahan gitu pendengar ya. Kalau di kampung-kampung ya berbagai persiapan-persiapan pun perlu dilakukan, kayak rapat, api-api aja yang nak disiapkan, berapi saprahnya, orang-orang mana aja yang megang bagi-bagiannya ya, sampai selesai acaranya. Iya, masya Allah luar biasa ya pendengar ya. Yang memang sangat-sangat erat kaitannya Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari, bersosial, berbudaya, pendengar. Kemudian sila yang terakhir, kelima, ini digambarkan lewat tari-tarian juga, yaitu ada tari bukat ya dari Aceh. Nah, kalau filosofinya kuat banget juga nih pendengar, tentang gotong royong, kerja keras demi mencapai kemakmuran yang adil bagi sesama. Tapi sekarang apakah memang gitu ya, kita masih sangat erat kaitannya dengan penerapan Pancasila ini? Apakah kita masih berpegang teguh dengan Pancasila ini? Harapannya sih pasti gitu pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi di era sekarang yang memang serba super duper cepat ya, era globalisasi dan teknologi, masuknya juga budaya asing dengan gampangnya gitu pendengar ya. Dan bahkan ya kayak gak punya filter gitu ya dengan apa yang ada. Dan bahkan kayaknya kita juga bukan semua gitu pendengar ya, tapi ya seringkali kita juga terlena dengan budaya-budaya luar, sehingga banyak diantaranya budaya asli kita tergerus, dan bahkan kita jadi lupa, dan pada akhirnya karena kelupaan itu jadi kurang di pengetahuan kita tentang budaya asli kita sendiri gitu pendengar ya. Dan ancaman ini memang bersifat halus dan senyap pendengar ya, dan tahu-tahu kita ya lewat gaya hidup, nah lupa dengan jati diri sendiri. Iya, di bahayanya pendengar ya. Memang jadi dan jauh-jauh lah kita pendengar ya, dengan penggunaan dan bahasa sehari-hari pun kerap juga pendengar ya, dengan kata-kata yang udah masuk di antaranya kebudayaan-kebudayaan luar yang hampir menggeser gitu pendengar ya, kebudayaan-kebudayaan yang ada. Tapi harapannya tidak demikian, karena banyak penggiat-penggiat sebetulnya pendengar ya, komunitas-komunitas kebudayaan yang masih cukup banyak ya. Tapi kalau di Indonesia, di daerah Kabupaten Sambas, nah itu ada beberapa aja pendengar ya, memang eksistensinya ya cukup jarang terlihat kecuali di media sosial mungkin ya. Dan fenomena-fenomena yang disebut ini juga tertulis di bukunya Samuel B. Huntington dengar ya, di buku terkenalnya tadi The Clash of Civilization ataupun benturan peradaban, dan di bukunya itu memperkirakan bahwa di masa depan adanya konflik dunia yang tidak dipicu lagi dari politik ataupun ekonomi, tapi adanya benturan-benturan kebudayaan, di mana kebudayaan yang ada di dunia ya bakal saling bersaing satu sama lain, yang ya kalah di antaranya bisa tersingkir ataupun bahkan terhapus. Nah, amin-amin jangan sampai kebudayaan kita yang memang masih kita jaga sekarang bisa hilang ditelan oleh zaman ataupun digerus oleh budaya-budaya luar pendengar ya. Dan jelas yang menjaga budaya itu adalah bentuk pertahanan negara, dan kalau kita berhenti untuk melestarikan budaya lama-lama jadi bakalan hilang pendengar ya, termasuk nilai-nilai Pancasila yang ada yang kita jaga sampai sekarang pendengar. Dan ya pastinya kita harus lebih bangga dengan pendengar, dengan tradisi kita yang ada ya, media kita yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi benteng sama-sama melestarikan kebudayaan kita yang memang erat kaitannya dengan kehidupan kita bermasyarakat dengan penggunaan Pancasila sebagai dasar negara kita pendengar ya. Oke, cukup panjang ternyata ceritanya ya. Langsung aja deh pendengar, kita akan dengar lagu-lagu daerah lainnya untuk Anda sampai kita temani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Para pendengar RRI Samba 97,4 FM ya, kita mengudara di Ruang Rindu edisi Senin malam Selasa 1 Juni 2026 ya, dengan semangat Pancasila yang membara untuk Anda. Nah, bagi para pendengar ya, insyaallah ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat, berbahagia. Kalau ada di antaranya yang sakit dan terkena musibah, kita doakan bersama pendengar yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, kembali dicabut penyakitnya, dicabut masalahnya, insyaallah bahagia akan tiba. Oke, para pendengar di RRI Sambas di Ruang Rindu pada malam hari ini, silakan aja bagi Anda yang ingin gabung via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670977. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaru, atau diantaranya pengen lagu-lagu mancanegara nih, ya boleh, dengan genre pop, jazz, ya rock bahkan, ya boleh aja gabung bersama kita di RRI Sambas. Nah, untuk di sesi pertama ini kita coba terima melalui via WhatsApp ya. Bagi yang ingin gabung silakan hubungi kita di 0851 7670977. Oke, ini udah ada yang chat kita ya, awal-awal dari Bang Jaja di Seret Ayon Tebas. Katanya lagi di Garut, Jawa Barat. Wow, jauh-jauh monitor kita ya. Selamat bergabung nih Bang Jaja ya. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Neng Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Apik mas. Baik ya. Request lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, vokalnya mega. Oke, nanti kita cari ya. Salam buat yang lagi tugas, semoga baik-baik saja dan bahagia selalu. Amin. Ya, doa yang sama untuk Bang Jaja dan keluarga. Salam juga untuk Cik Kulan, Kak Tia, Bang Yayan, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin Panjang, Bang Senja, Kak Ella, Bujang Kerenceng, Bang Oyot, dan Kak siapa itu? Kak Mar ya. Maklum ya. Pulsa habis, make WA aja katanya. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah bisa gabung sama kita hari ini ya. Untuk yang bacakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaja ya, walaupun jauh di mata dan jauh dari Sambas ya, tapi dekat selalu di udara. Oke, sudah ada penelpon di WhatsApp. Kita coba terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo juga, Wanusu. Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, semoga masih selalu sehat. Agik ngapa ye? Agik ngapa? Dah tidur?
1: Agik ngapa? Itulah nak nunggu-nunggu kau tu.
0: Kira dah anuk dah ada di kamar, meranteng ke lambu mungkin dah tidur-tidur. Belum.
1: Alah, ya rumpat tu dah ada guring lah nyan.
0: Oh,
1: dah
0: alah ya, guring-guringan dah ya. Jadi,
1: nanti nunggu kau gua anuk yang nyiar ya.
0: Minta lagu ndak tu?
1: Minta di tu
0: Lagu apa?
1: Judul lagunya tu salahku di mana membuatmu kecewa.
0: Oh, agak panjang ya lagunya. Dari
1: siapa? Dari Andra Respati.
0: Andra Respati. Kita cari dulu dari Andra, Andi ndak ya? Oke, sia-sia merindu ya judulnya ya, dengan Gismawan Dira dan Andra. Oke, siap. Ade
1: kan ade ya?
0: Ade siap.
1: Salahku di mana membuatmu kecewa?
0: Iya, judulnya sia-sia merindu ya judulnya ya, judul lagu.
1: Oh, iya kan.
0: Iya, kalau kita denger lah sami-sami. Lanjut, lanjut ke salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap.
1: Pertama salamnya buat Kuning Sangsut, buat Nina Dedi, Ella Tia dan Bang Senja, buat Pak D, buat Naci, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Risa, Alimin, Bang Ujang S. Kakmar, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Maime dengan Aryantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru nak tadi ye, Wanusu berdengar ya. Mudah-mudahan ja tetap baik selalu. Amin. Oke, di 0851767009777 ya. Kita masih tunggu Anda melalui via WhatsApp. Tadi udah ada yang mencoba bergabung ya. Sepertinya terputus dan kita sedang menelpon Wanusu. Oke, gimana? Oke, terputus lagi. Bisa mencoba kembali menghubungi kita di 0851 7670 0977 melalui via WhatsApp.

0: Oke, sudah masuk. Ada siapa di sana? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Cal.
0: Oh, selamat malam, Bang Ute.
1: Salut peneca tuh, lama gak ngomong lagi.
0: Bukan nage ya, kemana magiannya kuat dih sibuknya.
1: Sibuk di payah sinyal tuh ya.
0: Oh, payah sinyal, gak dimana tapi Bang Aulah, Ute?
1: Masuk masih ke dalam karena keraja caca.
0: Oh, ke dalam.
1: Masuk ke dalam tuh.
0: Oh, lagi di pendalaman, wajar be, siang sinyal. Tapi suara kita terdengar jelas kita pidaan.
1: Jelas sinar itu jelas pakai jadi sekali modem untuk perut saya ada sinyal aja.
0: Bele.
1: Allah kayak modem dicari-cari perut ada sinyal.
0: Oh Allah yak enyedi. Ya. Tapi insya Allah ya tetap dalam keadaan sehat.
2: Halo.
0: Halo.
1: Allah.
0: Siapa ratinya ya bang kawannya?
1: Hah?
0: Kawan
1: ya, kawan dia nelpon kawannya ya.
0: Oh.
1: Dia nelpon kawannya ya.
0: Oh gaya. Diundi ceritanya. Ya.
1: Allah kamera tak balas ni itu ya.
0: Orang tak balas ya di satu camp ya.
1: Ah.
0: Oke, okay, nah, yang penting insya Allah tetap selalu sehat di sini bang. Ih, oke, okay, mau lagu ke?
1: Sinyal.
0: Iya deh, lagunya bang langsung lah. Takut hilang sinyal.
1: Lagu Terlibel lagi lah cah, Terlibel.
0: Hah?
1: Terlibel gadisku.
0: Terlibel.
1: Rolibel.
2: Iya.
0: Rolibel.
2: Tanggal itu anaknya kan.
1: Terlibel ya, oh gadisku lah cah.
0: Rolizel oh gadisku ya coba kita cari dulu. Ah. Lagu Malaysia ke lagu apa itu?
2: Pakai kartunya biar kumpul deh.
0: Triolibels ya. Triolibels. Oke, okay, Ade siap-siap lanjut salamnya.
1: Salam nih buat Eca yang
2: sehat. Jangan jangan omongan lu kala ya.
1: Nah, buat Wanu Sinta Bang Jaja. Ya kan Bang Jaja nih, kayak lagi Bang Sinta nih. Bunda Ari, Kaida, Kak Dena, Bang Alini, Bang Jaja, Cik Kulan, Pak D, Bang Alini, Mama Nasa, Warna C, nah, yang lain yang aku dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah bergabung bersama kita Bang Uteh tadi ya. Mudah-mudahan ja di pedalaman di tempat kerjaan nun tetap selalu baik dan sehat ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, di 085176700977 ya kita coba terima lagi. Sudah ada yang mau hubung ya? Oke, ya ada siapa di sana ya?

0: Oke, baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Ya, kita coba kembali. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu memberi luar lagu di Eca.
0: Oke, halo, selamat malam Bang Latius, apa kabar?
1: Puji Tuhan, aman ya, PPK aja ini.
0: Wah, alhamdulillah. Ya, cuaca cukup panas ya Bang ya, di tempat Abang
1: cukup.
0: Gimana?
1: Cukup cerah nih, padahal panas sekali begitu. Nah, tapi secerah hatinya decak lah begitu.
0: Lah. Secerah bulan kemarin ya, bulan purnama kalau nggak salah ya.
1: Iyalah, kan ada lagunya bulan purnama begitu.
0: Waduh.
1: Namamu indah.
0: Terukir di bulan, waduh.
1: Terukir, ya. Terukir nama. Anu decak, terukir nama decak setiap pendengarnya.
0: Kalau ada ya kelihatan pakai apa ya, teleskop kali ataupun yang lebih.
1: Itulah siap.
0: Oke, nih mau lagu Bang Lanius.
1: Kan tadi apa kemarin ya? Memperingati hari Pancasila ya?
0: Hari ini dong, tanggal 1 Juni.
1: Pas ya, pas lagunya nih. Dari Garudaku dari Demas.
0: Garudaku dari siapa tadi?
1: Grup ini namanya Demas. Tulisnya D.
0: D.
1: D. E.
0: E.
1: M.
0: Demas ya.
1: Demas. Demas ya. Garuda aku.
0: Kita cek ya. Demas.
1: Pas tuh.
0: Garudaku. Dimas kah? Demas.
1: Ya, tulisannya apa sih itu?
0: D. E. Garudaku kan.
1: Iya.
0: Dimas Senopati.
1: Demas tulisannya apa itu? Coba pakai eja aja, Pak. D
0: Garudaku kan ya? Garudaku.
1: Yeah. Terus D
0: I M A S. D E.
1: Ini D ya kan? E. M A sama J. Ya.
0: Kita cek dulu ya.
1: Heeh.
0: Oh, Demas Band ya. Oke, ada siap
1: betul.
0: Lanjut salamnya.
1: Pas tuh ya, Garudaku ya. Ya, salamnya kita rangkul lagi ya, Deja. Salam buat teman-teman yang udah masuk aja, Bang. Deja ya.
0: Oke.
1: Abang belum bisa nyebut satu persatu, yang penting sudah kita rangkul. Jet karena menyebut satu persatu ini kelamaan juga, nanti kelamaan mungkin mereka mau gantung gitu.
0: Siap.
1: Buat Deja, saya selalu aja lah ya.
0: Oke.
1: Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Lanius.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama. Dan kayaknya kita lanjut ya untuk ke via telepon. Kita beralih ke via telepon dulu. Ada siapa yang bergabung bersama kita? Kita coba terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ena?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Eca gimana aja kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga insya Allah. Mudah-mudahan ya kita sehat.
1: Cuaca pun bagus ya malam itu Kak Eca.
0: Iya deh, bukan lagi cari tarang, gak cerah dia bernama.
1: Okay, di medan siang pakai malam antek cerah tuh.
0: Udah berapa hari jok cerah hantu ya? Mudah-mudahan ya lah kena bari hujan karena kering di jok tempayan tuh. Sinun gaya ke juga.
1: Tapi malam Sabtu ada waktu ya hujan ke Eca situ.
0: Labat ke jok hujannya.
1: Sedang lah juga.
0: Sedang ya. Umun kami di situ sih kita ya ayo hujan nih.
1: Itu kan nyiram dabunya orang ya tembaknya orang air hujannya dapat juga lah.
0: Oh alah ya jadi alhamdulillah dapat juga hujan ya biar
1: anak terlalu dapat juga sebab pasar waktu ya malam Sabtu tapi betul dah pada pagi teh saja.
0: Oh jadi syukur alhamdulillah lah dan kekeringan di sini
1: ini tidak ya air untuk mandi aman lah
0: setelah. Aman ya kita di sungai mun kami lah dekat sungai suke
1: air sungai di meja situ.
0: Jadi nah Kak Ella mau lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Andra Respati aja lah Kak Eca.
0: Andra Respati judulnya
1: Sama-sama Cinta.
0: Sama-sama Cinta. Oke lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eca. Semoga sukses selalu.
0: Insya Allah.
1: Buat Kak Tia dengan Bang Yayannya. Agak berurut ya Bang Yayan dengan Bang Senjaya.
0: Ya Allah bele ya. Sadap nih.
1: Aduh itu agak anak tuh agak main di rumah Kak Tia tuh ya.
0: Oh, adalah
1: Kak. Oh, ada Kak Tia yo. Kak Eca.
0: Kak Ye, gimana halo?
1: Apa? Weh, masih bong yo.
0: Sini teleponan kawan. Halo.
2: Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Tia?
2: Alhamdulillah sehat, kabarnya Kecia gimana?
0: Alhamdulillah Masya Allah sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Agak sih ngurutan kejok dengan Kak Ella ya. Jangan-jangan ingin kan lu.
1: Tidak Kak Ecia galik, tidak diurut.
0: Oh galik, ya penggalik Kak Ella ya. Dan baik di penggalik ya. Ngeroke pantul
1: ya.
0: Iya deh. Bukannya nak ngurut iseng kali anu di ceritanya.
1: Oke lah. Kali ketawa lah gak saya.
0: Iya dia ada tolen ya. Iya. Oke lah Kak Tia mau lagu ndak biar galik-galian hilang.
2: Lagunya Arif aja lah.
0: Arif judulnya
2: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Nak dinyanyikan nih siapa? Siapa lah gitu langsung lah dengan Arif kalau kita dengarkan. Lanjutlah salam-salamnya.
2: Buat Kak Eca sebagai sehat selalu.
0: Insya Allah kakak juga.
2: Buat Kak Ella ya, terima kasih lah udah numpang teh. Sampai-sampai. Buat Wanaci, Wanasu. Berlanjut lah neng kalau tak ya. Buat Bang Alimin dan Pak Wadi Naki Buti satu lagi buat Bang Uteh tadi buat nyongol juga deh
0: Ade nyong juga
2: yang lagi kurang kalau aja lah Kak Cai.
0: Oke lah Kak Tia dengan Kak Ella.
1: Ada warna sih yo Kak Eca.
0: Oh alah ya emang ini deh ya.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Wanaci apa kabar?
3: Alhamdulillah hagiat nang radio udah benar nanti.
0: Kiri dalam kelambu juga.
3: Belum keluar masih tuh.
0: Iya di.
3: Kalau tidur jadi takut nyar bagi belah dapur tuh.
0: Oh alah ya kak Yedi. Yang penting sehat selalu harapannya. Amin.
3: Alhamdulillah sehatlah.
0: Okelah.
3: Amin. Amin
0: insya Allah selalu bahagia juga gimana pun berarti. Oh,
3: sakit-sakit adatnya kayak di bari
0: ngiluk-ngiluk lah ya biasa. Yun tak urut dia dengan Kak Ella ke atau Kak Tia.
3: Ya akal mendekat ke tetap melali kan.
2: Kalau kalau mana aku terabang ke sini ya.
0: Oh ya ya terabang bele ya.
3: Enggak kalau belambik di laut cikura.
0: Ya Allah ya Allah. Ya dah jauh ya be laut cikura.
3: Yo kemari be kan nek dah ke bawah dari. Nak bagi kirmah Ella kan nak nyebe dah ke bawah nari kemari.
0: Oh dah ke malam nih.
3: Lah mari ke jembatan ngane ke bandar.
0: Oh, sekenya ya liburan. Idi lawainyan.
3: Lah mari parale-palenye.
0: Oh, alah ya. Ngail ke di danau ya.
3: Parale-pale ngomong untuk dimohon maaf lahir batin.
0: Oh, sami-sami. Mohon maaf lahir batin. Masih raya ke di udek siwon. Aci.
3: Masih besar kuih kami nanti.
0: Oh alah ya, ramai ke juga beraya. Tanggupe sapi juga sikit ya. Banyak ke anak kali. Masih
3: barang sapi ke barang kami main tolet.
0: Ah iya di ceriteng. Mungkin iya di. Dan ma, dan latak di rumah iya.
3: Hari raya ke kami ke Sungai Guntung. Dua hari ke Sinoyar, tiga hari ke Keraton, ke Sibambang sih. Nah, empat hari saya, lima hari kemari kan lah anak ya. Masih cabas ya.
0: Oh, tapi alhamdulillah mun di rumah carikan rame di tilik-tilik kuih mana gasang dah habis.
2: Rabang yuk hang.
0: Jadi rabangkan lah kuih masih banyak non.
3: Anak rabang melalai. Anak rabang melalai ya aja lah.
0: Jadi beranjut ya, kan ada perahu ya.
3: Melalai beranguk aja lah.
0: Beradang kita sini nih.
3: Beranguk nggak ada nggak motor.
0: Ada ya, ya di. Nak salam salam ke mana Ci?
3: Ke lagu Laude.
0: Ah, oh lagu, belum kami request lagu. Sampai lene gitu.
3: Lagu selawat aja lah dari Wali.
0: Selawat Wali. Oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya di mana? Salamnya buat Eca ini. Cepat juga, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
3: Nah, buat Eca juga. Terima kasih. Buat Tia, buat Wanesu. Nah, buat Insang Sud. Buat Ememe. Buat Bunda Ari, mudahan aja nangar. Buat Mama Nasa juga. Nah, buat Arimin. Gimana Bella, gimana nih, kini?
0: Iya, iya.
2: Ade, semari.
3: Ade, ke. Semari bareng kami ada anak radio.
0: Oh, alah, kayaknya.
3: Nah, sehingga masih tutup, semari.
0: Oh, jam berapa ya, Wanaci?
3: Kami lewat ke sekitar jam 9.
0: Oh, pagi hari minggu, ya.
3: Jam 8 dari situ.
0: Oh, bang, usah, sayangnya, minggu, ya. Maklum, hari libur, ya. Biasa betul.
3: Buat semuanya aja lah.
0: Oke, baik.
3: Doa numpang toilet dia payah
0: maklum jarang.
3: Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ella dengan tadi Kak Tia dengan sapi agi Wanaci udah gabung bersama kita gitu ya. Ramai juga ceritanya gitu ya dari ke WA sampai ke telepon kita gitu, walaupun agak-agak nunggu-nunggu lama karena aplikasi yang kita gitu, nunggu sigi-sigi ada yang loading dan lain sebagainya tapi alhamdulillah semangat dari para pendengar kita gitu, Yedi yang ditunggu-tunggu dan kayaknya sukanya nih dengan semangat para pendengar kita itu ya. Oke lah kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu. Kita dengar suti-suti berikut itu dengar ya. Tetap aja bersama kita di mana? Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ade Mega pendengar mudah-mudahan tuh bukan lagu dangdut, mun lagu dangdut langsung kita putar ke lagu yang lain ya. Jadi karena hari itu Ruang Rindu memang genrenya pop, kalau dangdut enak genrenya masuk ke acara pro dangdut jam 13.30 siang isuk pendengar ya atau jam 1.30 siang. Oke, tetap bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat mendengarkan.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar. Selamat malam, masih bersama di Ruang Rindu. Setelah lagu-lagunya, udah banyak semua ya kita dengar. Dan berikutnya langsung saja di sesi kedua kita terima telepon. Sudah ada yang menghubungi, siapakah penelpon kita ini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat siang dan selamat malam Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pawadi, sehat?
1: Insyaallah. Alhamdulillah baik.
0: Insyaallah, amin.
1: Kemalaman.
0: Kemalaman, kesiangan kita.
1: Kemalaman itu tadi yang kesiangan.
0: Oh, tadi
1: kesiangan. Selamat siang dengan selamat malam
0: tadi. Oh, iya. Allah ya. Jadi yang penting insyaallah selalu berbahagia untuk Mama.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan okay. Kita semuanya kaya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Semoga kita semuanya ceria selalu lah tentunya.
0: Oke, siap deh. Bang Pawadi minta lagu.
1: Lagunya dari Berori. Mengapa tiada maaf?
0: Mengapa tiada?
1: Maaf.
0: Tiada maaf, kita cek dulu ya.
1: Ada dari Berori.
0: Bruri Marantika ya. Oke, okay, Ade, siap lanjut. Salam nih.
1: Ape yang Bapak di pintar pasti tetap ada lagunya.
0: Insyaallah, mudah-mudahan.
1: Salamnya kita pertanyaan buat Kak Eca yang bertugas. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap, selamat malam.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Buat nang mudah masuk tadi sininya lah kita misalnya kita sambut, kita rangkul sininya ya nang dah bergabung tadi.
0: Siap.
1: Buat dengan kawan Bang Pawadi itu yang lagi ada di tempat Bang Pawadi itu yang kita dengarkan
0: Eca. Oh, ngobrol, santai, sehat-sehat kawan. Ada
1: Pak Dusun juga.
0: Oh, Pak Dusun kita malah selalu hadir ingin juga ya.
1: Ape kawan-kawan kawan Bang Pawadi lah dan yang lagi nanggarkan tuh
0: Siap, selamat menikmati ruang ini. Siap.
1: Ini orang mana ya, orang elit.
0: Waduh, mantap inyan, masya Allah, semoga lancar jaya selalu rezekinya semua ya, amin.
1: Buat sininya lah kayak cair, tanpa terkecuali kita rangkul lah sini yang belum bergabung, selamat bergabung lah.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Selamat hari raya ya Allah Kak Eca. Mohon maaf lah dan batin.
0: Iya, sami-sami. Selamat hari raya. Mohon maaf dan batin.
1: Nah, buat semuanya lah juga bagi yang dah bergabung saya ucapkan selamat hari raya.
0: Oke.
1: Okay. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kita semuanya.
0: Terima
1: kasih Kak Eca.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Pawadi dari Mensamat udah menghubungi kita di via telepon ya. Bagi para pendengar yang nak gabung silakan di 0851 7670977. Udah ade, kita terima. Ade sape di sinun? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap nyeye Pak Lonyin. 100. Lanjut kita, kabarnya gimana, sehat ke?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga tetap sehat, lancar, jaya juga rezekinya Pak Lonyin kita itu.
2: Amin.
0: Lagunya enak, minta lagu apa?
2: Lagunya enak, dengar lagu dari Malaysia.
0: Dari siapa tadi?
2: Malaysia.
0: Malaysia, judulnya?
2: Aliket, dari Aliket.
0: Alif kan?
2: Eli.
0: Eli. Judulnya apa tapi?
2: Judulnya Puncak Menara Gading.
0: Puncak Menara Gading.
2: Menara Gading.
0: Kita cek dulu ada enggak ya lagunya. Dari Ukais nak yang ada itu.
2: Dari Eli.
0: Puncak Menara Gading kan ya? Tanda-tanda apa tuh Eli apa namanya? Eli Z.
2: SZ.
0: Elizet. Suaranya bolak-balik soalnya radio kayaknya kedengaran kali ya.
2: Oh iya. Elizet deh, Bang.
0: C kan kata C deh ya. C ke Z tuh.
2: T.
0: Si An masih kekasihku di menara nang dari Ukais tuh.
2: Anu aja lah dari kumpulan lestari aja.
0: Kumpulan lestari.
2: Jadi
0: dari siapa tuh?
2: Jadi lagunya Sekelip Mata Kau Berubah.
0: Sekelip Mata Kau Berubah. Oke. Okay. Ade. Siap, Ade. Lanjut salamnya.
2: Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ica dolok lah. Semoga sehat selalu, tambah ceria, tambah cantik.
0: Siap.
2: Bang pagi tadi. Terus juga buat Ayang udah masuk sinenya lah tadi ya, di ropo lagi sinenya.
0: Oke, siap.
2: Yang belum masuk, ya mudah-mudahan dapat bergabung gitu. Nah, buat Kak Ica, makasih Kak Ica.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Lonyin kita udah gabungnya, mudah-mudahan aja selalu baik dan sehat. Lanjutlah kita ke via telepon. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu lagu.
0: Oke, halo selamat malam. Cikulan, apa kabar?
3: Selamat malam juga, kabarnya kabar baik.
0: Alhamdulillah. Insyaallah selalu baik sehat untuk Cikulan. Amin. Lanjut kita ke lagu. Mau lagu apa kita tuh?
3: Sehat segar bugar tuh lagu Bollywood kita tuh.
0: Lagu Bollywood judulnya?
3: Judulnya Junglihe Adi Rathe. Junglihe Adi Rathe. Tulisannya bacaan Junglihe Adi Rathe.
0: Jungle Hai Adi
3: Harathe.
0: Oke, Ade siap. Siap, Ade. Jungle Hai Adi Rathe. Nanti kita dengar. Lanjut salamnya.
3: Salamnya ke Tani Perkeca. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga sehat selalu sepanjang masa.
0: Amin.
3: Bang Jaja, Bang Andi, Bang Utih tadi ya, Mama Nasa, Bang Kalimen juga, Kartia, Kak Nia, Kak Ida juga, Bang Andi tadi dah, Bang Jaja udah juga, Bujang Krenceng, Bang Pawadi, Pak De, Pak Cipul, Pak Anjam, Pak Namaron kita, Bujang Cahaya juga, Bang Kredi, dan lupa aja Pak, Pak Lanyu udah sana, bagi nama dia seorang orang. Bunda Ari, Bang Senja, Wan Aci, Ki Ibu Sri kita, belum timbul masih Ibu Sri, buat Pak Sonam, Bang Palapa juga, Jambi, nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Terima kasih Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cikulan udah gabung bersama kita melalui via telepon. Yang ngabung juga melalui RRI, aplikasi RRI digital pun boleh pendengar ya. Pantau-pantau aja ataupun melalui media sosial kita di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di-follow. Kemudian follow juga akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Kita melanjutkan pendengar dengan penelpon yang berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Ya, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Angge keringatan tuh, Kak Eca.
0: Oh, panas di. Yeah. Luar biasanya memang panasnya. Panasnya macam nak serasa beberapa derajat dari hari biasanya lah ya. Memang luar biasa. Oke lah, yang penting insya Allah tetap selalu sehat walaupun dengan cuaca yang panas itu. Oke lah, Bang Alimin kita tuh nak minta lagu ke.
4: Minta lagu dari Kangen Band aja lah kayak aja.
0: Kangen Band, judulnya nak dari yang mana?
4: Apa judulnya? Selingkuh ya Kak Eca?
0: Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selingkuh. Ade. Yang iya ya. Oh, selingkuh. Kita sama-sama selingkuhnya lagunya. Adalah lanjut salam-salamnya untuk siapa?
4: Salam-salamnya terutama buat Kak Eca. Mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan dan ya panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin, sami. Halnya dengan Bang Alimin, amin, tetap sehat, baik, murah rezekinya juga.
4: Amin. Dan buat Pak D juga, buat Kak Tia Bang Yayannya, Kaila Bang Senjanya, Pak Anjang Bang Jaja, Bang Nanda, Bang Muning Sang Shoot Kite, Pak Ngah Marwan, Bang Andi, Ibu Sri, Kak Meme, Bang Rianto nye, Wanusua Naci, Kak Jainab, Kak Amok kita, buat Cik Kulan juga, buat Pak Langti, Pak Tamrusli nye, ye, buat Bang Pardi. Yang lain kita pumpung aja lah, Kak Eca ye.
0: Siap, terima kasih.
4: Semangat terus ini dalam menghibur semua pendengar.
0: Insyaallah siap.
4: Oke, terima kasih Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi udah kita terima ya telepon dari Bang Alimin. Ya, mudah-mudahan dia tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, kita lanjut. Kita beralih ke aplikasi RRI Digital. Di sana sudah ada yang gabung, Kak Eka Nur Fajrina Ramadhani. Ya. Katanya, Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Eka di Pontianak, request lagu apa ya? Jiwa Yang Bersedih ya, album Berdamai 2024. Ini agak panjang ya, detail banget nih. Vokalnya Gia Indrawari Kak Melsa. Katanya hari Rabu kemarin 27 Mei 2024 6, itu beberapa hari yang lalu ya, dia mudik lebaran Idul Adha ke Singkawang. Ada postingannya di IG @geaindrawari. Sholat Id Adha yang merupakan latar belakang Masjid Raya Singkawang slide 2 di Taman Burung Singkawang, dan foto bersama dengan Mama Gea dan menjalani ibadah kurban di lingkungan kampung halaman Gia di Gang Melur 2. Oke, lagunya ditunggu Kak. Siap, tunggu-tunggu aja sampai lagunya terputar semua ya. Terima kasih untuk Kak Eka yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin.

Oke, pendengar, gimana? Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke via WhatsApp kali ini. Ini ada chat sih ya sepertinya dari Bang siapa? Kak Mimi kayaknya ya. Oke, kita bacain aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Eca yang comel. Apa kabar katanya? Semoga Mbak Eca sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. May mau request lagu Menenun Ikhlas ya dari ADFC. Oke, nanti kita cari dulu lagunya ya. Salamnya buat kedua orang tua Meimi di Singkawang Tengah, suami Meimi Haryanto, Kak Firdaus, Kak Wahyu, Kak Adi, Kak Wem, Mbak Wulan, Kak Elianto, Wanaci, Wanusu, Kak Tias keluarga, Bang Oyot, Bang Alimin, Aki Busri, Bang Itam Kresek, Cik Loha, Bang Darius, dan juga buat semua sahabat Radio RRI Sambas di mana berada yang lagi dengarkan acara Ruang Rindu bersama Mbak Eca pada malam Selasa. Tetap semangat ya Mbak Eca menemani sahabat Radio RRI Sambas yang lagi istirahat bersama keluarga sambil dengarkan Mbak Eca yang lagi siaran. Siap, terima kasih buat Mbak Eca dari Meme di Singkawang Tengah. Oke, sama-sama, terima kasih ya Kak Meme udah gabung juga bersama. Mudah-mudahan tetap bahagia selalu, amin. Ini bersambung ya dengan chat dari Bang Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Kak Eca. Selamat malam, saya Haryanto. Mau request lagu Kasih dari Ismi Aziz. Oke, kita cari juga dulu lagunya ya. Salamnya buat mertua saya di Singkawang Tengah, istri saya Meimei, Bang Uus, Bang We, Wahyu, Kak Wulan, Bang Adi, Kak Tia, Bang We, Bang El, Bang Alimin, Bang Palapa, Bang Oyot, Wanusu, Wanaci, Aki Busri, dan buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Ruang Rindu bersama dengan Kak Eca. Tambah asyik aja nih. Ya dong, harus asyik ya. Lagi istirahat bersama keluarga sambil dengarkan acara Ruang Rindu bersama Kak Eca pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Eca dari Haryanto di Singkawang Tengah. Oke, sama-sama. Ini katanya ya Menenun Ikhlas di balik takbir dari ADFC. Oke, ini lagu permintaan dari Kak Mimi tadi ya. Kita cari dulu lagunya ya sampai ketemu. Mudah-mudahan ya tetap selalu sehat dan ya tetap mendengarkan kita di RRI Sambas ini. Amin. Oke, selain di chat WhatsApp, Anda juga boleh SMS ya di nomor yang sama di nomor tersebut, di 0851-7670-0977. Tapi karena ini udah banyak yang request, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya, ke sesi ketiga ya. Ini udah sesi kedua dan itu menjadi akhir jumpa nantinya ya. Pokoknya semuanya lagunya bakalan diputer deh, jadi tunggu-tunggu aja sampai semuanya terputar dan tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Ada Bruri Marantika, Mengapa Tiada Maaf. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, terima kasih pendengar, masih bersama di Ruang Rindu. Dan kita lanjut di sesi ketiga. Kita coba terima telepon dulu pendengar ya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Eca.
0: Oke. Apa kabar? Putus-putus.
1: Sabarlah.
0: Bang sapi.
1: Warung saya nyerasa nak berubah sikit.
0: Bang Elik ya? Bang But
1: Bang siapa? Bang Bahari.
0: Oh, Bang Senja.
1: Iya, Bang Bahari. Malam.
0: Oh iya, di mak banget ya, soalnya putus-putus juga tuh. Gimana nih kecilnya? Iya, tapi kabarnya sehat kayak Bang Senja?
1: Alhamdulillah, baik kan, masih piring-piring juga makan.
0: Sukilah, yeay, banyak juga makanan yang dimakan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sehat selalu Bang Senja.
1: Amin, mudah nih kayak lagi lah juga sehat walau biar juga selalu
0: kayak. Amin, ya Rabbal Alamin, insyaallah. Oke lah Bang Senja, nak minta lagu juga ke malam itu.
1: Masih di sedikit pengunjungan lagu deh.
0: Masih lah, sampai ke selesai jam 12 so kita putarkan lagu semua yang
1: dari negara jiran lah. Kau tetap di jendela kenanganku.
0: Kau tetap di jendela kenanganku. Dari siapa itu?
1: Nah, jadi kayak penyanyinya.
0: Dari anak tuh Ei, Ei, Ei. Okay, siap lanjut salamnya.
1: Salam-salamnya terutama Kak Eca lah yang lagi menyiar hujan besar selalu.
0: Insya Allah.
1: Ella kita yang teleponan dengan Wanisu ya.
0: Mau masih lanjut.
1: Kak Tia kita yang kayak tadi kayak pernah balik dari rumah Bang Ayan tadi.
0: Oh Allah ya
1: Langsung buka radio di rumah tu.
0: Masih buka.
1: Ya baikkan nih waktu ujung. Mungkin dia pengisi orang tu memang ketiduk ayah biak ke.
0: Didi, nyandi.
1: Oh, itu kan Bang Lanius juga ya tadi ya. Nak kibus di Wanisu, Wanasi. Kak Tia, Bang Yayan. Nah, Pak Anjang, Bang Jaja. Cikulan, Pak De. Nah, yang lainnya dirangkul habis jaga Eca.
0: Oke, siap.
1: Bagi Eca, banyak terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senja udah gabung bersama kita malam hari itu. Mudah-mudahan ya tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita cek dulu di SMS pendengar ya. Oke. Itu nampaknya dia tapi terputus SMS-nya nampak untuk Ibu dengar ya. Oke, kita bacakan dulu. Oh, udah masuk ya. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu tuh dari Bang Oyot di Selakau Gemuruh. Oh, sekian lama Bang Oyot ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Katanya mau request lagu Cinta Segitiga dari Eta Deka ya. Oke, kita cari. Salam buat Kak Eca lah dan juga Kak Tia, Kak Ella, Kak Aida, Wanaci, Kak Meme, Arianto dan lainnya. Ditunggu Kak Eca siaran siang. Waduh. Assalamualaikum, makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Oyot ya yang udah gabung sama kita di malam hari itu. Insyaallah mudah-mudahan ya tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dah pendengar itu kita beralih ke chat WhatsApp dulu. Itu ada yang voice note nampaknya itu pendengar ya. Kita coba dengarkan dulu ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sip.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kak Eca. Tuh rasa nak kedudian bayi. Tadi dikira Kak Eca doan siaran kaya.
0: Pastilah siaran di jam ni dah.
2: Barang tadi main di rumah kawan. Minta maaf lah ke Eca. Asyik nak ke dudian, biarpun dia dudi. Tuk mutar lagunya, rasa nak minta lagu kesayanganku tuk lama dan diputar.
0: Lagu apa bandenya ye?
2: Lagu anuk be ke Eca, lagu Gagal Merangkai Hati. Kita dengar kalah lagu. Dari siapa ke dan juga tahu ye.
0: Itu Maulana.
2: Kak Ica tuk dari Bang Tredi. Bentunai Selakau masih tampil ingat dengan radio.
0: Mantap.
2: Nah, sebelum itu kita ucapkan dulu Hari Pancasila. Hari Pancasila, selamat Lombong Indonesia.
0: Mantap.
2: Lombong Indonesia ya. Lima sila ya terdapat di sini. Indonesia Jaya. Selamat untuk Hari Pancasila.
0: Siap.
2: Buat Kak Ica, lagu dah dipinta. Tuk nak nyenggol kawan-kawan. Tang dah lupa-lupa, be lupa-lupa ingat kan kawan. Nang ingatnya aja lah hi, monitor lama, monitor baru yang ingat aja be. Macam nak Bong Pardi. Kita enggak amas enggak salah. Ibu Sri di Bantilan. Ingat gak kampungnya masih Bang Bujang Cahye di Sari Labo, Jawa Selatan. Pak Ude di Dung Cundung, Pak Ude Jusup. Kak Diani di Paluh ke enggak salah. Enggak salah. Betul, enggak betul salah ke?
0: Betul.
2: Abang Kelapa juga di Paluh. Orang Lumbong. Macam nak Cipul. Siapa lagi? Di Alwi ke? Maaf ya, mensalah kampung Kak Ye. Kak Ita di Dungun Tompos ke di mana ke? Kak Ita, Kak Ella dengan suaminya Bujang S. Tak entah aku Bujang S mana kampungnya. Bujang Krengkeng, Bujang Krenceng. Di mana kampungnya tak tahu. Macam nak di Sungai Toman ye sape? Bunda Ari, Sungai Toman dekat tu be pun tak tahu. yang dekat lalu tu dengan aku ye. Bang Oyot di Selako Gemuruh. Cuma timur dengan barat, kami di barat dia di timur ge. Kaye Cik Kulan di Mengkudu, selamat malam Cik Kulan, biasa nyinggol juga dia ye. Kaye yang di Tekongan Brigit Piai Kak Aida. Aida kaye siapa lagi? Yang lupa tu anggap ingat aja lah ya, dirangkul habis dari alif sampai ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Buat Kak Ica, mudahnya sihat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Rezeki mudah.
0: Amin.
2: Supaya mudahan cepat.
0: Belaki ni kalau ya.
2: Cepat.
0: Cepat dia tu. Cepat apa?
2: Cepat iya, GB ya. Cepat. Cepat apa? Cepat.
0: Banyak kerja ki.
2: Dapat jodoh.
0: Dadu.
2: Iya. Sekeluarga sehat selalu.
0: Amin bang.
2: Buat Kica ye, terima kasih sudah menyempatkan waktu tu untuk menerima waktu SMS pasan suari. Soalnya mun ngetik malam tu BK Ica tang ago ape ge ya. Ngantuk. Doan jelas gila nampaknya ge ya. Maklumlah umur dah tu ya kali BK Ica, walaupun doan tu ya ada gangguan kalau tu, tapi doan ke kacamata masih. Pasan suari kan ya termasuk pasan juga ge ya.
0: Betul, siap.
2: Kene tadi di sini terdaftar. Pasan ge ya. Pasan suara, pasan ketik. Boleh SMS ataupun menelpon. Terima kasih banyak Kak Ica.
0: Siap.
2: Ah tu, ya nelpon di atas tu, soal tu anu tu pasan suara soal di bawah sih benda ada sinyal. Agi keraja tu, agi di lokasi.
0: Wah, lanjutkan.
2: Harap maklum aja ke Eca.
0: Siap.
2: Adalah banyak gila juga. Nak diomongkan kawan juga kalau ada yang masuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ya tadi dari Bang Tredi yang udah gabung bersama kita malam hari itu, insyaallah ya, kita doakan Bang Tredi mungkin masih kerja ya Bang Tredi saat itu, dalam keadaan baik, sehat selalu, insyaallah dipermudahkan rezeki dan segala-gala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, ya menjelang jam 11 malam ini juga sudah ada lagu-lagu yang direquest oleh para pendengar, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang udah gabung dari tadi pagi hingga sekarang, dan lagunya pasti kita akan putar sampai selesai semuanya ya. Dan teruntuk juga pendengar-pendengar kita yang semua tadi yang bergabung, ya mudah-mudahan juga tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat, tetap berbahagia ya. Besok hari nanti, besok hari dilanjutkan dengan ragam program acara yang mesti para pendengar ikuti dari pagi, siang, sore, ke malam, bertemu dengan penyiar-penyiar yang lainnya ya, yang tidak kalah lebih happy dan bahagia untuk para pendengar kita ya. Oke, baiklah para pendengar, di hari Pancasila yang menjadi penyemangat, penyemangat ya bagi kita bersama, seperti tadi disampaikan oleh Bang Tredi sebagai pengingat ataupun lambang negara kita ya, pendengar ya, yang selalu harapannya bisa kita banggakan lah pendengar ya, ataupun kita ikuti ataupun masuk ke dalam kehidupan kita berbudaya bersosial hari-harinya, karena sangat masih relevan ataupun masih apa ya, masih bermanfaat ataupun juga masih sami dengan kehidupan-kehidupan yang biasa kita lakukan. Insyaallah masih tetap berpegang teguh pada Pancasila yang lahir dari bangsa ini, pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar, untuk itu Kak Eca pamit dari Ruang Rindu malam hari ini, dilanjutkan dengan berbagai lagu-lagu yang nantinya juga akan menemani para pendengar di malam hari ini hingga nanti jam 12 malam bertemu dengan teman-teman kita di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Dini Hari, dan juga obrolan malam dialog untuk Anda. Tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno

0: memberikan pidato yang spontan. Dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPU PKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Masih bersama di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan membangun sistem ekonomi nasional.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
2: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
2: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Mizat Riyakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa.
1: Dr. Honoris Causa Ria Mizat Riyakudu. Pangkat
2: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
3: Setiap pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizat Riyakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
4: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya warga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, tanggal 2 Juni 2026, di hari Selasa, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Satu Juni kemarin kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, dan temanya itu ada tahun 2026 ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Harapannya apa? Harapannya Pancasila bisa disebarluaskan, dimaknai oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sejatinya Pancasila itu adalah perekat pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia. Itu mungkin menjadi miniatur global dunia saat ini yang mungkin memiliki berbagai perbedaan, baik itu dari bahasa, dari keragaman budaya dan lain sebagainya, ataupun kepentingan ya. Dan itu bisa disatukan kalau melihat atau mengambil intisari dari Pancasila itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah ketidakpastian global saat ini ya, berbagai konflik yang terjadi. Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Itu harapan kita semua tentunya, agar dunia tetap aman, tetap damai, sehingga dampak dari ketidakstabilan geopolitik secara global ini tidak berimbas juga kepada masyarakat di seluruh tanah air ataupun di Indonesia khususnya. Nah, nanti kita akan buka line telepon maupun line masa per 3 hari. Kalau dari Anda sendiri gimana sih memaknai Pancasila itu sendiri ya? Sejak pagi hingga malam kita bahas soal Pancasila. Tapi mungkin dari berbagai perbincangan yang kami hadirkan di Pro 3 RRI, Anda bisa mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan sendiri soal memaknai hari lahir Pancasila ini ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI kami buka nanti di sesi yang pertama.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambisar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita. Ya, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia yang juga merupakan tema hari lahir Pancasila 2026 bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Mas, hari lahir Pancasila, sebenarnya arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar, Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas, yang selama ini kita dengarkan, dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Ini untuk anak-anak muda, kemudian kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
1: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentu kan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik, anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa. Yeah. Perbedaan ini menurut kami bukan alasan untuk saling terpecah atau tercerai-berai, bahkan menjadi sebuah penguat pemersatu bangsa, dan itu dipersatukan di Pancasila. Kalau pandangan saya juga, Mas, sekaligus terkait Paskibraka sendiri, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam bentuk Paskibraka ini, di mana dari latar belakang berbeda, dari suku, ras, agama berbeda, dia disatukan di satu lapangan dalam satu visi misi bersama untuk naiknya bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap kabupaten kota.
1: Okay. Kalau tentang isu toleransi, pandangan anak-anak muda di Makassar sejauh ini bagaimana nih, Mas Fahmi?
2: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah Kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya itu bukan penghalang. Malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
1: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
2: Betul.
1: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan sering kali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
2: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat pengibaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang. Okay. Karena Iya, karena kritisnya mereka, kemudian mampu, karena mungkin perkembangan era digital saat ini gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis.
1: Okay.
2: Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini, karena dia mereka ini menjadi teman sebaya kita, teman sejawat kita, karena cara pemikiran mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kami. Ini menjadi tantangan kita menghadapi adik-adik hari ini.
1: Ya. Sejauh mana sih berpikir kritis itu ternyata bisa dikatakan menjadi benteng dari informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax, bahkan mungkin yang memecah belah. Anda melihat bagaimana itu?
2: Betul.

0: tur yang membangun, yeah, bukan mengkritik tanpa solusi, yeah, dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu, Kak.
1: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
0: Kalau cara paling ampuh bagi kami, di karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
1: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Fahmi, ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI, ya, ketika itu tokoh-tokoh, ya, bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan, ya, apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
0: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami, kalau di paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
1: Desa bahagia?
0: Dimana konsep desa iya, konsep desa bahagia itu, adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas. Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jagabaya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan itu, musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting, atau suara terbanyak. Ini menjadi tantangan kita, tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya, pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
1: Secara demokratis berarti, ya,
0: demokratis, betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar, khususnya paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini, betul-betul miniatur kecil paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
1: Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu, apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
0: Kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non formal, Mas. entah bagaimanapun caranya, kemudian

0: musannya seperti apa demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, yeah, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal
1: masih ada nggak nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda? Hari lahir Pancasila, 1 Juni, tema besarnya adalah sebagai pondasi ya, pondasi pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Pondasi itu ibarat rumah itu ya, itu harus kokoh kalau menopang dunia apalagi gitu ya. Tapi kita berkaca dulu dari internal Indonesia sebelum kita bicara soal global, soal dunia. Masih ada gak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda, kanan-kiri Anda, layan telepon maupun layan WhatsApp Pro 3 RRI? Apa sih kalau dari pribadi Anda itu memaknai hari lahir Pancasila itu? Pancasila itu sebagai konsep, sebagai teks, atau sekarang ini relevansinya itu harus dikaitkan dengan konteks kekinian, tidak bisa seperti zaman dulu mungkin. Di era globalisasi, dunia tanpa batas, budaya-budaya luar juga masuk, filternya ada di mana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita bicara soal Pancasila secara umum ya. Di Makassar ada Pak Wibi. Pak Wibi, silakan.
2: Ya, selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya. Saya dengar tadi persatuan ya. Ya, begini kan, dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia. Karena bersatu, Bang, kita bisa merdeka. Dulu waktu perlawanan bangsa kita bersifat kedaerahan, itu gagal karena masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri. Tapi setelah kita bersatu, kita merdeka. Cuma yang sangat saya sayangkan, Pak, masih ada kelompok-kelompok yang intoleran terhadap kelompok lain. Ini yang sangat saya sayang sekali ya. Ini kan kalau peristiwa ini terjadi kan seluruh dunia mendengar, Pak.
1: Iya.
2: Apa yang terjadi di negara kita? Ada orang yang beribadah dibubarkan secara paksa dengan macam-macam alasan yang tidak masuk akal. Padahal mereka juga berjuang di Indonesia merdeka. Ini mudah ke depan tidak jangan terjadi lagi. Kalau di Makassar sendiri saya lihat itu aman, Bang. Toleransinya sangat tinggi. Tidak ada kelompok itu apa. Pokoknya kalau beribadah yang tenang. Tidak ada gangguan segala macam. Tapi kalau di media sosial saya lihat itu orang sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan, dilarang, digerebek. Saya miris melihat hal seperti itu. Padahal mereka juga berjuang tuh. Nenek moyangnya juga berjuang untuk Indonesia
1: merdeka. Oke, okay. Sama-sama. Terima kasih Pak Wibi, Pak Mantoli di Sibolga. Halo Pak Mantoli, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Mantoli.
3: Dan saya tangguh Bung Fajar. Ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan perdamaian dunia.
1: Iya.
3: Bung Fajar, pemersatu bangsa Indonesia ini, kalau kita ingat Sumpah Pemuda, Bung Fajar ya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa ini, kan ada kata satunya ya gitu ya. Nah, baru Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga ya kan. Di Al-Quran kita juga disebutkan kalau itu menciptakan kita bersuku-suku, berbeda bahasa kan, suku kaum, bersatuan bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pakai rupiah, Bung Fajar. Tapi ketika rupiah sudah dikeroyok sama dolar sampai 18.000, masih Pancasilais enggak kita? Masih satu tekad enggak untuk keluar dari keroyokan dolar itu? Ketika narkoba merajalela, apakah Pancasila kita luntur? Apakah di situ tidak menjalankan Pancasila? Ketika korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, apakah di situ kita sebagai bangsa Indonesia tidak berPancasila? Ketika intoleransi terjadi, penutupan rumah ibadah, keroyokan, begal di jalan raya, apakah kita tidak berpancasila? Itu kan Bung Fajar. Halo?
1: Iya, iya.
3: Ya, berarti kita belum satu, belum peduli, belum satu suara, belum satu tekad. Hanya satu teori aja, tapi perbuat prakteknya enggak gitu. Hanya di mulut, di tekad, iya.
1: Okay.
3: Perdamaian dunia, boro-boro kita mau memperkenalkan Pancasila di dunia. Uang dunia juga udah melaksanakan itu kok, kenapa mereka jadi maju? Kita, negara yang mayoritas muslim, seharusnya rahmatan amin, rahmat untuk semesta alam. Tetapi itu Tuhan saja nggak kita takuti gitu. Ya kan? Untuk yang korupsi, yang memakan hak rakyat, Bung Fajar, yang mengapakah menyimpan rupiahnya ke luar negeri, kan? Nggak Pancasilais, kan?
1: Okay.
3: Jadi, apalagi menguasai bahasa Perancis, okay, sama bahasa Portugis. Kita mau katakan, kalau memang Pak Prabowo mau niat, yang siapa jurusan mahasiswa jurusan bahasa Perancis, nih kita rekomendasi kerja di Perancis. Gitu aja.
1: Okay.
3: Atau siaran TV nasional kita, bikin 3 bahasa. Jadi mama yang nonton sinetron, silakan pilih bahasa Inggris. Mulai dari sekarang silakan nonton sinetron, tapi pilih subtitlenya Inggris. Pilih subtitlenya
1: baik,
3: ini
1: baik.
3: Karena
1: kita berbagi dengan yang lain, Pak Matali. Ya, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Pak Leman di Lampung, halo.
4: Halo, selamat pagi. Selamat
1: pagi, Pak Leman. Silakan, Pak.
4: Iya. Oke, makasih. Begini, Pancasila dalam kehidupan sosial yang pasti ada perbedaan. Hal itu soal biasa. Baik perbedaan dalam agama, bahasa, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu kan tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia. Begini bang, dalam Pancasila itu kan yang paling utama itu bukan musuh utama itu bukanlah agama, tapi musuh Pancasila itu adalah manusia dan juga apa namanya manusia yang salah, yang gitu kan, yang sifatnya melanggar agama Pancasila 1 sampai dengan Pancasila yang kelima. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu dong Pak
1: Jalan. Oke, baik.
4: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana ya. Pancasila itu apa sih kalau menurut Anda? Kan itu ada butir-butir Pancasila kalau dulu saya dapat pelajaran. Tapi setidaknya ada beberapa yang mencerminkan Indonesia itu. Karena Pancasila itu sejatinya adalah intisari dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya disatukan oleh Pancasila. Lalu juga ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong. Kalau masih ada kerja bakti di sekitar Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, kalau masih ada ronda malam, setiap malam, itu mungkin sudah satu nilai plus ya. Itu Pancasila banget itu. Itu Indonesia banget, bergotong royong. Tapi kalau di daerah saya jujur aja, untuk yang jaga malam itu sudah ada yang bertugas, dibayar iuran oleh warga. Bersih-bersih seminggu sekali, kerja bakti enggak sama sekali. Itu tidak pernah terlihat kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lain masih ada. Contoh simple untuk Indonesia banget itu ya, untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda itu masih ada gak? Dari Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
5: Selamat dini hari Bung Fajar.
1: Iya, silakan Pak Caswa.
5: Sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Selamat hari lahirnya Pancasila ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Fajar sehat selalu biar bisa aktivitas kembali ya.
1: Amin.
5: Lancar aktivitasnya sekeluarga meskipun rondanya. Di daerah saya pun mati rondanya.
1: Oh iya.
5: Mati total, iya.
1: Di Brebes?
5: Iya Brebes, mati total semua.
1: Masih ada ini gak kerja bakti gak?
5: kerja bakti sih gotong royong sih.
1: Enggak, maksudnya bersih-bersih kampung. Misalkan kalau kerja bakti biasanya tuh kan bersih-bersih selokan supaya enggak mampet gitu kan.
5: Iya, masih sih.
1: Oh, masih ada?
5: Kayak gitu.
1: Wah, keren, keren.
5: Cuman itu doang apa ya? Pos kamlingnya yang mati semuanya.
1: Tapi posnya ada. Pos kamlingnya ada.
5: Ada banyak, cuman
1: itu enggak ada isinya.
5: Untuk penampilan doang.
1: Oh, tapi yang jelas kerja baktinya tuh masih ada ya.
5: Iya, ini saya mau komentar sedikit ya. Jadi ini lahir Pancasila. Tapi menurut saya itu ya, selama kan Pancasila itu merdeka ya, Indonesia ya, maksudnya gotong royong dan sebagainya. Menurut saya itu, kalau misalkan para korupsi, para ekonomi belum bisa turun stabil, itu belum Pancasila, Bung. Jadi seperti itu, karena rakyat ini sangat menjerit semuanya. Kalau tidak bisa diatasi dengan seperti itu, tapi kalau sudah
1: hilang korupsinya,
5: ekonomi turun, harga stabil, untuk kebutuhan masyarakat kita, terus korupsinya dan kasus apapun itu dalam tindakan hukum mati, itu baru merdeka,
1: baru
5: Pancasila, karena seperti itu, Bung. Jadi sekarang ini dari tadi Prabowo berbicara, presiden kita, katanya akan membangun ekonomi, terus ada mau ada di merah putih itu ada koperasi. Selama korupsi belum
1: diberantas, dihukum
5: mati, itu untuk selanjutnya akan seperti itu terus.
1: Takutnya nanti kooperasinya itu bukan untuk masyarakat tapi dikorupsi gitu, Pak Caswa.
5: Iya, dikorupsi, Bung. Jelas itu mudah jelas. Karena sekarang juga out seperti ini.
1: Out.
5: Iya, jadi sumraut sampai
1: begini. Sumraut.
5: Jadi rakyat kecil itu sangat menjerit untuk kebutuhan setiap hari, Bung.
1: Oh.
5: Di dalam usaha seperti itu.
1: Oke, baik kalau gitu, Pak Caswa.
5: Makasih, Bung, ya.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Contoh simpelnya kalau di sekitarin Pak Caswa untuk ronda malam itu udah enggak ada memang. Pos kamlingnya tetap ada banyak, tapi nggak ada isinya. Hanya yang bertugas mungkin seperti yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Tapi kalau untuk gotong royong kerja bakti itu masih ada, masih hidup. Itu Indonesia banget, itu satu di antaranya. Tapi Pak Caswa mencoba untuk mengambil foto yang lebih besar lagi tentang Indonesia, tidak di sekeliling Pak Caswa, tetapi informasi yang didapat oleh Pak Caswa ini soal korupsi. Selama korupsi itu masih ada, itu belum Pancasila. Itu katanya Pak Caswa. Apapun yang dilakukan, program apapun yang digelontorkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, membantu seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, kalau dalam pelaksanaan programnya itu ada korupsi, ya gak akan sampai pesannya. Tidak akan sampai apa yang dinikmati oleh masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ataupun turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari Pak Caswa di Brebes saya ke Bung Irfan. Bung Irfan.
6: Halo, selamat ini hari.
1: Selamat ini hari. Ada WhatsApp nih.
6: Ada.
1: Silakan.
6: Yang pertama dari Pak Budi di Jawa Tengah. Menurut Pak Budi, Pancasila adalah kekuatan yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pilihan pandangan, Pancasila mengajarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa. Saat nilai-nilai Pancasila dijalankan, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan Indonesia. Selanjutnya, di Ibu Nur Hayati di Banda Aceh. Ibu Nur Hayati berpendapat bahwa Pancasila merupakan perekat yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang di era digital saat ini. Masyarakat perlu lebih bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah. Semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat.
1: Oke.
6: Selanjutnya, Pak Denny di Pontianak. keberagaman adalah anugerah yang tidak memiliki banyak negara. Pancasila mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai.
1: Okay.
6: Meskipun berbeda keyakinan dan budaya, jika setiap warga negara mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka Indonesia akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.
1: Okay, baik, terima kasih Bung Irfan. Selamat ini hari Bung. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di melalui pesan WhatsApp ya di Pro 3 RRI. Anda yang lain silakan bisa di 081 399 399 888. Pak Abdul Kadir, Jakarta Utara. Pak Abdul, silakan Pak.
7: Ya, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
7: Terlalu ya.
1: Ya, silakan. Terlalu
7: buat rekan di Pro 3. Jadi gini, kita adalah negara yang paling kuat, yang diberi anugerah yang cukup besar dari yang kuasa, karena cuman Indonesia yang mempunyai Pancasila, Bung Fajar. Sekarang, cuman sekarang-sekarang ini di zaman digital, orang kelihatannya banyak sudah tidak memakai Pancasila.
1: Oh.
7: Padahal itu harus kan. Misalnya begini, kita ketemu misalnya di satu jalan atau di apa, kadang dia tidak permisi apa, udah kayak ya kayak apa lah gitu. Jadi ya juga memang apa, dari orang tuanya tidak diajarkan begitu. Dan sebenarnya memang bagus dari apa, beberapa pendengar Pro 3 itu menyampaikan betul. Jadi kita ini adalah bangsa yang sangat besar, yang sangat bagus, karena dasar kita adalah Pancasila. Sebetulnya dalam sehari-hari kita memang harus pakai Pancasila dalam hal apapun, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kan, dalam melaksanakan tugas, begitu Bung Fajar. Tapi itu kan saya bilang tadi, karena di zaman digitalnya memang apa ya, kayaknya udah agak sedikit
1: berkurang, tidak terlihat berkurang Pancasilanya di dunia digital.
7: Betul.
1: Begitu. Apa yang dirasakan Pak Kadir di dunia digital itu, yang dirasakan ini kok sekarang begini ya gitu? Apa misalnya? Komentar-komentar pedes, komentar-komentar yang gimana gitu, yang tidak disaring.
7: Betul. Jadi gini loh, kita misalnya bertemu di satu warung kopi lah, karena begitu. Ini yang saya temuin. Jadi saya ada beberapa anak, 3-4 tuh ya. Jadi kalau dia tuh Bung Fajar ada, saya keluar, saya bayar, saya keluar. Kenapa? Karena dalam dia ngobrol ber3-4 tuh nggak enak apa. Bentar ngomong anjing babi ada. Berarti apa ya? Jadi kadang-kadang ya saya bilang sih sebenarnya maaf deh, semua orang tuh tidak mungkin, pasti tidak ada yang suka dengar kalimat-kalimat seperti itu. Begitu saya bilang, sebetulnya ini bukan tempat, karena ini tempat umum gitu loh. Dari situ udah kelihatan, pertama saya lihat gini, Pak, anak itu paling umur 23-24 tahun. Ya kan? Berarti dari orang tuanya tidak ada yang mengajarkan atau tidak mengawasi gitu loh. Padahal kalau saya lihat, maaf ngomong, di rumah juga mungkin ada temannya di tangan, mungkin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya diam gitu loh, tidak ditegur. Sebetulnya kalimat itu kan
1: tidak perlu, kan? Paham nah, saya maksudnya itu. Oke, itu, baik itu. Terima kasih Pak Abdul
7: yang saya alami Bung Fajar.
1: Oke, baik.
7: Oke, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Abdul, ya, terima kasih. Oh, kalau itu mungkin percakapan anak-anak muda zaman sekarang di tengah sedang browsing dunia maya, entah itu sedang chat group atau sedang game online, itu bahasanya memang tidak mencerminkan Pancasila. Kan ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya tuh udah jelas tuh. Apalagi Bung Wisnu kalau lagi busreng ya. Waduh, itu bahasanya keluarnya tuh waduh, yang religius lah pokoknya kalau Bung Wisnu mah aman. Nah, kalau yang lainnya enggak tahu tuh. Nah, ini itu fenomenanya. Jadi akhirnya dilazimkan di apa namanya? Karena sering atau banyak yang melakukannya, akhirnya dilumrahkan. Dan akhirnya Kalau sudah seperti itu, karena sudah biasa, terbiasa, diulang secara terus-menerus, akhirnya akan membudaya. Padahal budaya sejatinya itu artinya budi dan daya, budi akal dan pikiran manusia yang luhur. Kalau budaya itu selalu nilainya itu positif, tapi sekarang terpeorasi, maknanya itu bergeser yang negatif-negatif, karena sering kali dilakukan, berulang kali, tidak ada yang mengkoreksi, dan akhirnya karena banyak yang melakukannya, dan akhirnya sudah hilang begitu saja. Dan itu bukan budaya Indonesia, bukan Pancasila, bukan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bukan mungkin sekedar hormat menghormati antar sesama manusia atau yang lebih tua, adab ya, entah sama orang tua sendiri, orang tua di sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan tukang sapu yang lebih tua dari murid ya, atau orang tua yang tidak kita kenal di jalan, di halte bus, di sesaknya Transjakarta, atau di moda transportasi lain, di kereta, dimanapun ketemu, itu masih Anda temui tidak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda?

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
4: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Riamiza Triakudus sejak di Akademi Militer.
5: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
6: Kepada jenazah, hormat senjata.

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gumelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tadi Presiden juga menyampaikan respect kebiasaan yang kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna yang bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang juga beliau.
2: Mungkin Pak kesan dari Presiden?
1: Ya, seorang yang saya kira ada, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat. Maksudnya kita bahasa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
7: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial.
9: Catatan peristiwa.
8: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994,
9: pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
1: Kali ini

0: setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita apa, bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan. Ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir, dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak hal, banyak orang berharap lah gitu ya. Orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya sejak 2014 ada pilpres yang lalu ya tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga apa ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah, jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
1: Tapi begini Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
0: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, efek yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke keliling kita. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ada banyak hal yang kemudian tadi bisa banyak yang negatif gitu.
1: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
0: Nah, sekarang gimana? Orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sampaikan ya, bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Itu misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
1: satu sisi
0: sangat subjektif ya, berarti kita saja betul. Iya,
1: karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan memberikan, mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi.
0: Betul.
1: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini, dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tata cara, dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika terutama dalam masyarakat satu bangsa ini dalam media sosial? Sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
0: Ya, mungkin bisa, ini bisa terjadi diskusi panjang berbagai kalangan.
1: Dari pandangan Anda aja sebagai pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal. Tidak sedikit kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian itu muncul, intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah. Ini gimana Anda melihatnya ini?
0: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya, karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga

0: yang positif,
1: positif gitu ya. Okay.
0: Nah, dalam arti gini, di luar bahwa kita sehari-hari ada konflik, ada apa segala macam, seringkali kita juga mendengar atau membaca kisah-kisah inspiratif,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu, itu juga viral. Apa, ada seorang apa, ada seorang ayah yang misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
1: kosaki
0: pakai arang gitu ya.
1: Okay.
0: Itu efek seperti itu aja saya rasa dalam konteks sekarang itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh, yang DM, yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai dengan nilai Pancasila ya, saya rasa ya, nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif.
1: Oh.
0: Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Nah,
1: peminatnya lebih banyak ya.
0: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya dalam kehidupan realita di kita juga kan memang kita harus diingatkan terus untuk hal-hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai Pancasila sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Jadi harus ada yang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
1: teori lama, begitu ya.
0: Akhirnya terkalahkan oleh yang tadi, yang cerita cepat orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain, yang kayak gitu akhirnya yang
1: tapi,
0: banyak menyebar gitu.
1: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu menurut Anda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
0: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya, artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan, jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif gitu. Karena tidak mungkin tercapai, sama seperti kejahatan nih, tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan kriminalitas di dalam Indonesia kan, dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali, karena tidak mungkin hilang.
1: Mencegahnya kan,
0: kalau ada
1: mencegahnya
0: Pak, pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya, lalu gini mungkin ya, yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa tersupport gitu ya, terdukung untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa takut, tanpa kita harus merasa terancam misalnya gitu ya. Kenyamanan itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks itu kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi karena ini adalah merupakan preferensi kita, jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya. Apakah kita mau ikut berkonflik, apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif, apakah kita mau ikut di situ. Nah, pilihannya dari kita.
1: Baik.
0: Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi ada satu dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan hal yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut dalam pusaran yang negatif ini.
2: Ini nilai Pancasila di keseharian kita ya, di sekitar kita, baik itu di kanan kiri Anda, di rumah, lingkungan RT RW, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kampus, ataupun di dunia maya. Kalau tadi di sesi pertama itu ada pendengar kita yang mengatakan untuk di kanan kiri cuman di sosial media, di dunia maya itu sudah mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Bukan Indonesia banget lah, tapi itu mungkin salah satu faktornya adalah dunia maya itu tidak kenal batas. Informasi dari berbagai penjuru belahan dunia, termasuk tidak hanya informasi ya, budaya, yang mempengaruhi cara konsumsi kita, pola konsumsi, pola berpakaian, perilaku, apa ya, keseharian kita lah. Kita melihat, oh ternyata di luar negeri tuh kalau lagi, kalau begini tuh keren ya. Ya kalau sekarang ini lagi viral begini, berarti kalau sekarang kita ikutin mungkin terlihat keren ya gitu. Akhirnya karakter Pancasila atau Indonesia itu pudar, termasuk juga nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalamnya mungkin ya, kalau di sosial media begitu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa mencoba untuk memberikan pelajaran Pancasila ke generasi sekarang ini tentu ada, harus ada perbedaan gitu ya. Tidak bisa sama seperti zaman dulu. Pendekatannya berbeda karena instrumennya berbeda. Sekarang sudah ada media digital ya, secara global itu dunia tanpa sekat. Lalu ya banyak hal lah ya yang mungkin berbeda dengan konteksnya zaman dulu. Saya ke Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
3: Halo.
2: Ya silakan Bu Ria.
3: Selamat dini hari, selamat datang, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
3: Silakan. Ya kan, walaupun masih kemarin tanggal 1 karena dini hari, karena ada masih tetap semangat, salam Pancasila. Perdana peramam ini Bang Fajar sampai ketiduran nih. Malam ini ada Bang Fajar, Bang Wisnu Aji dan Sabil yang libur ya, berarti ya.
2: Sabil libur.
3: Oke lah Bang Fajar, ini temanya memang ya Pancasila ini apa namanya, tidak harus ada ya persaudaraan ya kan, perekat, temanya Pancasila perekat persatuan di tengah perbedaan itu ya, begitu ya.
2: Iya.
3: Tadi sudah banyak paparannya sama narasumber, presenternya ada Bang Rudi sini Bang Fajar ya. Ya, Pancasila ini adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terbukti ampu menjadi apa namanya, perekat persatuan di tengah keberagam apa suku, agama, ras dan golongan. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman konkret untuk hidup berdampingan secara harmonis. Benar nggak Bang Fajar?
2: Iya.
3: Ya, Bang Fajar ya. Nah, jadi Bang Fajar ini masih kan namanya Fondasi Dialog dan Toleransi sila 1 dan ketiga itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Pasti tahu lah, sila ketuhanan Maha Esa itu kan menjamin kebebasan beragama dan saya menghormati apa namanya antar keyakinan. Ini mencegah didominasi kelompok tertentu dan memastikan semua warga negara merasa diakui. Sila persatuan Indonesia, 2 keadilan sosial sebagai perekat nyata, ya seperti sila keempat dan kelima, begitu Bang Fajar. Jadi kesimpulannya Bang Fajar, jadi ini Pancasila bukanlah sekadar hafalan, benar nggak Bang Fajar? Melainkan komitmen bersama, selama nilai-nilai seperti gotong royong, tanpa selira, dan tegang rasa, dan saling menghargai, terus dipraktikan Pancasila akan terus menjadi jangkar yang menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Begitu Bang Fajar.
2: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih
3: banyak Bang Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat juga Bu Ria, Pak Pandu di Riau. Selamat dini hari, Pak.
4: Halo, Mas.
2: Iya, selamat dini hari. Silakan, Pak.
4: Selamat dini hari, Mas. Tentang Pancasila, Mas ya. Iya, kalau ini apa namanya, ini pikiran perasaan atau apa namanya khayalan saya itu, kadang Pancasila ini kan kita udah banyak anak TK pun bisa hafal kan.
2: Iya.
4: Nah tapi terapannya atau aplikasinya bagaimana kan begitu, seperti maaf baca Al-Quran banyak yang bisa merdu tapi kadang gak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat kalau melihat Pancasila ini udah pas luar biasa lah apanya, apa namanya kesimpulannya itu pas syarifatinya luar biasa.
2: Yeah.
4: Ketuhanan ya kan, keadilan, apa namanya kemanusiaan yang adil, berada persatuan ya kan.
2: Yeah.
4: Nah, yang keempat ini udah melenceng kita ini, udah banyak yang ingin bicara langsung apa yang diinginkan karena wakilnya udah enggak dipercaya kan begitu. Nah, itu yang saya melihat seperti itu. Kalau hafal kita hafal, saya hafal.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Iya, Pak Pandu di Riau, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
5: Selamat pagi Mas Fajar. Iya. Suaranya agak kurang, berarti belum sehat betul.
2: Iya, silakan Pak Dasrun.
5: Seolah-olah masih ada yang dirasa.
2: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, Pak Dasrun ya. Ya.
5: Amin.
2: Silakan, Pak Dasrun.
5: Mas Fajar, kira-kira Pak, setiap peringatan Pancasila, setiap tanggal 1 Juni sering digembar-gemburkan, tapi ini ada tapinya.
2: Apa?
5: Tapi kan zaman sekarang apa namanya? Mungkin harga 9 bahan pokok merubah seperti yang dulu mungkin tidak bisa. Apa itu betul-betul masih dipegangi Pancasila sing masalah hubungnya harga 9 bahan pokok. Itu kan termasuk ya termasuk kata-kata Pancasila juga sih ya. Kalau
2: kenapa tuh kaitannya dengan misalnya
5: 9 bahan pokok mahal. Saya kira sulit ya, mungkin secara dipegangi mungkin bagi rakyat kecil setuju, mungkin bagi orang-orang yang apalagi yang sudah pegawai negeri yang sudah terlalu besar gajinya atau kaum pedagang yang mudah mengambil untungnya. Tapi kalau orang kecil sih ya monggo-monggo saja. Tapi itu yang jadi rintangan, apa kira-kira masih dipegangi, masih ada perubahan dari antara zaman sekarang atau seperti yang dulu. Terima kasih.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun tuh mengaitkan Pancasila dengan sembako, harga sembako. Saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Dasrun kali ya. Gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan. Kalau pengalaman saya ketika kecelakaan sepeda motor pagi buta jam 3 atau jam 4 begitu, sepi jalanan, kemudian ada satu motor lawan arah, kemudian ia rela berputar untuk membantu saya. Walaupun di tengah terburu-buruannya, mas gak apa-apa, ini gak apa-apa kan, gitu kan. Dipinggirin motornya, saya ditaruh di dekat warung, dibelikan teh hangat gitu kan. Pak jaga pak ya, tolong handphone semua aman pak. Oke, saya berangkat dulu pak, saya buru-buru soalnya, terima kasih, berangkat. Sekarang ini mungkin gambarannya truk terguling, isinya Indomie misalkan, mie instan atau minyak goreng. Bukannya ditolong malah hilang tuh. Mungkin itu karena keterbatasan harga 9 bahan pokok, daya beli, kesulitan ekonomi, sehingga menolong orang itu akhirnya menjadi satu kesempatan untuk mengambil sesuatu. Kecelakaan misalkan yang diperhatikan dulu dompet sama handphonenya mungkin, jangan sampai hilang duluan nih gitu. Atau apapun itulah, mungkin gambarnya gitu ya. Jadi akhirnya gak Pancasila dong gitu ya. Bukannya malah membantu orang lagi kesulitan, malah akhirnya malah dirampas hak-haknya, barang-barangnya hilang semua gitu. Itu mungkin kejadian beberapa kali ya, kita lihat bagaimana video-video yang viral di sosial media. Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
2: Ya, silakan Pak Awe.
6: Iya, ilustrasi yang barusan Bung Fajar sampaikan tadi soal kecelakaan motor dan kecelakaan truk membawa mie instan atau minyak.
2: Iya.
6: Itu sudah cerminan yang, ya gimana ya, saling bertentangan ya. Di satu sisi ada orang menyempatkan menolong, melawan arus, meskipun dia melawan arus, terburu-buru pekerja, disempet-sempetin nolong. Tapi di sisi lain, kalau yang mengalami kecelakaan truk muat sembako, mie instan, minyak goreng,
2: telur mau pecah ya. Itu tiba-tiba dijarah aja itu, hilang aja gitu.
6: Iya gitu loh. Ini Pancasilanya kok jadi hilang.
2: Jadi hilang.
6: Jadi kadang-kadang Pancasila itu muncul, kadang-kadang Pancasila itu menghilang.
2: Iya.
6: Sedemikian mudahnya.
2: Apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dasrun? Itu Pak Dasrun saya coba untuk menelaah, mengkaitkan kebutuhan pokok masyarakat yang meninggi atau daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita, sehingga ketika mau bantu, mau tolong menolong, mau gotong royong, harus ada wanipiro gitu misalkan.
6: Wow. Betul, karena mohon maaf, rakyat kita ini kan masih belum diberikan kesempatan untuk berpikir yang enak. Saya rasa baik orang Medan, Sumatera, Jawa, kalau semua itu punya pikiran baik karena kita punya histori Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita bisa dipersatukan?
2: Iya, Jong Java, Jong Ambon
6: kita,
2: ya.
6: Iya, kalau sekarang kita ini pikirannya sudah mampet, Bung, sudah mepet ngepres. Kena pajak ini sebentar lagi PT sama CV dipajekin ini.
2: Iya, bukan 0,5% nah, lagi.
6: Lah, itu dia lah, gimana kita mau berpikir soal yang ringan-ringan tadi, soal kecelakaan atau soal apa. Kita mau mikir sembako, ada yang bilang, oh di desa enggak pakai dolar, waduh, nah, ini kita agak repot.
2: Oke, baik.
6: Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada pelita yang mencerahkan kita semua.
2: Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Ewe.
6: Terima kasih Bung Fajar, selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat, Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
7: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
2: Selamat dini hari, silakan Pak Mulyadi. Salam Pancasila, silakan Pak.
7: Ya, gimana ya. Makanya itu kalau bisa itu dari kecil lah anak-anak itu sudah dididik, dilatih, diminta untuk menerapkan Pancasila gitu loh.
2: Kalau menerapkan Pancasila pun saya bingung nih. Misalkan ditanya Pancasila itu apa sih mah? Pancasila apa sih itu pah gitu. Misalkan apa mau jadi contohnya untuk anak-anak tuh.
7: Nah, Pancasila itu ini yang pernah saya kasih videonya, ada sekolah itu yang dalam pendidikan agama aja ada 4 kelas khusus di hari Jumat.
2: Saya tahu. Sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya, setiap murid beda-beda.
7: Oke. Serentak. Di jam yang sama.
2: Jadi, pelajaran agama ya, mereka mempunyai guru masing-masing gitu ya untuk pendalaman.
7: Iya benar ya. Ada ini ulama dai, ada
2: pendeta
7: pendeta, ada biku
2: biksu ya.
7: Nah gitu, nah di situ diajarkan Pancasila juga di situ. Jadi mereka tuh belajar agamanya masing-masing, keluar itu bersatu lagi mereka bermain. Nah di situ dididik, diajar kalau bisa ya Pancasila diajar mulai SD itu, mulai TK lah.
2: Iya.
7: Nah jadi sampai dewasa, sampai ke universitas, sampai kemana itu tetap ada pelajaran Pancasila itu.
2: Sekarang pun ada loh, jadi, Pak Mulyadi.
7: Iya makanya.
2: Iya makanya sekarang kan ada nih. Terus kenapa tuh tiba-tiba aja kalau sudah dewasa udah gak sekolah lagi, udah hilang lagi tuh? Atau mungkin di bangku sekolah di ranah remaja sekarang ini juga
7: lah.
2: Oh lingkungan, faktornya lingkungan.
7: Lingkungan mereka.
2: Oke, baik.
7: Jadi mereka lupa Pancasila.
2: Oke, baik.
7: Di lingkungannya itu yang gotong royong.
2: Iya, tiap hari Minggu kerja bakti gitu ya.
7: Gitu itu tetap terpupuk gitu Pancasila.
2: Oke, baik.
7: Tapi kalau mereka sudah nggak ada di pos kamling, nggak ada di sini kerja bakti, ya sudah.
2: Oke,
7: sendiri lah Bung Fajar.
2: Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Iya, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Kadang kanan kirinya juga nggak tahu nih, jarang ketemu, jarang rapat RT, pokoknya yang taunya cuma bayar iuran aja per bulan buat kebersihan sama uang keamanan, udah nggak pernah ketemu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada interaksi antara satu sama lain sama tangganya. Padahal yang terdekat ketika terjadi sesuatu adalah tangga kita, bukan saudara kita. Kadang saudara kita, saudara misalkan saudara kandung, adik, kakak, atau sepupu itu rumahnya jauh-jauh, lebih dekat kan tangga ya. Padahal ya itu tadi, ketika ada apa-apa ya tetangga yang nolongin. Tapi di tengah hiruk pikuk misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta aja, individualisme itu masih cukup tinggi tuh ya. Dari Pak Pandeglang, Pak Cipto. Pak Cipto, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Salam Pak Cipto, silakan Pak Cipto.
8: Iya, ya. Pancasila itu kalau nggak salah itu karangan dari Empu Prapanca dalam kitabnya kitab Sutasoma kalau
2: Sutasoma.
8: Iya. Tapi kadang-kadang hanya dibaca aja nggak dihayati.
2: Iya.
8: Contohnya kayak kemarin tuh saya ngeliat sidang di pengadilan militer. Ada vonis 10 bulan tidak dipecat.
2: Iya.
8: Padahal itu penganiayaan pelajar sampai meninggal.
2: Iya, iya.
8: Itu sangat kasihan sekali itu pengadilannya itu ngerti Pancasila, bangga gitu. Kadang-kadang menangis lalu gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Cipto. Nah, ini contoh mungkin di keseharian kita ada, tapi ketika menyerap informasi apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita tonton ya, informasi berita-berita yang tidak Pancasilais, itu justru terlihat dari oknum-oknum yang seharusnya mencontohkan Pancasila, memberikan role model kepada kita semua. Nah, ini yang mirisnya seperti itu. Seperti di persidangan kan seharusnya kan keadilan ya, ada adil di situ ya, sila kelima gitu ya. Nah, persidangan, vonis hakim, dan semuanya. Semua, baik itu korupsi dan lain sebagainya itu ya, itulah yang akhirnya kita menjadi pesimis mungkin ya. Kalau keseharian mungkin ada beberapa daerah yang tetap menjalankan ronda malam, gotong royong ya, bersih-bersih kampung. Itu terlihat lah, saling bantu, saling tolong-menolong gitu ya. Seperti misalkan ada yang kecelakaan, ya ditolong, benar-benar ditolong. Nggak diumpetin handphonenya atau diambil dompetnya gitu ya. Seperti Bung Lukmantara misalkan gitu, cari kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak ya, Bung Lukman ya. Ya, tapi seenggaknya itulah. Semoga Pancasila tetap lestari dan ada, terus ada di sekitar kita. Nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Sewa Janugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat, tempat dan di Majakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan.
1: Sejauh ini menurut Menkyu Purbaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
3: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPh hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana, dan juga konten kreator Aldino Persi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Irki, Mas Dino, salam sehat. Selamat hari lahir Pancasila ya, saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke. Mas Irki, kalau kita bicara soal hari lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Yeah. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa, untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
1: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari perspektif bahasa kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif ini kita bisa menggunakan teknologi ya Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
1: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai konten kreator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai konten kreator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya, tetapi ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku konten kreator ini sangat relevan karena sebagai konten kreator kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
1: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram atau apa?
3: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, okay. Fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk generasi kita untuk lebih baik lagi.
1: Oke, jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui konten-konten yang ada nilai kebangsaannya, kemudian budaya, seperti itu ya, di platformnya Mas Dino. Kemudian responnya seperti apa kalau dari netizen ataupun dari pengguna media sosial ya?
3: Ya, sebagai konten kreator pasti kita banyak mendapatkan respon yang beragam ya, baik respon positif maupun negatif. Tapi alhamdulillahnya mayoritasnya responnya positif, karena hal-hal yang saya berikan juga ini saya memberikan informasi yang edukatif ya, di mana memberikan pemahaman baru, tetapi juga tidak menjudge atau mengajari, karena saya bersifat sharing dan kemudian sedikit memberikan informasi secara menarik seperti komedi dan lain-lain.
1: Oh,
3: nah,
1: okay.
3: Dan tentunya yang menjadi tantangannya paling terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin, nah itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
1: Tetap netral juga ya di tengah apa namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun membelah bangsa sendiri seperti itu ya, Mas Dino ya.
3: Betul, betul.
1: Oke, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Ya, tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak, karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Akan tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
1: Oke, kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus apa ya, tidak hanya melihat budaya luar tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri, ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu, silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin. Kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini, kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
1: Oke, sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya?
2: Iya,
1: oleh...
2: sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
1: Oke, sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik, kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator, tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
3: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak, di mana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis. Dan artinya harus dituntut kreatif dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
1: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino.
3: Betul.
1: Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
3: Oh, boleh-boleh. Mm-hmm. Konten saya beragam ya, Kak. Mm-hmm. Jadi dari mulai bahasa. Jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen. Mm-hmm. Itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya. Di mana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri. Tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Mm-hmm. Nah, itu misalnya saya memberikan perspektif budaya yang mungkin kurang baik di luar negeri dan tentunya ada di Indonesia. Mm-hmm. Sehingga untuk generasi kita lebih mencintai tanah air. Misal contoh paling kecil, misalnya di luar negeri memanggil sapaan dengan nama tanpa ada Kak, Bang atau Bapak itu kan biasa. Tetapi di budaya timur di Indonesia itu menjadi hal yang lumayan kita ini kan ya,
1: terasa tidak sopan ya jadinya ya.
3: Betul. Nah, dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa oh iya, budaya kita luar biasa loh. Kita diajarkan adab loh. Nah, jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
1: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab etika yang dipunya oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
3: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri, seperti itu kan.
1: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Iya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa, kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
1: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Okay. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa, Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
1: Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya, terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang dekat dengan kami tentunya di masyarakat ya Mbak. Karena kami juga melihat bahwa di masyarakat ini tentunya nilai-nilai Pancasila ini mulai memudar. Contohnya aja gotong royong ya Kak.
1: Yeah.
2: Sekarang itu gotong royong itu sudah mulai jarang dibandingkan dengan zaman dulu. Gotong royong itu sangat rutin dilakukan.

0: makin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda. Betul. Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa apa ya, bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
1: Iya, sekarang ini lagi sensitif ya, bisa saya bilang. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif. Dan sering para-para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata, itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi, dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
0: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan, bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas Irki, mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
2: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya, dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
0: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Pro 3. Semoga generasi muda kita punya apa ya, karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih Mas Irki, Mas Dino.
2: Terima kasih kembali.
0: Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
3: Pro 3.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Halo Pak Darmansyah.
1: Iya.
0: Kabar baik Pak Darmansyah ya?
1: Alhamdulillah Pak Rudi.
0: Baik, momentum hari lahir Pancasila sebagai diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu, di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak, di tengah kondisi global seperti ini?
1: Iya, terima kasih Pak Rudi.
0: Iya.
1: Di tengah hari perayaan peringatan, perayaan dan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
0: Mm-hmm.
1: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrem radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
0: Yeah.
1: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini.
0: Okay.
1: Penyebabnya adalah karena kita masyarakat mayoritas Indonesia, apalagi elit politik kita itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
0: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
1: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja. Dari tahun 45 sampai sekarang tahun 81 tahun. Berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian, ujian dalam dinamika politik. Wajar, setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal. Tetapi kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang-ganjing dan gempa politik di dalam negeri juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu ya? Nah, itulah komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita, nilai-nilai dalam hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok, sesuai dengan masyarakat kita. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi.
0: Apa ya
1: yang harus kita lakukan, karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita
0: jaga,
1: cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai fondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
1: sengaja kita pilih tema itu, Bang Budi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat, baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional.
0: Yeah.
1: Kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia, itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini, sudah berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, baru sih, tahun 2023, baru saja 3 tahun yang lalu, itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak, di PBB, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, itu berjalan sampai tahun 2023, PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-abet ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian, semacam pemikiran bahwa oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini ya, seperti ketuhanan, demokrasi, kesatu persatuan, kemanusiaan dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Sama, Pak. Tetapi inilah terima kasih banget kita kepada founding fathers kita ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Mematupkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana. Dan dikonstitusionalkan istilahnya, being institutionalized gitu. Jadi apa, merupakan dasar hukum. Negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya committed dong gitu. Nah, inilah yang mengikat para elit politik, mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
0: Begitu, Pak. Baik, Pak Darmas, ya kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang, bahkan di situ bahkan membangun ya, dunia
1: PBB,
0: baru.
1: Pak,
0: oh sorry,
1: PBB.
0: Ya di PBB membangun dunia baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
1: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak.
0: Okay.
1: Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif mengayuh di antara dua karang. Pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur. Ya, Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya, sorry ya gitu loh. Kok cuma dua? Kok cuma dua itu aja? Dan kami ditarik-tarik. nggak adil dong. Nah, itu istilahnya nggak adil dong. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia. Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua.
0: Okay.
1: Ya? Kemudian keadilan sosial. Enak aja kalian itu. Kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong. Yeah. Kami punya keyakinan sendiri. Apa itu? Pancasila. Itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan. Kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah.
0: Yeah.
1: Bukan jalan tengah, alternatif ini. Jalan ketiga. Yaitu Pancasila.
0: Okay.
1: Yang ternyata akhirnya, tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal.
0: Ya.
1: Jadi keliberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat. Itu liberal cucok, Pak. Cucok banget.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian ke kiri ke sosialis ya.
0: Ya.
1: Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi, Pak. Nah, makanya Bung Karno bilang dan PBB tahun 2023 mengatakan ini universal ini, makanya di endorse Pak, dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah itulah, jadi kalau Pak Erick politik sekarang lihat kenapa ya, itu aja jawabnya Pak, bukan hanya nasional tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO Pak.
0: Oke, nah bagaimana kita Pak Indonesia bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik, ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri. Gimana ini?
1: Pelanggaran agresi?
0: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
1: Begini, memang kita akui fenomena politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan?
0: Ya.
1: Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif, Pak. Itu normatif. Landasan nilai utama, apa makro politiknya, norma-normanya dalam pergaulan internasional itu termasuk di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang di dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sila kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget Pak di PBB, di dunia Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia Pak, perdamaian melalui PBB. Setiap ada konflik pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu Pak. Nah itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang Pak, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian. Nah kita, ya ini kita nggak GR Pak ya, kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat Pak, Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita Pak, perempuan Pak. Nah ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak butuh bunuhan, tidak perang, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang barat ngelihat, tak orang luar ngelihat. Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita dalam perspektif gendernya, Pak. Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
0: Ya, bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas itu, Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Yang
1: kami maksud, tahu, Pak.
0: Iya.
1: Itu yang terbesar kita, dan itu nggak ada lain, Pak. Kalau ditanya, ya iya, kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil,
0: sila kelima,
1: dan okay, keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
0: Oke, okay, baik. Pak Darmansyah, beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama, dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi BPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya nih, Pak?
1: Iya, Pak, memang itu menjadi semacam concern nasional, ya. Ya, bisa saya katakan, ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui, Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya, Pak.
0: Yeah.
1: Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain, Pak. Masalahnya terletak kepada pendidikan, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain, Pak. Dua institusi, Pak. Dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga, Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu, Pak. Yeah. Nah, yang kedua, sekolah, Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi, Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi, perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila yang kita sebut BTU, buku teks utama dari PAUD, ya, prasekolah itu sampai ke SMA. Sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah, ya, dengan komponennya 30% itu teori, seperti yang kita pelajari
0: PMP
1: itu,
0: ya.
1: Di 70%-nya adalah praktek, Pak. Dalam arti percontohan, ya, bagaimana benar kehidupan Pancasila itu dimanifestasikan dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan keluarga.
0: Ya.
1: 70%, Pak. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Jadi tinggal guru bagaimana menerapkan ini dalam pelajaran sekolah.
0: Ya.
1: Dalam komponen 70%, Pak.
0: Ya.
1: Jadi istilahnya bagaimana kita memudahkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini.
0: Hai.
1: Kalau anak-anak muda diajarin dengan teori-teori filsafat, mana masuk, Pak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Nah, oleh karena itulah kita buat buku melalui digital juga, Pak.
0: Ada juga digitalnya, Pak, ya?
1: Ada juga kita buatkan. Di dalam buku-buku ada kartunnya kita bikinkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kelihatan anak PAUD diceritakan filosofi gimana, Pak? Even anak SMA, Pak. Pancasila ini filsafat awalnya dari Bung Karno, kan? Tapi bagaimana membumikannya? Kita bumikan dengan sarana, dengan piranti, media sosial tadi. Tapi komponennya yang sangat akrab dengan anak-anak dan generasi muda. Ngepop istilahnya, Pak. Ngepop, Pak.
0: Ya, Pak Darmansyah Jumalah, terima kasih, Pak. Menyenangkan ini berbincang, mendapatkan pencerahan besar dari Anda. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Terus membumikan Pancasila ini. Terima kasih banyak, Pak Darmansyah, untuk waktunya, Pak. Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumalah.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murbah. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Narder Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan Berperang di Medan Pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hari lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporan selengkapnya oleh Febi Leolede.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
2: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
1: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
3: Generasi muda di perbatasan ini sehingga aktivitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Nah, ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sangat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menunggu sambungan teleponnya bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Hari,
2: Mas Lukna.
1: Kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata sehari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang, misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya disana banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia.
1: Nah Pak Ari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
2: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata, artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata.
1: Okay.
2: Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja, ini saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan diri lah, naik bus asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya, datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal, atau memang lebih banyak ke luar negeri?
2: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya masuk devisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada pesawat luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
2: Betul, jadi ya sehingga mereka pikir ya kenapa tidak kita ke luar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan adalah generasi yang, kita jangan lupa, mereka ini adalah generasi yang sangat global ya. Artinya mereka adalah generasi yang sangat influence dari luar negeri, dari mana, dan mereka sangat terbuka untuk globalisasi ini begitu.
1: Nah, kalau kita lihat, kalau dari, saya geser ke sektor bisnis boleh ya, Pak Hari ya. Kalau boleh, kita lihat juga anak muda lebih menyukai brand-brand luar dibandingkan brand-brand lokal nih. Bagaimana Pak Hari melihat ini?
2: Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini ya. Tapi menurut saya begini, pertanyaannya adalah untuk menaikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya. Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya, kalau kita bicara soal Italia ya, orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama faktor tentu saja media sosial ya, yang didukung tentu saja dibantu oleh pemerintahan, di mana mereka itu membuatkan tempat ya. Bahkan ada banyak pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, apa mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung, di mana-mana mereka tanda kutip ya itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu tidak merasa punya satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya, jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat gitu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat NT, itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah, itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya nggak gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya wah, anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Disupport penuh begitu ya.
2: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya, di luar daripada kasus-kasus yang ada ya. Kita sebutkan saja nama perusahaannya, seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak ya di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka, dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk yang produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu, ya di luar daripada sistemnya lah ya. Nah itu yang saya pikir, kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip wah digembar-gemborkan di luar negeri, atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap, oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah itu kan satu hal yang saya bilang ya itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu. Ya saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain ya kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah, apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka kan begitu kan? Ya. Jadi saya rasa, nah itu yang poin penting. Apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini? Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga sudah diekspor. Ini kebetulan Pak Madya di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa sudah diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali, dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir setiap hari ya, Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya. Bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik-batik ini, kenapa, apa yang kita harus lakukan gitu? Saya pernah dulu suggest ya, apa menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik,
1: brand ambassador-nya gitu ya.
2: Betul, brand ambassador, betul, karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya sacramentation teori ya, itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya katakan kenapa tidak kita carikan satu ikon Bapak batik, yang itu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak, kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya, apa? Ya karena ya, batik Iwan Tirta itu luar biasa, dan dia juga tidak keturunan, dia punya apa, dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik, nah, gitu kan? Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya. Baik. Nah balik lagi mengenai Pancasila yang menurut Bapak bilang, kenapa sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak butir-butir dan harus yang diamalkan gitu ya. Baik.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Baik. Sehat dan sukses selalu Pak Hari.
2: Ya.
1: Dengar pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Topik spesial di mana pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus Tanzil, ya kabar sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus Salim ini juga kan dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual gitu ya, bangsa yang sangat menonjol. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit gitu ya, asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
6: Oh, baik. Jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Europees Lager School ya, karena ayahnya itu adalah Hufs Jaksa, Jaksa Kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, ya, Hugerberger School, dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, di apa Nusantara itu, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu saking cerdasnya itu sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter
1: udah terlihat ya.
6: Mau di inilah dikekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia. Tapi bapaknya gak kasih ya. Tapi dia kasih boleh, tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya ya, dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan, karena guru-gurunya tuh kurang pandai lah gitu untuk menjelaskan, sehingga dia sempat menjadi agnostik ya. Jadi meragukan Tuhan macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Coba dia cuman satu pegangannya, kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu. Jadi dia mesti tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu. Sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah, di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda, di Jeddah. Karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran yang paripurna lah di situ.
1: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
6: Iya, karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa ya. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir.
1: Gitu. Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
6: Ya sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ, dia sempat mendirikan sekolah Holland Inland School di apa di kampungnya gitu. Tapi waktu dia mencari sertifikat untuk mengajar itu dia nggak lulus gitu, dan jatuhnya karena bahasa Belanda. Jadi dia jatuhnya karena bahasa Belanda, tapi ya memang tahu bahwa dia diganjal lah gitu, karena apa dia begitu menguasai bahasa dan bukan hanya Belanda kan, Jerman, Perancis, Inggris segala macam. Nah terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat, akhirnya dia menjadi penerjemah di PID, Polisi Belanda. Nah pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Cokro Aminoto itu akan memberontak gitu, digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki, gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Cokro dan Syarikat Islam.
7: Oke.
6: Okay. Nah dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Cokro, gitu. Karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka, gitu kan?
7: Yeah.
6: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya, gitu. Mm. Jadi dia pikir nggak mungkin. Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
7: Oke. Okay.
6: Karena itu habitat saya. Ternyata benar. Sampai di sana dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
1: Iya. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Ya, bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
6: Ya itu karena ditugaskan oleh
1: tadi itu ya.
6: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
7: Oke.
6: Okay. Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
7: Iya.
6: Nah, dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Cokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman.
7: Oke.
6: Okay. Untuk melawan Belanda. Jadi lawannya tuh bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
1: Iya. Nah, Bagus Tansil dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis gitu. Bagaimana dinamika yang terjadi ini? Kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan.
6: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu.
7: Iya.
6: Gitu ya. Dulu ada Natipai ya. National Pathfinderai gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya tuh di Indonesia dengan Pandu. Itu jadi sangat dihargai gitu. Ada istilah sendiri gitu kan. Nah, itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di Jawa Barat tuh ada monumennya tuh ditulis itu panduan. Dan memang Agus Salim itu juga yang membuat kamus militer juga tuh.
7: Okay.
6: Untuk tentara ya.

0: Syarikat Dagang Islam, SDI, itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
1: Iya.
0: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa, warga negara kelas 3 gitu. Nah itu untuk memperjuangkan itu, Pak Haji Salman Hudi itu mendirikan SDI,
1: yeah,
0: Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas, bukan hanya dagang, tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maksudnya terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Tjokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah dari SDI jadi SI.
1: Oke.
0: Okay. Syarikat Islam.
1: Syarikat Islam. Itu sejarahnya. Itu. Ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini bagaimana?
0: Oh iya, iya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya, itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian coupling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di pedesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, kalau Haji Agus Salim itu dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan barat gitu.
1: Oke.
0: Okay. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda.
1: Belanda.
0: Itu dia mendampingi Muhammad Rum, ya. Mr. Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Wiro Sanjoyo gitu. Nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte.
1: Oke.
0: Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
1: Tapi melatih untuk berpikir gitu ya.
0: Digiring.
1: Iya,
0: gitu,
1: digiring.
0: Ya, jadi mereka tuh sangat senang gitu. Okay. Karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid.
1: Yeah. Iya.
0: Tapi yang mereka ini merasa dia gurunya gitu kan. jadi itu ya. Dan terus mereka-mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi anak-anaknya ikut menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma nenek ya, kalau misalnya dikunjungin oleh kawan-kawan seperjuangan kakek gitu, itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk gitu. Jadi kita terbiasa berhubungan gitu ya. Dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya, dengan Muhammad Rum ya, dengan Pak Natsir, Pak Syafruddin, Pak Sarjan, segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu, kalau misalnya oh ini seperti cerita yang itu,
1: cocok-cocok. Jadi ini nyambung ya.
0: Dan juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis, tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya. Gitu.
1: Nah ini tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan, salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunis. Komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
0: Ya memang pada waktu itu ya, Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu ya. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih. Harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada kisi-kisi gitu bahwa tidak bisa menghalalkan

0: segala cara untuk mencapai tujuannya.
1: Iya.
0: Nah, di situ ada terjadi
1: perdebatan
0: per ini. Akhirnya ya itu. Akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu. Untuk ini mau di komunis atau mau di syarikat Islam. Gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu. Ya. SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi.
1: Iya, ini saya menarik. Jujur saya juga bangga Pak Gus Tanzil gitu ya, bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar, bagaimana sejarah Jago Salib ini. Nah, ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati, apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
0: Jadi kalau Agus Salim itu ya, dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafrudin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafrudin kalau datang menjenguk nenek itu, saya ikut duduk, ikut ngobrol.
1: Itu sudah terbentuk ini Pak, IKA PNI itu belum?
0: Ya IKA PNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal. Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam hari itu pergantiannya itu di maghrib.
1: Di maghrib,
0: bukan jam 12 malam. Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih apa tuh belum, kita belum tahu nantinya gimana gitu. Maka itu pahlawan itu gelarnya itu diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal. Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong di Taman Makam Pahlawan. Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal. Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan. Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani. Bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau dikasih bintang, bukan itu. Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas dia berjuang itu, nggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya. Juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu, sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya, dan juga kakek itu orang yang aktif gitu. Jadi saya juga berusaha di berbagai terus menjadi bagian yang aktif gitu. Gitu. Bagian yang aktif, berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu gitu. Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan. Yang bukan artifisial gitu, tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan. Gitu. Karena juga Agus Salim itu juga sering senang bergurau juga, gitu. Jadi membuat sesuatu tuh nggak terlalu
1: kaku,
0: nggak feodal, nggak kaku.
1: Iya, iya, iya. Nah, kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI. Ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya, SI merah, SI putih gitu ya. Nah, akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
0: Jadi disuruh pilih gitu. Mau di komunis atau mau di SI?
1: Gitu. Oh, gitu. Gitu.
0: Jadi Semaun Darsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ gitu.
1: Nah, peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
0: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34 ya. Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro,
1: ya.
0: Dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya, saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung karena ini habitat saya, dia bilang gitu. Nah, waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut orang-orang tua kita itu, Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi, dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
1: Oh gitu, berapi-api gitu ya, semangatnya.
0: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai, Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu.
1: Oh, okay.
0: Kenapa Pak Cokro tuh dipercaya sebagai Ratu Adil gitu ya. Jadi apa namanya, raja tanpa pahkota kan, Jawa. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung, dia tanya sama Agus Salim, bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya mengagumkan karena apa? Bapak dipuja puja sedemikian rupa, gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, menyepasannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
1: Iya. Gitu. Iya. Iya.
0: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya gitu, untuk menjaga, karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini
0: untuk kondisi sekarang ini?
1: Iya.
0: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
1: Iya.
0: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu, tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah.
1: Iya.
0: Yang tadinya dia agnostik ya, hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa itu karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau itu adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi membawa kedamaian. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya gak benar. Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim, sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
1: Iya.
0: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
1: Oh ya.
0: Nah, terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi maaf. 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon. Terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu akhirnya jadi dunia internasional jadi
1: mengakui. Ya?
0: Mengakui, melihat itu.
1: Iya.
0: Kemudian gak lama sudah itu beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya, itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional memberikan pengakuan.
1: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
0: Ya, memang Agus Salim itu orangnya tuh sangat taktis dan santun.
1: Ya.
0: Dan dia kontrol dirinya tuh kuat. Ya, bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam, ya, tapi kata-katanya tetap santun.
1: Okay.
0: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur, coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan, dia tunjukkan gitu. Terus dibaca, kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat, dia bilang gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang, salahnya di mana?
1: Ya.
0: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya gak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
1: Karena terlalu berani itu ya.
0: Nah, kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia. Kalau kamu tulis masukan ini juga, kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar, kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini, gitu. Terus dia bilang, tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
1: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
0: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri gitu. Seberapa marahnya kita, seberapa gak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara gak bebas ya. Sekarang bicara bebas tapi orang gak menjaga
1: ya.
0: Kesantunan.
1: Wah, setuju sekali itu ya.
0: Gak menjaga respect ke orang itu
1: ya.
0: Karena kalau buat apa ya, diplomat gitu, kan dia harus diplomatis, harus apa namanya, implisit gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau menyerang tuh implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap.
1: Iya.
0: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
1: Beliau bisa mengontrol itu semua.
0: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya. Ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan tapi ya. Bagaimana menyampaikannya
1: ya.
0: Itu penting juga itu ya.
1: Itu yang perlu diteladani ya, di ya. Saat ini ya. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man gitu ya. Pak Agus Tanzil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua, para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
0: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini
1: ya.
0: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, gitu aja.
1: Ya.
0: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau kemarin, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporan selengkapnya oleh Okto Ferandi.
1: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yonis Sontot mengatakan, batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Ontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
2: Selamat Hari Batik Sabang Merah. Karena ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bukti sejarah. Karena orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bukti sejarah.
1: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Ahmad Kindar Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai nilai Pancasila. Yang menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
3: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara, dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi, serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan Termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Dengar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengungkap sejumlah capaian yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis pekan lalu. Menurut Kodari, lawatan Prabowo ke Prancis sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat hubungan strategi kedua negara dan menghasilkan sejumlah kerjasama konkret di berbagai sektor di antaranya Kadin dan Medef Internasional, Pertamina dan SLB atau PT Schlumberger, dan Pertamina dan Total Energy, dan Antara dan Tels. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwaini.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Faruk.
4: Mas Lukman.
3: Kabar sehat ya Pak Faruk ya?
4: Baik, alhamdulillah Mas Lukman. Sama-sama ya.
3: Iya. Kabarnya ya. Presiden bawa pulang kerjasama 61,25 triliun rupiah ini dari Prancis. Bagaimana Pak Faruk menilainya?
4: Oke, itu 3,5 ya. Saya lihat kurang lebih 3,5 billion
3: ya.
4: Euro ya. Jadinya apa ini gini semuanya kan saya rasa akan tergantung ya dari realisasi ya, ya pertama, lalu jenis dealnya ya. Apakah misalkan dealnya kan yang suka diangkat itu yang pembelian apa pesawat ya, pesawat ya. Diantaranya tentunya ada yang lain. Tetapi kan kalau pembelian pesawat ya cuma impor gitu kan. Nah yang perlu dilihat adalah pertama kita harus lihat dulu tahun lalu itu kan pernah ada juga ya tahun 2025 sudah ada kesepakatan juga untuk deal sebesar 11 miliar euro atau dolar itu ya. Nah ini kan juga harus kita letakkan in the picture ya dalam artian yang 2025 seperti apa gitu kan. Sekarang udah ada tambahannya. Tapi all in all saya konsulat secara keseluruhan adalah sejauh mana dari angka tersebut ya bisa terrealisasi dalam bentuk foreign direct investment ya atau investasi yang bersifat langsung ya, investasi luar negeri yang bersifat langsung dan sejauh mana dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja gitu
3: di kalau, tanah air gitu ya
4: di tanah air ya betul. Nah itu sih at the end of the day itu yang harus kita apa lihat ya untuk mereview sejauh mana apa plus minusnya ya dari deal-deal yang ada ini, kunjungan yang ada dan lain sebagainya.
3: Iya, artinya bagaimana juga memastikan nilai investasi yang diumumkan ini juga benar-benar terrealisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas begitu ya Pak Faruk ya?
4: Betul, betul, bukan sekadar MOU gitu ya. Jadinya itu kan nanti ada ya, apa di dalam itu kan tentunya ada bukan hanya investasi ya, ada trade, saya rasa trade dalam artian ya impor ya, kita ada apa impor yang pesawat itu gitu kan. Nah maksud saya selain itu ada juga rencana-rencana investasi tetapi ya akhirnya realisasinya itu gitu ya yang terpenting ya. Realisasi dan harus dilihat juga itu yang tahun lalu progresnya seperti apa gitu kan. Tahun lalu itu sebesar lebih besar lagi bahkan ya yang tahun lalu itu.
3: Ya tapi cukup strategis ya Pak Faruk ya menilai kalau untuk kerjasama di dengan Prancis ini.
4: Ya memang kita apa ya sebanyak mungkin kita punya kerjasama gitu kan asal realisasinya bagus ya baik aja gitu kan. Jadinya kita nggak tergantung sama satu pihak saja begitu ya dari pihak luarnya. Yang penting eksekusi akhirnya nanti gitu ya, eksekusi di dalam negeri gitu. Misalkan nanti renewable energy sejauh mana nanti di tereksekusi oleh PLN begitu. Nah dan aspek lain ya ada beberapa rencana itu dengan pembiayaan ya, dengan kredit agrikol gitu ya dan danantara. Nah sejauh mana itu juga apa realisasi ya dari rencana-rencana investasi tersebut gitu. Dan tadi ya dampaknya harus dilihat kalau sekedar impor biarpun terrealisasi ya nggak ada nilai tambah untuk kita kalau sekedar beli pesawat yang Rafale itu dari Prancis gitu ya. Nah tapi yang bagi kita terpenting untuk masyarakat adalah kalau itu jadi investasi langsung dan investasi langsung itu membuka lapangan pekerjaan begitu bagi masyarakat. Nah itu baru apa positif gitu.
3: Iya kalau kita lihat ini ya Pak Faruk ya di mana juga Presiden Prabowo juga dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menghadiri peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council ini. Ini bagaimana forum bisnis tingkat tinggi ini Pak Faruk?
4: Ya betul, satu sisi memang kalau ada forum apa bisnis ini kalau bisa membypass misalkan apa birokratik prosedur ya di antara dua pihak itu ada baiknya dalam artian apa namanya jadi langsung B2B gitu kan business to business itu. Nah itu salah satu positifnya seperti itu gitu ya apa namanya supaya yang nggak melalui apa kan peran pemerintah pada saat dasarnya hanya memfasilitasi begitu ya memfasilitasi ya Nah, tinggal bagaimana swasta bisnis player ini bisa langsung ya merealisasikan dalam bentuk deal. Tadi diantaranya yang paling penting ketika terjadi direct investment ya di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah, itu yang titik pentingnya terjadi di situlah. Walaupun trade, tapi kalau kita ada komponen import ekspor kita ya, barang-barang kita yang teridentifikasi untuk dibeli ke sana, ya itu hal yang berdampak positif juga begitu ya.
3: Jadi ini dengan adanya forum ini juga memutus untuk birokrasi ini, mempercepat gitu ya Pak Faruk ya.
4: Betul. Nah, itu yang pentingnya di situ gitu kan. Bagaimana peran pemerintah sebagai facilitator, lalu bisnis bisa memainkan perannya ya dengan objektif tadi kan, terdapat deal baik misalkan pembukaan pasar ekspor ataupun terjadi investasi ya, FDI ya, foreign direct investment yang terbuka ya, bentuknya bisa joint venture atau apa gitu kan. Tapi esensinya kalau direct investment itu kan ada pembukaan lapangan kerja begitu ya. Nah, itu yang ya seperti itu reviewnya itu. Dan itu memang harus kunjungan-kunjungan seperti ini kan, itu kan Pak Prabowo udah lumayan banyak, tinggal harus ada follow up gitu kan, follow up, review, monitoring, monitoring, evaluation gitu kan. Nah, sebagaimana tuh trickle down-nya ya, bisa diterjemahkan dari level MOU begitu ya, di high level ya, di kepimpinan negara, sampai betul terrealisasi gitu ya, ke bentuk tadi itu, baik investasi, ekspor gitu kan. Itu di situ kita tuh melihat nanti ya reviewnya di situ.
3: Ya, Pak Faruk, jika nilai kesepakatan ini mencapai puluhan triliun rupiah gitu ya, berapa kontribusi real yang dapat diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini?
4: Nah, itu ini kan gini ya, itu kan on the paper ya, itu kan proses, dia akan ada proses tuh. Bahkan investasi aja kan, itu pasti pihak yang akan berinvestasi kan gak langsung taruh uang, ini gak langsung cash ya, biasa kan diumumkan berapa triliun, berapa miliar dolar, tapi itu kan semuanya subjek tuh ya, esensinya tuh. Subjek itu dalam artian taruh tadi misalkan 50 triliun, tapi itu kan ada item-itemnya, misalkan item investasi itu kan nggak langsung uang itu cair masuk ke Indonesia gitu. Itu kan nanti pembukaan perusahaan gitu kan, dalam terus juga ada pasti ada due diligence dari pihak yang apalagi kalau dari sana mau investasi ke sini, dia pasti melakukan assessment dulu gitu kan. Nah, untuk langsung itu kan belum langsung real bentuknya investasi ya, atau menjadi ekspor bagi kita gitu. Jadinya saya rasa itu belum bisa langsung diproyeksikan berdampak untuk GDP gitu kan. Itu karena ada aspek-aspek proses gitu kan, itu baru on the paper kan. Kayak ini aja ya, pembiayaan misalkan renewable energy misal. Nah, itu kan kan di review dulu oleh banknya gitu kan, misalkan joint venture atau sindikasi antara bank di Indonesia dan bank di Prancis, itu kan proses kreditnya juga kan ada proses gitu ya, nggak langsung gitu. Nah, itu jadinya pentingnya proses itu, dan kita nggak tahu apakah itu semuanya bakal terrealisasi atau tidak, itu pun kita belum bisa memastikan gitu.
3: Iya, tapi yang jadi sorotan ini juga kan terkait dengan energi ini ya, Pak Faruk. Ini Pertamina juga ada kerjasama dengan Total Energies gitu ya, terkait dengan sepakatan perusahaan energi Prancis ini yang menjadi permasalahan juga energi di tingkat global ini, bagaimana Pak Faruk?
4: Energi kan nanti tinggal di aspek mana ya, downstream. Upstreamnya gitu kan, apakah pembukaan misalkan perusahaan total buka SPBU gitu kan. Nah, ini aspek yang mananya ini kita perlu lihat ya, karena berbagai aspek tuh kan energi itu ya. apakah nanti apa pengeborannya gitu kan. Lalu apakah dia akan investasi langsung seperti misalkan, cuma kan ini sekarang nih beberapa yang ada aja kan perusahaan misalkan di sektor energi ya, bensin tuh kayak kita lihat tuh yang ada aja nih pun apa ya, ada nggak lancar kan, banyak yang sebagian belum buka lagi ini masalah impor, masalah SPBU lokal gitu kan, yang perusahaan-perusahaan asing. Nah ini semua kan nanti ya kita harus lihat lebih dalam ininya apa, Pertamina dan energinya tuh seperti apa gitu, di Adam upstream atau downstreamnya gitu ya, pengeboran kah gitu, drilling dan lain sebagainya. Nah ini semua akan apa namanya ya, itu masalah implementasi eksekusinya tadi gitu kan, yang case by case-nya itu tuh yang kita perlu lihat juga gitu ya.
3: Bagaimana dengan kawalan dari Danantara sendiri ini, Pak Faruk menilainya kan, kalau kita lihat kan juga Danantara juga fokus pada investasi dan lain-lain ini.
4: Nah Danantara ini kan pada akhirnya dia ini ya, dia holding ya, dia holding. Nah nanti di dalam Danantara itu kan ada perusahaan-perusahaan ya, pasti itu kan yang nanti akan menjalankan perusahaan yang berada di dalam Danantara itu gitu. Karena Danantara sendiri kan seperti induknya aja gitu, pasti ada yang apa terkait isu operasionalnya. Nah misalkan tadi bank ya, pembiayaan apa namanya investasi, taruhlah tadi renewable energy membutuhkan dana perbankan. Nah lalu ada joint venture misalkan antara perbankan Prancis dan perbankan lokal. Nah tentunya kan nanti apa, bank-bank yang berada di dalam Danantara itu yang akan menjalankannya itu ya, seperti apakah Mandiri, BNI gitu. Karena tentunya bukan holding, biasanya nggak holding langsung ya, yang seperti itu. Holding kan dia cuma mengkoordinasikan aja itu ya. Nanti apa untuk apa eksekusinya nanti secara operasional siapa namanya si salah satu institusi yang berada di bawah Danantara itu.
3: Nah, nanti kita lihat ya Pak Faruk ya, bagaimana tadi ya implementasi nilai investasi yang diumumkan ini, apakah memang benar-benar terrealisasi bukan sekedar komitmen di atas kertas. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 ini.
4: Mas Lukman,
3: pendengar ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Pak Faruk Abdullah, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 4 oleh-oleh dari Perancis.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
6: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di Kompleks Perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini bersama dengan Kapolres Biak Numfor Papua, AKBP Ari Trestiawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, kita update ya bagaimana tentang kejadian yang kemarin terjadi di Biak Numfor. Ledakannya boleh diceritakan terlebih dahulu, Pak, kronologinya seperti apa?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia. Kami akan update terkait dengan terjadinya ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Timur.
1: Yeah.
3: Ini di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy Distrik Biak Kota. Adapun untuk update korban ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5, kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan, dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa dan 3 balita.
1: Oh, ada balita juga ya? Oke.
3: Okay. Iya.
1: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
3: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman.
1: Okay.
3: Karena masih ada dugaan ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini rencana akan tiba tim Jibom Gegana Polda Papua satu tim untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan.
1: Okay.
3: Dan sampai dengan saat ini, kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Kami pusatkan di ring 2, Mbak, karena ring 1 ini masih belum aman. Dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
1: Oke, kami konfirmasi ini berarti lokasinya pemukiman warga ya, Pak, betul? Atau seperti apa?
3: Betul, ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
1: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
3: Ya, jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP, dan kami membatasi area tersebut. Mm-hmm. Kami dibantu dari personil gabungan, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati area sumber ledakan.
1: Oke. Dengan kondisi seperti ini ya Pak Ari,

0: pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
1: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya, sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari.
0: Betul Mbak.
1: Nah,
0: ini berdasarkan visual kami, visual kami.
1: Oke, tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
0: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan. Kami dibantu dari para nelayan ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh. Ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi seperti itu.
1: Oke, jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda, beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya.
0: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai. Di memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
1: Rumah warga ya yang menjadi sumber.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
0: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah, dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung.
1: Berarti
0: difasilitasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya, Pak Arya?
0: Iya, Mbak.
1: Oke, jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3, kemudian korban lainnya Pak yang luka-luka mungkin total ada berapa?
0: Kami data korban lainnya, ini yang terdampak ya, ini ada sekitar 19 warga, sementara masih dalam rawat jalan.
1: Oke, penanganannya ada di rumah sakit mana Pak?
0: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi dibantu oleh dinas kesehatan.
1: Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan, Pak Ari?
0: Jadi kami dari Polres Biak Numfor dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan ke pihak berwajib, baik kepolisian ataupun berwajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun diserilisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
1: Oke, untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada, Pak Ari, silakan mungkin.
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa-sisa perang dunia, apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib dengan kepolisian sehingga kita bisa segera mengamankan. Dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Ari atas update-nya siang ini dari Radio Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya Pak yang hilang. Terima kasih. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia direncanakan dimulai pada 1 Juni 2026. Berapa banyak kelompok terbang yang akan dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Tanah Air dan melalui bandara mana saja? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh, Hasan Afandi.
0: Wawancara Pro3.
1: Halo Pak Hasan, bisa dengar suara saya Pak?
2: Bisa.
1: Oke, baik.
2: Iya. Ya.
1: Baik Pak, rencananya bagaimana Pak untuk pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia yang dimulai pada hari ini 1 Juni 2026 Pak?
2: Iya, terima kasih. Untuk pemulangan jemaah haji akan dimulai dari tanggal 1 Juni pada gelombang pertama. Pemulangan gelombang pertama itu dilakukan melalui Bandara Jeddah dan nanti gelombang kedua pemulangannya melalui Bandara Madinah.
1: Okay.
2: Nah saat ini sebelum proses pemulangan kami sudah menyiapkan petugas dakar bandara segera setelah selesainya masa puncak musnah. Dan kami sudah melakukan sosialisasi jadwal mulai dari jadwal penimbangan bagasi barang bawaan jemaah, kemudian keberangkatan dari Mekah dan kemudian persiapan-persiapan selama kemudian nanti di bandara.
1: Oke, ada berapa kelompok terbang Pak yang rencananya hari ini akan diterbangkan ke Tanah Air?
2: Kalau untuk gelombang pertama itu akan diterbangkan sebanyak 267 kloter dengan 103.734 jemaah. Dan untuk hari ini, hari ini 1 Juni ya, 1 Juni itu akan diterbangkan sebanyak 17 kloter. Dan insya Allah nanti tibanya mulai dari sore nanti akan mulai tiba di Indonesia.
1: Okay.
2: Tiba pada tanggal 1 Juni itu sejumlah 7 kloter.
1: 17, oh 7 kloter.
2: 7 kloter. Iya, karena yang sisanya akan tibanya tanggal 2.
1: Oh, oke. Okay. Berarti hari ini memang waktu Arab Saudi 17 kelompok terbang, tetapi yang tiba tanggal 1 Juni itu ada 7 kelompok terbang atau 7 kloter Pak ya?
2: Itu jawatan Indonesia.
1: Iya, iya. Nah, untuk gelombang 1 itu 134.000 lebih tadi itu rencananya proses pemulangannya sampai tanggal berapa ini Pak? Yang gelombang 1, gelombang pertama ini.
2: Gelombang pertama kami dalam proses pemulangan itu akan dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni.
1: Okay.
2: Nah, proses pemulangan gelombang pertama itu berlangsung selama 15 hari, proses pemulangan gelombang kedua juga 15 hari.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sekitar 1 sampai tanggal 15.
1: Iya. Gelombang kedua berarti sekitar tanggal 15 atau 16 sampai akhir bulan Juni.
2: 16 sampai dengan
1: akhir Juni. Oke. Okay.
2: Yang dari Madinah.
1: Yang dari Madinah. Kalau sekarang gelombang 1 dari Jeddah semua Pak ya?
2: Dari Jeddah semua.
1: Iya. Untuk hari ini yang 7 kelompok terbang atau 17 kloter sampai besok 2 Juni itu akan melalui bandara mana saja nih Pak?
2: Seluruh
1: di tanah airnya, di tanah airnya.
2: Seluruh gelombang 1 sampai dengan 15 Juni itu berangkatnya dari bandara Jeddah.
1: Iya.
2: Tujuan ke tanah airnya itu ada beberapa embarkasi tujuan yang nanti kalau kemudian ingin kita lihat publik, ingin pemirsa pendengar RRI Pro 3 ingin melihat secara langsung atau memantau pergerakan pemulangan itu dapat dilihat melalui dashboard. Itu tertera sehingga kemudian bagi keluarga jemaah itu bisa melihat kapan tanggal kepulangan keluarga jemaah atau orang tuanya yang kemudian akan pulang ke Indonesia.
1: Ya, saya pernah beberapa kali mengakses ini Pak, sangat memudahkan sekali. Artinya sampai jadwal pesawat di dashboard pun ini nanti akan diperbarui secara real time ini Pak Hasan ya?
2: Betul, jika kemudian ada update atau ada revisi jadwal itu langsung di-update di sistem, di aplikasi.
1: Oke, mungkin sekedar informasi bagaimana cara anggota keluarga untuk bisa mengakses dashboard Kemenhas ini Pak?
2: Ya, Bapak Ibu yang kemudian ingin melihat atau memantau proses pemulangan jemaah haji itu dapat membuka website dengan alamat dashboard.haji.go.id. Di situ tidak hanya tentang data-data ke jadwal pemulangan tapi juga data-data lainnya. Khusus jadwal pemulangan di situ bisa dilihat di menu daftar jadwal pengulangan ke kepulangan, jadwal penerbangan, flight schedule, kemudian di situ ada tentang jadwal penerbangan haji reguler. Di situ bisa dilihat berdasarkan tanggal, berdasarkan embarkasi, berdasarkan bandara keberangkatan dan kepulangan, juga berdasarkan maskapai penerbangan. Jadi lebih memudahkan untuk kemudian memantau secara real time.
1: Ya.
2: Baik. Walaupun ada perubahan jadwal itu bisa langsung dilihat di situ.
1: Dan secara real time juga akan diinformasikan juga, dapat diakses langsung ini Pak ya. Baik. Pak Hasan, kembali ke pemulangan jemaah haji Pak. Tahapannya gimana sih Pak? Pasportnya, kemudian pemeriksaan kesehatan sampai akhirnya sampai di tanah air nanti Pak.
2: Iya. Jadi tahapan pertama yang kemudian disampaikan kepada jemaah adalah menyiapkan barang bawaannya, bagasi. Nah ini ditimbang beberapa hari sebelum kepulangan untuk memastikan bahwa barang bawaan sesuai dengan tidak hanya isi tetapi juga berat barang bawaan. Nah setelah kemudian selesai dengan barang bawaannya, jemaah itu akan diberangkatkan dari Mekah, khusus gelombang pertama ya, jemaah akan diberangkatkan dari Mekah 8 jam sebelum jadwal penerbangan. Hal ini dilakukan untuk antisipasi perjalanan dari Mekah ke Jeddah, kemudian urusan keimigrasian di bandara, pemeriksaan di bandara, kemudian persiapan keberangkatan di bandara. Jadi jemaah kami himbau untuk kemudian mematuhi jadwal yang sudah kami sampaikan, sudah kami kirimkan kepada masing-masing sektor dan dilanjutkan ke kloter dan kepada masing-masing jemaah.
1: Ya. Dan ketika tiba di tanah air, seperti apa ini Pak? Rangkaian mungkin sampai bisa bertemu dengan anggota keluarga.
2: Ya, ini agak menarik ya. Dari 16 embarkasi yang ada di tanah air, ada sebagian besar itu jemaah akan dari bandara akan dipulangkan dulu melalui embarkasi, melalui asrama haji. Jadi semua jemaah masuk ke asrama haji terlebih dahulu, menyelesaikan proses-proses administrasi di sana, termasuk jika ada keluhan kesehatan di sana, baru kemudian dijemput atau dipulangkan oleh jemaah. Tetapi ada dua ini Mas Rupi, ada dua embarkasi yang kepulangannya langsung dari bandara.
1: Oh langsung
2: jadi
1: dari bandara?
2: Tidak perlu masuk asrama haji, betul. Yaitu di embarkasi Kertajati dan embarkasi Yogyakarta.
1: Kertajati dan Yogyakarta International Airport.
2: Kalau Yogyakarta itu memang tidak memiliki asrama haji. Karena kemarin keberangkatannya melalui hotel, di jemaah masuk ke hotel masuk ke bandara untuk keberangkatannya. Nanti kepulangannya langsung dari bandara langsung pulang ke masing-masing daerah.
1: Termasuk Kertajati juga Pak ya, di Jawa Barat ya?
2: Termasuk Kertajati,
1: betul. Baik, pasan terakhir Pak, himbauan bagi keluarga yang akan menjemput nanti mungkin itu di asrama haji atau langsung di dua embarkasi tadi, Jogja ataupun di Kertajati Pak, silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi untuk jemaah, untuk keluarga yang menjemput, kami himbau untuk menjemput sesuai dengan ketentuan di masing-masing asrama untuk kemudian tidak berkerumun atau masuk ke dalam area steril di asrama. Nah khusus bagi yang mau menjemput di bandara tentunya mengikuti ketentuan yang ada di masing-masing bandara.
1: Baik.
2: Karena ada area-area steril, area-area yang tidak boleh dimasukin masuk ke dalam area-area steril tersebut.
1: Baik. Pak Hasan Afandi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya dalam proses haji ataupun pemulangan jemaah haji ini Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum.
2: Terima kasih Mas Rudi. Waalaikumsalam.
1: Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Hasan Afandi.
0: Wawancara Pro 3.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Seperti yang sudah kami janjikan, kami akan hadirkan Mutiara Pagi membahas esensi kurban menyembeli sifat ego dan kesombongan diri. Nanti kita akan bersama Ustadz Tri Wibowo MPD. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kita membahas untuk pagi ini ya, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan bersama Ustaz Tri Wibowo MPD membahas esensi kurban menyembelih sifat ego dan juga kesombongan diri. Langsung saja kita sapa Ustaz Tri Wibowo atau Ustaz Bowo pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Bagaimana kabar Bang Budi? Sehat?
0: Kabar baik juga Ustaz, lama tidak bertemu ya Ustaz ya.
1: Iya, Masya Allah.
0: Dipertemukan di RRI Persatu. Pada pagi ini, sekali lagi pendengar, kami membahas esensi kurban menjembeli sifat ego dan juga kesombongan diri. Langsung saja kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Tri Wibowo. Silakan Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil kitabah wal kitabah lil ma'rifat wal ma'rifat lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khusus pada saudara kami Akhinal Aziz Bang Budi, insyaAllah saya doakan Bang Budi semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur dan mudahkan di rezekinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh menjelang pagi ini Allah masih memberikan kita nafas selalu senantiasa berjalan di jalannya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mata untuk selalu melihat ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita yakni adalah lisan untuk selalu mendengungkan ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bulan Zulhijjah pada hari ini agar kita memahami esensi daripada kurban untuk menyembelih rasa ego dan sombong. Para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hari raya kurban yang telah kita lakukan bukan sekedar ritual menyembelih hewan, tetapi esensinya adalah yang paling terdalam dari ibadah kurban adalah menyembelih ego, ketamakan dan sifat sombong yang ada dalam dada kita. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya, siapakah itu? Ya, ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ujian terbesarnya adalah melepaskan sesuatu yang paling ia cintai demi ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika itu kata Allah, Zabaha ya Ismail, ya Ibrahim, sembelih anak engkau yang bernama Ismail alaihissalam. Apakah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Naam. Beliau melakukan karena ketaatan, bahwasanya kurban adalah penghancur sifat takabur, bahwasanya kurban adalah sifat untuk mengikhlaskan sesuatu yang paling kita cintai. Kurban adalah sesuatu akikah, akidah yang harus kita dasarkan karena ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong merasa harta yang kita miliki adalah punya dirinya. Orang yang sombong merasa bahwasanya titipan ini adalah kekal. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Bahwasanya para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ibadah kurban memaksa kita untuk sadar bahwa semua yang kita miliki pada hari ini, sebagaimana ketika kita memiliki mobil, memiliki rumah yang mewah, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, semua hanyalah titipan. Niscaya pasti Allah akan ambil yang kita miliki pada hari ini. Kita yang kita bawa hanyalah kain kafan putih, yang kita bawa adalah amal kebaikan, yang kita bawa hanyalah mengharumkan nama baik kita. Sebagaimana ketika kita sudah meninggal, di depan ini adalah kuburan anak kita, istri kita menunggu kita. Paling lama 1 jam dia akan meninggalkan kita. Lantas pertanyaannya, apa yang akan kita banggakan? Apa yang kita congkakkan? Apa yang kita harus kita banggakan? Anak kita tidak akan bisa menunggu kita selama-lamanya. Tetapi yakin dan percayalah, ketika kita memondokkan anak pesantren, ketika kita memberikan ajaran baik pada anak kita, ketika kita memberikan tauhid kepada anak kita, insya Allah awwalidun salih yada'ulah. bahwasanya anak tersebut akan mendoakan kita di pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan pada kita bahwasanya barang siapa manusia yang berkurban di jalannya Allah karena ingin menggapai ridha Allah, maka Allah akan berikan dia pintu surga. Sebagaimana dikatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 dikatakan bahwasanya layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakin apa yang dapat, apa yang kita lakukan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi yanalahu at-taqwa minkum, tetapi kita mendapatkan ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi bahwasanya kita belajar tamparan keras bagi orang yang berkurban hanya demi gengsi, hanya demi pamer, hanya ingin dipuji oleh orang agar dikatakan orang kaya. Jika motivasi yang ada maka kurbannya sia-sia. Rasulullah SAW pun mengingat pada kita bahwasanya sebuah hadis riwayat daripada Muslim tentang bahaya kesombongan. Laidakhulul jannah, maka tidak akan masuk surga seseorang tersebut. Mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Bila mana orang tersebut di dalamnya hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembagian daging kurban kita belajar bahwasanya kita saling berbagi pada fakir miskin. Allah meleburkan sekat-sekat sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang hitam, antara orang yang putih, antara orang yang ganteng dan orang yang cantik dan jelek dan lain sebagainya. Bahwasanya ketika kita berkurban, kita merendahkan diri kita serendah-rendah mungkin, kita sama rata duduknya, kita sama jiwa dan sebagainya, bahwasanya kita adalah agama Islam. Boleh jadi di antara kita ada yang non-muslim, kita berikan sedikit ini adalah lahm ataupun bahwasanya daging, insyaallah moga Allah memberikan ini adalah pintu kebaikan untuk dirinya. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah ketakwaan yang dimana qaraba yang asal katanya bahwasanya kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tak membutuhkan ini adalah ketika kita memotong sapi kita. Sesungguhnya Allah tak membutuhkan ini ketika kita memotong ini adalah kambing, tetapi Allah membutuhkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ghani, sesungguhnya Allah maha kaya. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saudara-saudara kita pada hari ini melakukan yang adalah haji dan telah menyelesaikan daripada rukun daripada haji, bahwasanya kita mengambil pelajaran sebagaimana ketika kita berkurban Allah akan memberikan ini adalah pintu surga kita. Sebagaimana saudara kita berhaji, Allah akan memberikan pintu surga untuk dirinya. Sebagaimana ketika kita menyantuni anak yatim piatu, Allah akan memberikan ini adalah diri kita pintu surga. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya esensi daripada berkurban menghilangkan rasa ego dan sombong di hadapan ini manusia. Jangan sampai ketika kita ingin dipandang oleh manusia lebih hebat daripada orang lain, tapi ingat kita berbuat karena Allah bukan di hadapan manusia. Andaikan kita ingin mau dilihat oleh manusia, maka kita akan merugi, al-khasir. Bila mana ketika kita berkurban, ketika kita bersedekah, ketika kita sholat, ketika kita berzakat, kita niatkan karena Allah, Allah ampunkan kita punya dosa, Allah berikan kita punya surga, dan Allah akan berikan ini adalah anak-anak yang soleh yang bisa menghantarkan kita ke pintu surga. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kita berkurban berarti kita mengikhlaskan apa yang kita miliki. Dan bila mana ketika kita mengikhlaskan, kita tidak akan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita beri. Sebagaimana antara Idul Fitri dengan Idul Adha inilah salah satu esensi yang sangat besar yang harus kita pahami. Buka mata kita dan buka hati kita dan buka yang telinga kita. Apa perbedaannya? sesungguhnya ketika kita memberikan pelajaran bahwasannya esensi daripada kurban itu lebih besar daripada Idul Fitri. Kenapa? Ketika kita belajar untuk Idul Fitri memaafkan, tetapi Idul Adha kita belajar untuk mengikhlaskan apa yang kita miliki pada hari ini. Sesungguhnya sangatlah berat ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang kita miliki, yang kita sayang, yang kita dambakan, dan lebih berat daripada kita memaafkan saudara-saudara kita. Para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada hari ini di antara saudara kita memiliki harta, ya, harta yang begitu mentereng, jabatan yang begitu besar, memiliki nama itu tanah yang begitu luas. Boleh jadi jikalau diambil oleh Allah, kita harus ikhlas. Para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kurban, tidaklah dekat daripada yakni cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi kita memahami bahwasannya suatu perjalanan yang sangat panjang. Beliau ketika itu tidak memiliki anak, dan beliau berdoa, ya Rob, berikanlah aku anak, ya Rob. Bacanya apa ketika itu dalam doanya? Rabbi hadbi minas solihin, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh-soleh, ya Rob. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berikan dia punya anak, ternyata ketika sudah lahir, kata Allah, zabah, sembelih. Tetapi karena ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Ibrahim alaihissalam, dipotonglah, disembelihlah daripada Nabi Ismail. Dan niscaya, dan ceritanya, hikayahnya, tarikhnya akan dikenang sepanjang masa. Para pendengar RRI Radio menekan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kurban bukan berbicara kaya ataupun miskin, tapi seberapa mampukah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bicara kurban bukan hanya berbicara ketika kita memiliki ini adalah jabatan, tetapi bagaimana cara kita bisa mengalihkan jabatan tersebut untuk memotong kesembelihan rasa ego dan sombong. Sesungguhnya kurban bukan berbicara ini adalah ketika kita memiliki rumah, memiliki nama itu banyak sekali motor dan mobil, tapi seberapa mau kita untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah cukupkan kita rezeki kita, dan tahun depan kita bisa berkurban di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang mencaci maki kita, biar orang memberikan kita jelek dan lain sebagainya, tapi di hadapan Allah jangan sampai kita dikatakan kita jelek di hadapan Allah, karena yang sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah pertemukan kita di Google Meet ini maupun secara daring. Insyaallah Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada bulan Dzulhijjah, dan dapat berkurban di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz Wibowo pada pagi ini. Langsung saja pendengar dan juga Anda yang menonton kanal YouTube kami, silakan kami undang 0561734987 atau di 0811570102. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bung Pawadi ya?
2: Ya, betul sekali. Baik, Bang Budi.
0: Silakan Bung Pawadi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mungkin, Pak Ustadz.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, begini Pak Ustadz, yang ingin saya bertanya dan saya tanyakan Pak Ustadz, masalah berkorban ini Pak Ustadz. Di masyarakat ini kan ada juga yang memandang dan ada juga yang dipandang gitu Pak Ustadz. Misalnya saya memandang seseorang itu kira-kira yang udah berkecukupan dan berkemampuan. Tetapi saya lihat-lihat dan saya perhatikan masalah kurban di setiap hari raya kurban, tidak pernah juga melaksanakan minggu itu, Bu Ustaz. Jadi bagaimanakah kita sebagai umat, sebagai masyarakat ataupun umat lah semuanya, bagaimanakah cara kita untuk memberi perhatian kepada sesama, kepada dialah itu Bu, Pak Ustaz. Jadi cara bagaimanakah kita untuk mengajak ataupun memberikan sedikit ilmu ataupun pengetahuan kepada yang berkepentingan itulah, yang misalnya yang bersangkutan itulah
0: Pak Ustaz. Siap.
2: Jadi bagaimanakah caranya, apakah secara satu kita untuk mendoakan dan kita langsung untuk memberikan pandangan ataupun kepada dia gitu. Baik. Pak Ustaz. Nah, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf Pak Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mampu tapi tidak berkorban nih Ustaz. Seperti apa juga nih Ustaz?
1: Baik, banyak di antara kita, ada saudara kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi, banyak orang kaya belum tentu untuk berkorban. Banyak di antara kita, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Radio dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang memiliki kekayaan jabatan yang tak terhingga, tapi belum mampu Allah berikan dia untuk bisa berkorban. Nah, ini analogi yang sangat menarik untuk kita bersama. Banyak orang yang mampu, banyak orang yang kaya, tapi belum tentu untuk Allah panggil ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, banyak orang yang mampu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, ini salah satu ada esensi yang menarik dari teman saya ini, dari Pak Haji Ayat. Beliau ini kan salah satu ini ya, apa, menganut kurban gitu kan, sapi dan kambing dan sebagainya. Beliau mengatakan poligami banyak yang mampu, tapi mengerjakannya sulit gitu kan, poligami. Tapi untuk berkorban banyak yang tidak mampu, tapi ketika di akhirnya dia mampu, begitu kan. Banyak di antara kita ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sesuatu yang dimana kita ini bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi Allah ini mau enggak memberikan kita, yakni adalah kesempatan. Nah, terkadang kita banyak yang mengatakan bahwasanya wah ini mampu tapi tetap mau kurban. Boleh jadi Allah belum menggerakkan hatinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya ada taktik, strategi yang harus kita lakukan. Nah, kita mengajaknya harus dengan rasa, yakni dari qalbun bil qalbis, harus dari hati ke hati. Bila mana ketika ada saudara kita, mungkin boleh jadi saudara kita ya tidak berkurban, boleh jadi dia ada rasa ketidakpercayaan terhadap pengolahnya. Nah, bagaimana caranya agar orang yang berkurban ini dapat namanya itu melakukannya? Nah, pertama kita harus transparan. Jadi ketika kita ya, mungkin ketika berkurban, usahakan panitia dan para pengelola ya, jadikan bahwasannya setiap melakukan itu ada keterbukaan. Baik itu secara namanya itu finansial dan lain sebagainya, insya Allah pasti orang mau berkurban. Nah, sekarang ini banyak orang ya yang beriming-imingkan dengan ayat Al-Quran, tetapi di dalam penerapannya bukan syariahnya, malah mengambil keuntungan. Nah, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya Pak Ustaz? Nah, kita memberikan dokumentasi kegiatan yang daripada tahun kemarin. Nah, seperti ada foto sohibul kurban, kemudian ada foto sapinya, ada foto kambingnya, bukan hanya fiktif semata, begitu kan. Nah, para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bahwasanya kurban ini bukan untuk mengejar rasa paling hebat, begitu kan. Nah, kebanyakan di antara kita kan ketika kurban ini mencari wah, sapinya sampai 200 sampai 10 sampai berapa lah sebagainya. Nah, pertanyaannya uangnya itu apakah uang pribadi atau uang negara, kan pertanyaan seperti itu, ada kontroversi juga kan ya. Nah, apalagi sekarang kan

0: Insya Allah Allah akan menerima ini amal kebaikan kita. Tapi andaikan ketika dari APBN itu kan uangnya masih abu-abu, apakah uang ini untuk dipergunakan untuk pemerintah kah, apakah untuk berkurban, karena niatnya. Nah, semuanya itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likum ri'ma manawa. Nah, ketika kita berbicara hal tersebut ya, para bapak dan ibu, para pendengar RRI Radio Mulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah bagusnya, itu tidak salah, hanya saja alangkah eloknya, alangkah baiknya dilakukan menggunakan ini pribadi ya. Mungkin harapan kita semoga Indonesia ini sebagai Indonesia yang baik, Indonesia yang rahmatil alamin. Nah, para bapak maupun ibu, para pendengar RRI Radio Mulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut saya pribadi, alangkah bagusnya dibuka sebelum kurban satu bulan tuh Pak, ada kajian-kajian. Nah, seperti bagaimana di masjid kami itu terkadang memberikan kajian tentang bab kurban. Ya, bab kurban itu dikaji semuanya. Jadi mereka itu memberikan pemahaman terhadap para jamaah. Alhamdulillah, sebelumnya yang berkurban 10 ekor, sekarang bisa 15 ekor gitu kan, daripada masjid. Kenapa? Ada pembinaan daripada masjid kepada jamaah. Nah, terkadang yang dilupakan adalah ketika kita sebagai kaum muslimin muslimat ya, ketika ini mereka ini cuma berkurban saja, tidak mendapatkan ketakwaannya. Yang didapat apa Pak Ustaz? Yang didapatkan hanya rasa kesombongan, rasa ego. Nah, itu salah satunya Pak, nanti boleh Bapak terapkan ya. Ajaklah namanya itu saudara-saudara kita untuk di dalam majelis ya, tentang bab kurban sebelum daripada mau berkurban. Nah, yang kedua, jadikanlah ketransparanan juga terhadap akan finansial ataupun keuangan. Dan yang ketiga, menurut saya, bahwasanya jangan sampai kita mengajak orang untuk berkurban tetapi secara memaksa. Khawatirnya yang dilakukan tidak ikhlas, khawatirnya pada diri kita. Ya, kenapa? Dia tidak merasa ikhlas, karena apa? Dipaksa. Ya, cobalah alangkah baiknya kita mendoakan. Seperti Bapak sampaikan tadi, berdoa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itulah senjatanya mu'min. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Bung Pawadi atas pertanyaannya tadi. Kita terima telepon lagi ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
1: Manjang Siti, silakan.
2: Pak Ustaz, apa Bang Budi?
1: Pak Ustaz Bowo, Wibowo.
2: Oh, Bowo. Kan Prabowo ya.
1: Silakan Manjang.
2: Jalan sedikit ya Gian Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Bowo.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, kalau di olah-olah kubu ini tahun ini nampaknya mewah. Karena manjang biasa-biasa cuma dapat setengah kilo, ini dapat sekilo lebih. Jadi ada yang nak manjang tanya kan, karena udah ini udah lama karena tidak ada tempat untuk bertanya. Gitu. Memang kita ni memang itu ikhlas kan. Jadi manjang dulu tu kurban sapi. Jadi mendapatkan dagingnya 5 bungkus. Dapatlah untuk manjang. Selamatan kata orang Jawa kan. Jadi setelah itu bapaknya, Bapak Emil, dia kurban kambing 1 ekor kan. Jadi manjang tuh memang kalau setiap lebaran haji tuh memang kirim doa orang ke Bapak Emil. Jadi sekali tahu-tahu itu cuman dapat dagingnya cuma 1 bungkus. Tadi ditimbang tuh cuma 1/2 kilo. Apakah memang beda kalau kambing dengan sapi itu Pak Ustaz Bowo. Cuma manjang ingin tahu semua sekarang sih ikhlas pula, cuma ingin tahu aja gitu. Minta jelaskan dari Pak Ustaz Bowo. Makasih atas pencerahannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian daging kurban nih Ustaz, seperti apa juga nih Ustaz?
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Pertanyaannya sangat menarik ya.

0: ini realita. Realita bukan cuma ibu saja, tetapi mungkin di antara saudara kita banyak sel seperti itu ya pertanyaannya. Di sebelumnya saya ingin menyapa ya, salam buat Pak Kadesnya ya, Pak Agus ya. Beliau adalah kerabat saya ketika saya memberikan ceramah di Olola Kubu. Beliau kayak sepertinya Olola Kubu ya tadi Mas Budi ya.
1: Iya betul Ustaz.
0: Alhamdulillah, insyaallah semoga bisa sambung silaturahmi ya. Insyaallah saya udah satu tahun yang lalu Bu, saya mengisi ceramah di masjid yang di dekat Pak Kades yang ada di Olola Kubu ya. Masya Allah. Salam buat Pak Kades juga ya Bu ya. Nah bagaimana Pak Ustaz ketika kita di dalam berkurban ya, kenapa beda antara sapi dengan kambing, lebih banyak sapinya? Ketika logikanya berpikir begini Bu, ketika kita lihat nih kambing dagingnya sama sapi, lebih banyak sapi. Kan seperti itu. Nah, terkadang kita melupakan bahwasanya ada esensi di dalam memberikan hak-hak sahibul kurban. Apa itu Pak Ustaz? Salah satunya ada keadilan di dalamnya. Nah, keadilannya kenapa kurban kambing kita diberikan mungkin 1 kilo satu plastik begitu kan? Karena mungkin boleh jadi lahamnya atau daging daripada gonam atau kambing ini sedikit begitu kan? Jadi akhirnya panitia memiliki inisiatif akhirnya memberikan dengan seperti itu. Nah, begitu cara di dalam namanya itu memberikan, ya ini adalah bahwasanya kita ke agama Islam gitu kan. Nah, jangan sampai ketika kita memberikan ya ini adalah kurban, kita meminta harus lebih begitu kan, tetapi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh panitia. Panitia memberikan seperti ini ya kita terima ridho bima kosmullah kan ya. Andai kan di dalam Islam itu ya kita diajarkan ikhlas. Ikhlas dalam arti ya mungkin boleh jadi ibu berpikirnya mungkin kita dapat seperti sapi Pak Ustaz sebagainya. Nah, kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Jadi ketika kita berkurban, Ibu, ini sangat menarik. Saya sangat senang nih Ibu menjawab pertanyaan seperti itu. Mungkin mewakili para teman-teman ya. Alangkah bagusnya ketika kita menerima akan namanya itu pemberian daripada panitia, kita ridho saja ya. Kalau dalam Islam itu yang penting adil. Adil itu mungkin panitia udah memiliki hitung-hitungan tersendiri. Tetapi kalau di secara agama Islam itu kembali lagi kepada yang mengelolanya begitu kan. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cara berpikir ya kita ketika sapi itu lebih banyak dagingnya ya, boleh jadi diberikan banyak begitu ya. Insyaallah Ibu ya, insyaallah semoga tahun depan Bapak Ibu ya dapat berkurban ya. Tapi ingat insyaallah semoga tahun ini bisa kurban kambing, semoga tahun depan bisa kurban sapi. Jangan Amin. Pula menurun. Biasanya kurban namanya itu sapi, malah kambing pula seperti Ibu nih ya. Insyaallah saya doakan Ibu semoga tahun depan bisa berkurban sapi ya. Amin. Tidak dengan satu orang satu sapi ya, bisa dengan 7 orang ya. Yang penting niatnya Bu ya, karena ketika Ibu nanti mau pergi haji atau umroh, Ibu harus berkurban dulu. Kenapa? Bahwasanya ketika Ibu berkurban, ketika itu Ibu sudah menunjukkan ketakwaan dan keikhlasan. Nah, Ibu bisa pergi haji dan umroh, tapi kok nggak bisa kurban? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Ayo sama-sama kita berkurban di tahun depan, insya Allah berkah dari sekarang ya. Arisan, apakah mengontrol ataupun bahasanya kerjasama dengan masjid? Nah, insya Allah semoga membawa keberkahan untuk kita bersama. Barakallahu fikum.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon pencerahan syariat dalam tukang potong ini seperti apa? Apakah memang boleh tukang potong kurban ini seseorang yang jarang sholat begitu Ustaz?
0: Baik. Terima kasih banyak para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak di antara kita yang berkurban ini, ya mohon maaf ya, kita tidak bisa berbicara terhadap orang ini sholatnya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah menyembelih secara syariah ya, itu berarti dia sudah mengerjakan, ini adalah syarat daripada menyembelih kurban atau sartunnya. Nah, kembali lagi pada dia kah sholat ataukah tidak ya, kita berikhtiar saja. Semoga orang yang menyembelih ini sesuai dengan ajaran Islam, dan berarti dia sholatnya bagus. Tapi alangkah bagusnya ketika menyembelih ini adalah orang-orang yang Taqarrub. Taqarrub itu artinya apa? Orang-orang yang dekat pada Allah. Dan arti dia sholatnya bagus, sedekahnya bagus, sosialnya bagus, begitu kan? Nah, pertanyaan kita di antara kita, ya, bagaimana andaikan ketika orang yang berkurbannya jarang sholat, Pak Ustaz? Nah, kita doakan saja andaikan ada yang lebih bagus di antara kita, amalnya, ya, kita berikan kepada dia. Tetapi di sengah syarat satu, beliau ini bisa menyembelih. Nah, banyak di antara kita ini menyembelihnya itu seperti menyiksa hewan, sapi dan kambing. Jadi digor sampai 8 kali 7 kali itu salah. Jadi kalau orang tahu cara menyembelih itu dari bawah sampai ke atas cukup satu kali saja. Nah, ini banyak di antara kita ini, seperti kemarin saya diminta untuk menyembelih sapi. Jadi saya belajar terhadap teman-teman yang Juleha ya, juru apa menyembelih gitu kan. Saya belajar esensinya ternyata ketika menyembelih itu dari bawah dan itu kepalanya agak disampingkan, kemudian baru kita sembelih begitu kan. Agar apa? Agar tidak menyiksa si hewan tersebut. Ya, seperti itu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, untuk misalkan ada di antara kita baik itu muslimin dan muslimat ya, khususnya pada bapak-bapak ya yang memang dia ini pakar di dalam menyembelih dan dia rajin, berikanlah. Tapi kalau misalkan di antara kita yang tahu diri saja begitu kan, misalkan saya ini sholat saya ini agak kurang nih begitu kan, mungkin alangkah baiknya kita berikan kepada yang di bidangnya. Tetapi kalau di antara mereka tidak ada yang bisa menyembelih, ya terpaksa kita berikan pada pakarnya. Nanti apa Pak Ustaz, nanti malah kejadian seperti di membawah ya. Ada yang di mana tuh sapinya tuh tidak bisa digorok begitu kan ya. Ada orang ngatakan tuh sapinya ini memang kebal begitu kan. Yeah. Nah, mungkin itu teknik saja begitu kan. Teknik saja di dalam menyembelih hewan begitu. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita berada di ujung kebersamaan nih Ustaz. Mungkin karena Idul Adha ini sudah berlalu, bagaimana cara kita menjaga semangat pengorbanan begitu ya, setelah Hari Raya Idul Adha, dan juga mungkin ada pesan dari Ustaz atau juga nasihat dari Ustaz agar kita mampu menjadikan Idul Adha, apalagi tahun depan ini, sebagai momentum untuk memperbaiki diri ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, nasihat daripada Al-Fakir, wabil khusus untuk menasihati diri saya juga, para pendengar RRI Radio Melekan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau esensi berkorban ini mendekatkan diri pada Allah, biarlah orang lain menghina kita, menjadi makimi kita, mencemooh kita, tapi jangan di hadapan Allah kita jelek. Bahwasanya ketika kita ingin menyembelih, ya ini adalah diri daripada sifat sombong dan ego dan merasa seakan kepemilikan kita. Ketika kita melakukan apapun, niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah, insya Allah hidup kita berkah. Insya Allah hidup kita berkah dan Allah pertemukan kita dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Allah memberikan kita kemampuan agar kita untuk berkurban. Berkurban bukan hanya masalah uang, tapi masalah kedekatan kita kepada Allah. Kedekatan bukan hanya berbicara ketika kita sholat, sedekah, tapi bagaimana, seberapa ikhlaskah kita untuk di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ketika kita berkorban tidak melihat pandang di muka, baik itu muka yang ganteng, yang cantik, yang jelek, yang kaya, yang miskin, yang memiliki kekayaan ataukah tidak, tetapi maukah kita untuk berbuat bagian daripada berkorban. Insya Allah ketika kita berkorban itu akan menjadi kendaraan kita untuk menuju pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika kita menuju dari Pontianak ke Singkawang menggunakan motor, menggunakan mobil, tetapi ketika kita menuju pintu surga Allah dengan hewan kurban yang telah kita sembelih dengan rasa ikhlas dan menghasilkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara kita seberapa mampukah, seberapa maukah kita untuk berkurban, tanyakanlah pada hati kecil kita. Insyaallah Allah akan terima amal ibadah kurban kita asalkan kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz Triwibowo MPD atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya agar paham lebih jauh lagi terkait dengan kurban ya, bagaimana kita bisa menghilangkan sifat ego kita di dalam diri kita sendiri. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu
1: fikum. Baik, pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, bagaimana kita membahas esensi kurban, menyembeli sifat ego dan juga kesombongan diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan update informasi terkini yang kami hadirkan dalam Warta Berita Pagi. Dan selamat mendengarkan.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Momentum hari lahir Pancasila, Gubernur Kalimantan Barat Ian Rosan mengajak masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2: Kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia.
1: TVRI Kalimantan Barat siapkan nonton bareng Piala Dunia 2026 gratis di halaman kantor TVRI, terbuka untuk umum.
3: Untuk masyarakat di luar, untuk melakukan nobar, sebaiknya melakukan registrasi, soalnya nanti akan ada cross-check dari pihak yang berwajib, ya kan, itu soalnya kita bekerja sama dengan.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya Budi Mantair, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, momentum peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsan mengajak masyarakat untuk menjaga nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Tria Norsan usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
2: Lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Nah, maknanya adalah kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia yang selama ini negara lain tidak, yang selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, ya. Dan alhamdulillah hanya satu-satunya Indonesia yang punya Pancasila. Kalau negara lain kan nggak ada, ya. Jadi harus kita jaga Pancasila ini, kesaktiannya sudah terbukti, ya. Sekian tahun, sudah berapa? 70 tahun kan Indonesia mereka? Tahun? Tahun 2005. Nah, 70 tahun berapa? Pancasila, ya, tetap suci dan dapat diambil.
1: Gubernur Tria Norsan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari hari lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global, sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syarusani melaporkan.
0: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, dan berikut laporannya.
3: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
4: Memperkuat pemberdayaan, keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan, sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera, sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSM jika deadlock, karena kewenangan LPKSM itu hanya konsiliasi dan mediasi, tapi kalau LPKSM melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
3: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihab Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
5: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas dan baik,
3: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kita simak laporannya.
6: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah Kota Pontianak akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal di Kota Pontianak.
7: Ini pertama kali kita lakukan ya. Kalau lihat dari pertumbuhannya dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, Alhamdulillah cocok. Cuma nanti kita tunggu masa panennya, kan kita harus melihat produktivitas daripada kedelai itu.
6: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas.
7: Ada para petani, jadi nanti ada dua metode yang kita coba di kedelai ini. Ada yang di lahan, di tanah langsung, kemudian ada yang di dalam polybag. Harapannya nanti kalau yang di dalam polybag itu bisa berkembang, jadi masyarakat nanti tak perlu punya lahan luas, cukup nanti kita tanam di polybag saja di pekarangan-pekarangan rumah yang polybag.
6: Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Meski demikian, pihak dinas masih harus menunggu hingga masa panen tiba untuk mengukur tingkat produktivitas secara akurat. Demi menjamin hasil yang optimal, Pemkot Pontianak sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa. Kedepan pemerintah Kota Pontianak juga akan mencoba dengan kualitas bibit kedelai impor dari luar negeri. Muhammad Rokib melaporkan.

0: Sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Berikut laporannya.
1: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nur Hayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nur Hayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nur Hayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nur Hayati, Eka Nur Hayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
2: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold, for anak golden age.
1: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
3: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita, setidaknya untuk pondasi, untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
1: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, Charity Day Aku Belajar 2026 sebagai ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas mereka melalui drama musikal. Kegiatan yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat ini menjadi wadah pembentukan karakter dan juga kepercayaan diri pada anak. Dan berikut laporannya.
5: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
6: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggungnya juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Yang mungkin sebenarnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga sih juga kamu tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat kami, akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stage-nya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di Aula Masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, mengenai cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal seperti itu.
5: Afifah juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini, meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
7: Nah, ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana, karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang yang hari ini mereka sudah melakukan pembinaan. Dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer seperti ini.
5: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan, sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Bulista Kisra melaporkan.
0: TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan verifikasi. Berikut laporannya.
8: Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan Nobar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalimantan Barat. Menurut Sugeng, kegiatan tersebut bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat hadir dan menikmati siaran bersama tanpa perlu melakukan pendaftaran. Meski demikian, Sugeng menghimbau masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri di luar lingkungan TVRI untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, terutama jika kegiatan tersebut melibatkan banyak peserta. Registrasi diperlukan dikarenakan adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah.
9: Oh, kalau untuk di halaman TVRI ya silakan aja itu nobar. Ya ini makasih sudah diingatkan. Untuk masyarakat di luar untuk melakukan nobar sebaiknya melakukan registrasi. Soalnya nanti akan ada cross check dari pihak yang berwajib ya. Kan itu soalnya kita bekerja sama dengan Bareskrim Pusat dan TNI untuk melakukan proyek itu secara nasional ya, cuma enggak ke daerah ini saya pun tidak begitu paham, cuma kita kan di daerah ini hanya untuk menyebarluaskan informasi itu gitu kan, bahwa ada World Cup di TVRI.
8: Sugeng menambahkan masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia secara pribadi di rumah tidak perlu melakukan registrasi karena siaran tersebut dapat diakses secara gratis. Namun, apabila kegiatan dilakukan secara berkelompok di lokasi seperti pos ronda, aula, maupun fasilitas umum lainnya, maka penyelenggara sebaiknya melakukan pendaftaran agar kegiatan dapat terpantau sesuai ketentuan yang berlaku. Wilhelmus melaporkan.
0: Ketua PSSI Kalimantan Barat Suryanto Tanjung menjagokan tim nasional Argentina kembali menjuarai Piala Dunia 2026. Lionel Messi kembali akan menjadi andalan membawa tim ini meraih piala di panggung terhormat. Dan kita simak laporan selengkapnya.
10: Keyakinan itu muncul karena Argentina dinilai masih menjadi tim yang paling solid dengan kekuatan merata di seluruh lini permainan. Menurut Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung, keberhasilan Argentina menjadi juara dunia 4 tahun lalu bersama kapten andalan Lionel Messi menjadi bukti kualitas skuad Albiceleste yang sulit ditandingi negara lain. Dirinya pun menilai pemain Argentina memiliki kemampuan sempurna mulai dari posisi penjaga gawang, lini tengah hingga penyerang. Tak hanya pemain utama, Tanjung juga menyoroti kualitas pemain cadangan Argentina yang dianggap memiliki kemampuan setara. Kondisi itu membuat Argentina tetap kuat meski melakukan rotasi pemain selama turnamen berlangsung. Meski banyak pihak menilai juara bertahan sulit kembali mempertahankan gelar di Piala Dunia, Tanjung justru optimis Argentina mampu mematahkan anggapan tersebut.
11: Tradisi Argentina ada di Piala Dunia. Mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi. Oh, tentu Lionel Messi dan tim ini solid. Kita tahu bahwa di Argentina sendiri banyak pemain-pemain yang hebat di sana. Mulai dari kiper sampai penyerangnya semuanya hebat. Dan tim cadangannya pun tidak kalah dengan tim yang utama. Jadi dia punya 2-3 tim yang hebat. Nah, itu yang membuat kami yakin sebagai pecinta Argentina bahwa dia akan kembali di final nanti dan juara kembali.
10: Suyanto Tanjung juga memuji kemampuan Lionel Messi yang dianggap sebagai pemain cerdik di lapangan. Menurutnya, Messi memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik serta terkenal lewat jargon one ball, one goal. Selain piawai menggiring bola, Messi juga dinilai sangat berbahaya lewat akurasi tendangan kaki kiri maupun kaki kanannya saat mencetak gol. Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
13: Baik, terima kasih rekan Budi yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi hampir merata di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintar. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km/jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius serta kelembapan udara kami perakirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam di wilayah Kalimantan Barat terpantau adanya 29 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budi.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tair mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rnipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan, Yun?
3: Iyalah,

0: Ini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantari, penyiar Anda di pagi ini, ditemani oleh operator saya Bung Sastriawan dan juga Bung Olin. Kami juga tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda di pagi ini. Saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama ada di Antikong, ada rekan saya Faisal. Selamat pagi Faisal.
2: Selamat tadi juga, selamat pagi ya Bang Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal. Dan berikutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Herlinda pada pagi ini. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan yang berdinas di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Linda, begitu semangat. Dan saya sapa juga rekan saya di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
4: Firdaus ya.
1: Firdaus, mohon maaf ya.
4: Ya, selamat pagi rekan Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya di Sanggau ada Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
5: Ya, selamat pagi rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan, mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini, kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan juga verifikasi. Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan nobar. Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalbar, menurutnya bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat hadir dan menikmati siaran bersama tanpa perlu melakukan pendaftaran. Meski demikian, Sugeng menghimbau masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri di luar lingkungan TVRI ini untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, terutama jika melakukan kegiatan melibatkan banyak peserta. Registrasi diperlukan karena adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan juga TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi terkait dengan Super El Nino, Sanggau diprediksi alami kemarau panjang. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismailina. Silakan.
5: Ya, betul rekan Budi, terkait dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo menyampaikan, Kabupaten Sanggau berpotensi terdampak fenomena Super El Nino yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, yang mana kondisi ini diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla serta berkurangnya ketersediaan sumber air. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD Sanggau dari BMKG, curah hujan di wilayah Kabupaten Sanggau diperkirakan mulai menurun sejak awal Juni. Dan menyikapi hal tersebut, BPBD Sanggau telah meneruskan informasi peringatan dini kepada seluruh kecamatan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Selain itu, Sigit juga menjelaskan, fenomena Super El Nino ini berpotensi memperpanjang periode kemarau dibandingkan kondisi normal. Dampak yang paling diwaspadai tidak hanya meningkatnya ancaman karhutla, tetapi juga kekeringan yang dapat mengganggu kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah. Selain itu, ia juga menjelaskan, BPBD Sanggau bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah penanganan darurat, termasuk kemungkinan meminta bantuan waterbombing dari pemerintah provinsi apabila terjadi kebakaran besar dan sumber air di lapangan tidak mencukupi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong, Ketua DPRD Sanggau memperingati hari Pancasila, hari lahir Pancasila maksud kami, sebagai momentum memperkuat kebangsaan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Ketua DPRD Kabupaten

0: Kabupaten Sanggau, Henryco Sengki menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, di era digital saat ini, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya dilakukan melalui upacara formal. Berbagai bentuk edukasi dan kampanye, nilai kebangsaan juga ramai disampaikan melalui media sosial. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan momentum tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan kebinekaan. Nilai-nilai Pancasila dinilai harus terus ditanamkan agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengungkapkan peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa harus dibangun di atas nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi. Dengan mengamalkan Pancasila, generasi muda diharapkan mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, Bupati Fransiskus Dian mendorong pengembangan wisata rohani Gunung Sepangin ya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan Linda.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian melakukan kunjungan kerja ke objek wisata rohani Gunung Sepangin di Lubuk Mantu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis pada Minggu 31 Mei 2026 siang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau potensi pengembangan destinasi wisata religi lokal yang dikenal memiliki suasana alam yang asri, indah, dan sejuk. Dalam kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan alam di sekitar Gunung Sepangin yang masih terjaga kelestariannya. Menurutnya, perpaduan antara wisata alam dan wisata rohani ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan domestik maupun luar daerah. Tempat ini sangat luar biasa, suasananya sangat asri, indah, dan udaranya begitu sejuk. Gunung Sepangin bukan hanya sekedar tempat rekreasi alam, tetapi juga menjadi tempat yang sangat mendukung untuk ketenangan rohani dan refleksi diri, ujar Fransiskus Dian di sela-sela kunjungannya. Bupati yang akrab disapa Sis ini juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi wisata daerah, khususnya yang berbasis kemasyarakatan dan kelestarian alam. Ia berharap masyarakat setempat dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keaslian situs tersebut. Kami berharap infrastruktur pendukung ke depan bisa terus ditingkatkan tanpa merusak keaslian alamnya. Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Tekudak dan para pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian sarana yang ada di Gunung Sepangin ini. Informasi pertama dari Sintang, kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Herlinda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana warga keluhkan jembatan Sabung Sambas rusak. Korban kecelakaan disebut tak terhitung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
3: Ya, sudah hampir 8 tahun Budi, kondisi jembatan Sabung setangga di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas masih memprihatinkan. Jembatan utama yang rusak parah sejak 2018 hingga kini belum juga mendapatkan perbaikan permanen. Akibatnya, warga terpaksa mengandalkan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya di samping jembatan utama. Namun sayangnya, jembatan darurat itu belum sepenuhnya aman. Ukurannya sangat sempit membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Tidak sedikit pengendara terutama dari luar daerah mengalami kecelakaan saat karena tidak mengetahui kondisi jembatan yang sebenarnya. Dan seorang warga Desa Sabung, Fujianto, mengatakan kerusakan jembatan sudah terlalu lama dibiarkan. Menurutnya korban kecelakaan di lokasi tersebut bahkan sudah tak terhitung lagi. Mulai dari luka ringan hingga luka serius, dan kebanyakan kecelakaan terjadi pada malam hari ketika kondisi gelap dan minim penerangan. Situasi semakin berbahaya karena rambu-rambu darurat yang dipasang warga juga sudah banyak rusak. Bahkan beberapa waktu lalu, papan peringatan di sekitar lokasi ikut hancur setelah ditabrak pengendara motor. Dan warga berharap pemerintah segera turun tangan, membantu membangun jembatan permanen, sebab jalur tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat sehari-hari. Jika terus dibiarkan, warga khawatir akan lebih banyak korban dan kecelakaan di kemudian hari. Demikian, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus atas informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
7: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang masih setia bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami masih bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9. Dan sebelum mendengarkan berbagai informasi lainnya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, pemerintah akan segera menyebarkan program ini kepada para petani lokal. Dan untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, pihaknya menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Yang pertama, metode lahan terbuka, yakni ditanam langsung di atas tanah. Dan kedua, metode polybag, yakni difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana hari lahir Pancasila, warga Sanggau diajak untuk saling menghormati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
9: Iya, Budi, terkait dengan menjelang peringatan hari lahir Pancasila kemarin, masyarakat diingatkan untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan. Ya, mana Ketua LSM Citra Hanura Abdul Rahim mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang mana menurutnya Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan perlu terus diperkuat agar persatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu, Abdul Rahim juga menilai pemahaman masyarakat terhadap Pancasila saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Rahim juga mengatakan tantangan menjaga persatuan bangsa juga muncul ketika masyarakat tidak memahami posisi agama dan negara secara proporsional. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu munculnya gesekan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi kepemudaan untuk terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila hingga ke tingkat desa dan juga dusun. Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen masyarakat tentu menjadi kunci dalam memperkuat persatuan bangsa. Budi?
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan, informasi kedua ya, dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Antikong, di mana Badan Kesbangpol Sanggau fokus membangun sinergi ormas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
0: Oke, benar sekali rekan Budi, informasi yang kedua dari Antikong. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Libertus Toto Martono menyampaikan akan mengingatkan, maksud kami, akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan ormas. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus awal yang akan dijalankannya setelah dipercaya menempati jabatan tersebut. Menurut Toto, ormas memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan ormas perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Selain membangun koordinasi, disampaikannya, Badan Kesbangpol juga berupaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif menjalankan fungsi serta perannya di tengah masyarakat. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kontribusi ormas dalam berbagai bidang pembangunan daerah. Pendengar dan pemirsa, Toto juga menambahkan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Melalui sinergi yang baik, seluruh potensi yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sanggau. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi ini disampaikan pada pagi ini. Kita kembali ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sintang, di mana waspada TPPO Polres Sambas meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Informasi ini kita dengarkan di, bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya, Budi, kembali menjadi sorotan, Polres Sambas terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk mencegah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan Sambas dikenal memiliki banyak jalur tikus yang rawan dimanfaatkan oleh akses penyelundupan manusia ke luar negeri. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Polres Sambas mencatat sudah menangani 2 kasus TPPO. 1 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara 1 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Meski begitu, pihak kepolisian menilai angka kasus saat ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan sebelumnya. Kanit BPPA Satreskrim Polres Sambas Aibda Harman mengatakan, para pelaku TPPO biasanya menggunakan modus lama, yakni menawarkan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, dan korban seringkali direkrut lewat media sosial atau bahkan oleh orang yang masih dikenal dekat. Namun kenyataannya, banyak pekerja migran justru mengalami eksploitasi, pemotongan gaji, hingga penahanan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP. Tak hanya itu, pengungkapan kasus TPPO juga kerap menemui hambatan. Banyak korban maupun keluarga memilih diam karena perekrutannya masih memiliki hubungan kerabat atau orang terdekat. Dan kondisi ini membuat polisi cukup kesulitan membongkar jaringan yang ada. Untuk menekan kasus tersebut, Polres Sambas kini menggencarkan kerjasama lintas sektor bersama pemerintah desa, dinas sosial hingga dinas tenaga kerja. Dan masyarakat juga dihimbau agar lebih berhati-hati sebelumnya menerima tawaran kerja ke luar negeri dan memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. Sebagai daerah perbatasan, Sambas juga memang menjadi wilayah yang cukup rentan terhadap praktik perdagangan orang. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah tergiur janji dan pekerjaan dan juga penghasilan besar tanpa prosedur resmi. Sebab jika berangkat secara ilegal, resikonya bukan hanya kehilangan perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi korban eksploitasi di negara tujuan. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPS, Badan Pusat Statistik Sintang, melakukan sensus ekonomi 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang menjadwalkan kegiatan sensus ekonomi secara door-to-door Ini dimulai pertengahan Juni 2026 mengingat saat ini kegiatan masih difokuskan pada perusahaan besar. Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan tujuan sensus ekonomi untuk memperoleh data terkait kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang, struktur usaha, karakteristik usaha, dan data-data terkait ekonomi digital. Nah, perusahaan besar menjadi prioritas mengingat perlu waktu yang cukup panjang. Untuk itu diminta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang agar kegiatan sensus ekonomi yang merupakan program pemerintah dan serentak secara nasional ini dapat berlangsung dengan baik, kata Murohman. Nah, Murohman menjelaskan bahwa petugas sensus nantinya akan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha untuk melakukan pendataan. Petugas yang bertugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dari BPS sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima dan memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan terbuka. Nah, menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil pendataan juga digunakan untuk melihat perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten Sintang. Selain itu, sensus ekonomi akan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro kecil, menengah, hingga usaha berbasis digital yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPS Kabupaten Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Murohman berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung keberhasilan sensus ekonomi sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Demikian, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang sudah menemani saya. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Linda di Sintang. Terima kasih.
2: Baik,
1: Linda.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terima kasih juga saya ucapkan kepada Faisal di Antikom.
0: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, terima kasih kembali juga saya ucapkan kepada Isma di Sanggau.
9: Ya, baik Budi, terima kasih kembali.
1: Siap, terima kasih kepada rekan saya dari Sambas ya, ada Firdaus pagi ini. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
1: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan dan sama petugas. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
3: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
4: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
5: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
4: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas,